0: dia seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat 3 bagian B. Oleh karena itu, sahabat itu, dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati, kita tuntun orang-orang yang tidak benar itu ke jalan yang benar. Nah, sahabat, percayalah bahwa hidup Anda akan bercahaya seperti bintang-bintang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Mau ada apa toh, Cuk? Kok repot banget?
4: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M Plus.
3: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M Plus? Piye toh iki?
4: Aduh, Nenek ini. 3M Plus itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
3: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
4: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M Plus-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
3: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M Plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi pagi hari ini di awal pekan. Ya, selamat pagi. Mulailah hari ini dengan penuh syukur karena kasih setia Tuhan baru setiap pagi. Sahabat sekalian, mari kita nikmati dan kita rasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dan selalu diperbarui bagi kita setiap hari. Yeay, morning blessing hari ini bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Beloso Dr. Cipto. Senang sekali bila sahabat-sahabat itu bisa bergabung bersama Itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Baik di rumah maupun juga yang saat ini sudah sampai tempat tugas dan dengerin Itusnya lewat gadget sahabat, lewat Itus FM streaming atau bisa lewat aplikasi Play Store. Nah, ada juga nanti kita akan segera terhubung bersama dengan Dr. Yosep dan silahkan sahabat Itus bisa buka lewat TikToknya Itus FM ya. Oke, seperti bintang pagi hari ini, sepertinya masih ada kabut yang menyelimuti di atas Bukit Mogas. Semoga saja hari Senin di awal pekan ini tetap memberikan semangat ya setiap hari dengan langkah kecil yang sudah sahabat siapkan menuju hidup sehat itu adalah langkah menuju kebahagiaan.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, hari ini kita masuki hari Senin loh sahabat semuanya ya. Tanpa terasa hari Senin itu awal pekan untuk kita kembali beraktivitas. Tapi ngomong-ngomong nih ya, besok libur. Jangan-jangan ada sahabat itu yang sudah sampai ke Semarang untuk menikmati long-long weekend dari hari Sabtu, Minggu. Senin itu kan kata orang itu harpitnas ya. Jadi diterusin cuti, ada yang cuti, udah. Bablasin aja sampai dengan hari Selasa. Oke deh, setiap pagi seru banget pokoknya bersama itusnya ya. Morning blessing hari ini bersama dengan Dr. Yosep yang akan membagikan info sehat ya. Jangan takut ya sahabat semuanya untuk menghadapi hari ini, sebab Tuhan itu berjalan di depan kita. Hari baru itu adalah bukti bahwa Tuhan itu masih memberimu kesempatan untuk berbuat baik. Yeay. Tadi jalan-jalan di jalan itu cukup padat, tapi ada di titik-titik tertentu itu agak sepi ya. Oke, mungkin mereka sudah pada libur atau mereka sudah pada masuk, karena lewatnya tadi sudah di atas jam 7. Oh, kalau anak-anak sekolah kan sudah masuk pada pukul 7 ya.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Wow, seru banget sahabat sekalian. Masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai. Ya, hidup sehat itu bukan hanya tentang fisik ya. Tapi apa? Juga perlu dengan keseimbangan emosi dan mental. Menjadi sehat itu tentunya membutuhkan usaha ya. Bukan hanya keberuntungan semata. Bergeraklah karena tubuh sehat itu adalah hasil dari aktivitas yang teratur. Ada yang masih olahraga nih ya. Tadi ada yang lewat di depan radio itu, olahraga. Kayaknya kalau enggak dari Trilomba Juang ya menuju ke Trilomba Juang. Atau hanya putar saja karena jalannya kan naik turun ya. Oke, semangat sehat selalu buat sahabat-sahabat itu yang mungkin juga olahraga di rumah. Yang pagi hari ini sebelum berangkat, mungkin tadi pagi bangun pagi olahraga sebentar dan kemudian beraktivitas untuk kembali melakukan rutinitas sahabat yang buka warung ya. Buka warung sempat olahraga enggak nih ya? Atau nanti sore. Ini banyak sekali juga sahabat itu yang melakukan kegiatan sore hari untuk jalan sehat. Ini banyak ya. Ada lapangan-lapangan terbuka yang biasanya dipenuhi sahabat itu untuk jalan sehat. Aku belum nih ya. Oke, sahabat sekalian, tentunya kita jangan membiarkan ketakutan untuk menghentikan untuk hidup sehat ya. Lawan dengan keberanian ya. Karena kesuksesan dalam hidup sehat itu adalah hasil dari kesabaran dan ketekunan. Gimana sahabat Itus ya? Setuju banget pagi hari ini bersama Itusnya menantikan info sehat bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Beloso Dr. Cipto.

0: Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih di Morning Blessing hari ini ya, sahabat itu sebentar lagi segera terhubung bersama dengan Dr. Yosep ya. Saya akan bagikan promo yang diberikan paket Merdeka Jantungku. Ini berlaku hingga 30 September 2026, masih panjang waktunya ya. Dengan paket basic itu Rp470.000, ada EKG, ekokardiografi, konsultasi dokter jantung. Nah, sedangkan paket premium itu sahabat mendapatkan ekokardiografi, gula darah sewaktu, juga EKG, cek asam urat. Yang pasti ada konsultasi dokter jantung ya, foto ronsen paru dan jantung, profil lipid ya, kolesterol total, trigliserid, HDL dan LDL itu Rp970.000. Nah, kalau ini masih ada juga paket medical check up Merdeka. Ini masih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia ya, namanya juga paket medical check up Merdeka. Ini masih berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2026. Apa saja? Dengan Rp250.000 sahabat bisa mendapatkan pemeriksaan meliputi darah rutin ya. Ini hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit dan trombosit. Kemudian gula darah puasa. Ya, sahabat Iktus, ini free konsultasi dokter dan administrasi. Pilih 4 item pemeriksaan gratis. Gula darah 2 jam ya, kemudian urin putin, HbSAg, kolesterol total, kemudian juga apa ini? HDL, LDL, trigliserida, asam urat, ureum, kreatinin, SGOT, SGPT. Oh, segera saja sahabat itu ya. Jangan tunggu dada sakit, terasa sakit baru periksa nih. Masih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 dengan hadiah terbaik untuk diri sendiri, jantung yang lebih sehat. Ya. Nah, segera saja sahabat itu medical check up. Jangan tunggu dada terasa sakit ya. Kemarin dibahas bersama dengan Dr. Yosep tentang jantung koroner dan lemah jantung ya. Baik. Nah, harga spesial yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi sahabat semuanya. Nah, sudah terhubung ini bersama dengan Dr. Yosep.

0: Ya, sahabat Iktus, hari ini, pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan Dr. Yosep. Semangat pagi, dok.
1: Selamat pagi Mbak Eri dan sahabat itu semua.
0: Sudah
1: Tadi
0: dengar
1: sudah
0: nih, kayaknya.
1: komplit ya dijelaskan Mbak Eri ya
0: Iya.
1: tentang promo-promo yang sampai bulan September ya. Nah, itu bagus
0: Betul.
1: sekali cepat-cepat sahabat itu bisa mengikuti ya karena harganya murah banget.
0: Iya.
1: Jadi 250 ribu itu plus. Jadi yang wajib kan gula darah sama darah rutin, tambah apa? Tambah virus hepatitis, bisa tambah urin, tambah kolesterol, tambah ginjal, kreatinin bisa ya. Jadi sahabat Iktus bisa memilih pemeriksaan yang dibutuhkan ya.
0: Iya.
1: Tapi sebaiknya puasa dulu ya, sahabat Iktus
0: Oh
1: ya.
0: iya. Puasa ya yang pasti untuk medical check up ini ya, Dok ya. Oke.
1: Betul ya.
0: Ini setiap hari buka ya, Dok, pelayanan medical check
1: Buka,
0: up ini, Dok.
1: bisa
0: Oke.
1: ya.
0: Hari Sabtu
1: Bisa.
0: misalnya, hari Sabtu?
1: Boleh.
0: Oh,
1: Yang penting
0: boleh.
1: puasa 6 jam lah gitu ya.
0: Oke,
1: Bisa.
0: siap.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, sahabat itu kita akan simak bersama-sama. Nah, topiknya hari ini apa nih? Kalau kemarin hari Senin itu kan tentang jantung koroner dan lemah jantung ya, Dok ya.
1: Ya.
0: Hari ini dokter mau berbagi tentang apa nih, Dok?
1: Hipertensi hari ini. Kita akan
0: Oke.
1: ngomong tentang hipertensi ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi,
0: Silakan, Dok.
1: ya baik sahabat Iktus. Hari ini kita akan omong-omong tentang penyakit hipertensi ya. Nah, hipertensi itu saat ini masih menjadi masalah ya, sahabat itu semua ya. Karena apa? Karena saat ini hipertensi itu mengenai sepertiga dari populasi di Indonesia gitu ya. Jadi kalau di Indonesia tuh ada 250 juta misalnya ya. Karena sepertiganya itu kena hipertensi sahabat Iktus ya. Nah sahabat Iktus, hipertensi ini sering juga disebut sebagai the silent killer gitu ya.
0: Okay.
1: Silent killer itu apa? Jadi yang membunuh secara diam-diam ya. Jadi hipertensi itu ternyata karena tekanannya tinggi, nah pembuluh darahnya yang di dalam tubuh kita itu ya, pembuluh darah kita itu akan jadi mengalami kerusakan ya, yang ujung-ujungnya bisa kena stroke ya. Jadi banyak, loh saya enggak tahu darah tinggi, tahu-tahu kok lumpuh separuh badan, ternyata ada hipertensi ya. Ada juga yang datang kok pucet, tensi tinggi. Nah, kalau diperiksa harus cuci darah. Ada juga yang ke mata, kok tiba-tiba mata saya burem. Begitu dicek ternyata darahnya tinggi gitu ya. Loh sebelumnya kok enggak apa-apa, jadi dia itu enggak ada gejala yang rutin, itu enggak ada. Tahu ujuk-ujuk sudah kena mata, kena ginjal, kena stroke, kena jantung ya, seperti yang kita kemarin katakan ya, tahu-tahu lemah jantung ya. Jadi dan bisa merusak seluruh pembuluh darah kita ya. Nah saat ini di Indonesia kan sepertiga ya. Sepertiga itu terdiagnosa hipertensi. Tapi sayangnya yang tahu itu baru separuhnya. Jadi misalnya itu ada di
0: dari
1: Semarang ya, di
0: sepertiganya itu.
1: Semarang. Iya di Semarang bisa ada 1,5 juta. Sebenarnya tuh 500 ribu orang itu kena darah tinggi. Sepertiga. Tapi yang tahu dia darah tinggi cuma 250 ribu. Jadi orang itu mungkin
0: Oke.
1: katakan Pak Beca, Pak Parkir, jalan-jalan di mall, itu nggak menyadari karena tidak pernah periksa tensi, ya.
0: Iya.
1: Karena nggak ngerti. Nah, yang tahu itu hanya separuhnya. Jadi dari 500 ribu itu, yang tahu hanya 250 ribu. Yang tahu itu, tapi ada yang bagi dua juga, ada yang datang berobat, ada yang enggak. Nah, yang berobat itu separuhnya lagi. Berarti yang berobat itu cuma 250 ribu orang, ya. Oh, yang 500 yang terdiagnosa, 250 ribu itu yang tahu, yang 250 ribunya lagi nggak tahu. Yang 250 ribu separohnya itu berobat, berarti 125 ribu. Tapi yang kamu berobat dan obatnya diminum, itu kemudian baik, itu separohnya lagi, gitu. Jadi akhirnya singkat cerita tuh hukumnya seperempat lah kira-kira. Jadi kira-kira yang dari 500 ribu itu yang benar-benar minum obat dan kemudian teratur cuma 125 ribu orang. Artinya tuh dari banyak orang yang kena itu separohnya nggak tahu, separuh yang tahu. Kemudian yang separuhnya itu berobat, satunya enggak. Yang berobat itu separuhnya lagi tensinya jadi normal, separuhnya lagi nggak pernah normal. Ya minum obat tapi ya tensinya tinggi gitu ya. Nah sehingga apa yang terjadi, berjatuhanlah kena jantung, kena stroke, mata yang jadi buta, cuci darah. Itu berjatuhan karena satu nggak tahu, dua tahu tapi obatnya tuh nggak sampai bisa menormalkan gitu ya. Nah jadi sahabat tiktus, sangat disayangkan penyakit ini ya, harusnya kan bisa diatasi. Tapi gara-gara tadi ya, udah satu nggak tahu diagnosanya, kemudian udah tahu diagnosa, nggak berobat, yang udah berobat nggak terkontrol gitu ya. Nah, sehingga akhirnya cuman paling 20% lah dari orang yang darah tinggi itu mendapat pengobatan yang benar ya. Nah seperti itu tadi kita saya katakan, begitu tensi itu naik, terjadilah resiko stroke sampai 40%, resiko serangan jantung 25%, resiko lemah jantung 50%, resiko cuci darah 40%, meninggal ya karena berbagai sebab itu 20%. Jadi artinya lebih cepat meninggal, lebih cepat kena jantung, kena stroke, kemudian kena lemah jantung dan kena cuci darah ya. Jadi bahayanya seperti itu ya. Nah seperti itu yang masalahnya itu orangnya tidak mengeluh. Jadi kenapa kau harus minum obat? Aku udah ada keluhan, udah mau, aku udah mau minum obat. Nah itu seringnya menjadi permasalahan ya. Nah seperti itu saat ini untuk tensi itu kita tetap patokannya itu sekarang harus diturunkan gitu ya. Jadi diagnosa itu kalau 140-90 baru disebut dengan hipertensi gitu ya. Nah jadi kalau misalnya itu kurang dari 140 ya bukan ya. Jadi misalnya tensi kok 140 terus menerus, berarti diagnosanya hipertensi gitu ya. Nah jadi sampai itu untuk diagnosa 140-90 targetnya kita adalah harus di bawah 130 saat ini ya sahabat tirtus ya. Jadi jadi patokan kita 130 strip 80 ya.
0: 80
1: oke. Gitu. Lah kalau kita belum mencapai itu gimana ya, harus diobati supaya bisa mencapai ya. Nah salah satunya sekarang ini masyarakat diharapkan harga tensi kan enggak mahal. Jadi beli tensi sendiri di rumah. Jadi kita periksa pagi 2 kali, malam 2 kali. Karena ada orang yang misalnya dia tuh tensinya tinggi terus kalau di klinik ya, kalau di rumah sakit, tapi kalau di rumah normal karena ketakutan sama dokternya tuh ada itu ya. Tapi ada juga yang di dokter normal karena rasanya ayem, butuh pulang tinggi, itu juga ada ya. Jadi ada hipertensi terselubung maupun ada juga yang hipertensinya itu di rumah sakit normal, di rumah malah tinggi ya. Nah jadi sahabat tiktus, kalau di atas 140-90 itu kita wajib untuk mendapat pengobatan ya. Dapat pengobatan supaya berapa ya, supaya 100 di bawah 130, bawahnya di bawah 80 ya. Nah kemudian sahabat tiktus semua, jadi kalau nggak mencapai maka tuh kita harus nambahi obatnya. Jadi sekarang ini boleh kombinasi obat harus mencapai 130 ya. Kadang-kadang sampai ada 4 jenis obat yang bisa diberikan saya seperti itu ya. Kemudian memang selain daripada obat, penting sekali adalah merubah gaya hidup. Sukanya makan asin-asin ya nggak boleh gitu ya. Harus mengurangi asin-asinnya. Aku makannya gak asin, cuma makannya tuh makanan kalengan. Nah kalengan kan pasti tinggi garam, itu juga gak boleh ya. Makanan awetan ya. Dan tetap seperti kita lihat makanan ultra proses, potato chip lah ya, atau mie instan. Jadi yang diawetkan itu pasti dia mengandung garam tinggi ya. Yang ujung-ujungnya akan menyebabkan darah tinggi. Jadi kembali ke makanan sehat aja. Makanan sehat itu apa? ya nasi, sayur, ikan, kemudian buah, ya atau daging ayam, daging sapi juga boleh tanpa lemak. Jadi kembali itu aja. Jadi jangan makan, aku sukanya makan sosis, makan nugget, itu kan proses. Iya. Itu pasti mengandung banyak garam, nanti kena darah tinggi ya. Nah, sahabat Iktus, yang kedua adalah saat ini target kita kalau sudah darah tinggi harus 130 sama 80 ya. Oh, ini kok aku udah usia gimana? Nah, sekarang ini hampir semua, baik tua maupun muda, sama semua. Jadi targetnya itu 130-80 sasarannya ya. Karena begitu target itu melebihi 130, resiko terkena jantung, cuci darah itu menjadi meningkat. Jadi artinya sasaran kita diobati itu kudus 130-80 ya. Nah, kemudian sama itu semua, kalau misalnya kok aku belum bisa mencapai, nah belum bisa mencapai 130 itu berarti tadi obatnya harus ditambah atau gaya hidupnya diperbaiki ya. Jadi nggak boleh lagi mager, makanan yang tinggi garam itu harus dikurangi ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya 120 boleh nggak? Boleh, selama nggak ada keluhan ya, resepnya 120 boleh ya. Jadi saat ini ternyata di Amerika dibuktikan yang tensi 120, bawahnya 70 juga sehat ya. Jangan melebihi 140 aja. Itu mempunyai resiko pembesaran jantung maupun resiko lainnya gitu ya. Nah, untuk obat ya. Obat tuh bebas, jadi dipilih sama dokternya. Yang penting bisa mencapai tadi 130, bawahnya 80 ya. Memang dianjurkan itu satu tablet berisi dua. Jadi saat ini banyak sekali, jadi misalnya itu termisartan dan amlodipin. Jadi pasien itu kalau semisal dia minumnya itu cuman satu tablet, lebih patuh daripada kudu minum dua, tiga gitu ya. Jadi harapkan minum yang satu tablet berisi dua ya. Nah, jadi gak ribet ya, cuman sehari cuman sekali, tapi juga bisa mengontrol si tekanan darah ya. Baik, saya kira itu aja sahabat Iktus untuk memulai perbincangan kita ya. Jadi baik, darah tinggi itu harus kita atur supaya normal ya.
0: Kadang banyak yang tidak mengetahui bahwa dirinya itu kondisi tubuhnya hipertensi karena nggak tahu. Apa kok padahal begitu dicek itu bisa sampai 150 begitu ya dok ya?
1: Betul sekali ya.
0: Ini edukasi buat kita semuanya, segera periksakan. Kalau misalnya periksa di gak punya gitu kan, gak punya alat, itu di mana saja bisa dok ya?
1: Di bisa, Panti Wiloso bisa ya. Pokoknya kalau ya misalnya mau check up, ikut tensi ya mbak, boleh, gak apa-apa ya. Ikut tensi dia. Nanti kalau ternyata tinggi, harus kita obati. Karena kalau tidak, sepertiga masyarakat Indonesia tuh kena, dan sepertiga itu yang benar-benar terkontrol tuh cuma seperempatnya. Jadi artinya cuman katakan cuman dari, kalau katakan dari 500.000 cuma 125.000. Sisanya tuh tensinya tinggi. Makanya berjatuhanlah cuci darah, stroke, jantung, ke mata akibat darah tinggi sebenarnya, yang sebenarnya sangat mudah diatasi ya.
0: Ya, oke. Baik, kita undang untuk sahabat sekalian dan kita akan jeda dulu lewat dari pujian

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Okay. Kembali lagi Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep yang berbagi tentang hipertensi. Tapi kalau sahabat itu mau tanya tentang hal yang lain, boleh ya, silahkan ya. Mungkin mau tanya tentang medical check up yang dibagikan tadi. Nah, sekarang ada pertanyaan, Dok. Ini dari seseorang. Ya, di tensi itu 170/100, kemudian diberi captopril. Selanjutnya saya minum amlodipin. Nah, fungsinya captopril itu apa, Dok?
2: Captopril itu menurunkan tekanan darah juga. Jadi betul. Oh. Jadi untuk dalam tubuh kita itu adalah sistem namanya tuh renin-angiotensin. Nah, sistem itu tuh kalau kelebihan nggak bagus, tingkatkan tensi. Nah, kalau captopril itu dia menurunkan dari namanya angiotensin tadi. Angiotensin itu jahat ya. Dia membuat tubuh kita jadi tensi tinggi. Nah, jadi kalau captopril itu jadi untuk mengurangi angiotensin 2 tadi. Jadi bagus ya.
1: Nah,
2: captopril. Cuman captopril itu karena obat lama, dia minumnya kudu 3x1 dan ada efek batuk kering. Nah, terus sekarang diganti apa? Amlodipin. Amlodipin lebih nggak banyak efek samping, kecuali kaki bengkak. Nah, seringkali kalau amlodipin itu kakinya jadi bengkak gitu ya, jadi sehingga nggak nyaman. Kenapa kakiku bengkak banyak air? Itu karena efek samping dari amlodipin ya. Solusinya gimana? Solusinya ya dikombinasi. Jadi bisa amlodipin dengan captopril, atau sekarang ada amlodipin yang spesialis tidak bikin kaki bengkak gitu. Jadi ada namanya tuh namanya S-AMLO. Nah, S-AMLO ini adalah amlodipin yang lebih kuat. Jadi dosisnya cuma separuhnya. Yang biasa minum 5 jadi minum 2,5. Yang biasa minum 10 miligram jadi minum 5 miligram. Tapi dia tidak membuat kaki bengkak. Nah, jadi kan mungkin aku udah cocok. Tapi kakiku bengkak. Gimana ya solusinya? Nah, bisa dengan itu pakai es amlodipin gitu ya.
1: Jadi amlodipinnya nggak pakai ya, Dok? Nggak jadi, nggak
2: ya, jadi kalau nggak cocok jadi diganti gitu.
1: Es amlo gitu ya. Oke.
2: Betul, bisa pakai ganti obat itu ya. Tapi udah betul. Nah, sekarang tensi berapa? Wah, aku udah minum obat, tensinya masih 140. Berarti nggak bagus. Kan harus 130. Nah, kalau 140 tetap aja nanti kena stroke, kena jantung, kan bahaya gitu ya. Seperti itu, jadi tetap ya.
1: Iya, tetap ada perlu nggak untuk pemeriksaan rutin untuk hipertensi ini, Dok?
2: Nah,
1: artinya
2: hipertensi
1: 6 bulan
2: itu
1: sekali misalnya.
2: Kenapa, Mbak? Harus?
1: Misalnya 6 bulan sekali kontrol gitu.
2: Iya, harus. Nah, tapi sekarang ini diharapkan karena harganya murah, karena tensi itu karena cuma yang elektronik 500-600, beli sendiri di rumah. Jadi artinya pagi 2 kali, malam 2 kali. Kalau seumpama udah bagus ya, nanti tensinya seminggu sekali aja, gak usah tiap hari, karena kan bosen ya. Nanti kalau belum terkontrol kok masih 150, nah berarti kita harus terus ngobati sampai normal ya.
1: Oke, baik.
2: Tapi ternyata si hipertensi itu untuk bikin stroke, bikin kena jantung tersumbat, biasanya sama temennya, nggak sendirian, ya.
1: Oh.
2: Yaitu sama kolesterol, ya.
1: Okay.
2: Nah, kolesterol itu bersama-sama dengan tensi akan menyebab penyumbatan pada pembuluh darah kita. Ya, jadi artinya yang kedua adalah harus diperiksa kolesterol, ya. Kolesterol itu sekarang udah teliti yang paling jahat itu adalah LDL. Jadi sahabat itu misalnya, aku nggak mau periksa total kolesterol, periksa LDL aja boleh nggak? Boleh. Jadi cukup bisa satu aja, LDL kolesterol, kalau itu tinggi berarti indikasi diobati ya. Nah, normal itu harus 100 ya LDL-nya itu. Tetapi kalau orang itu semisal ya, pernah kena serangan jantung, berarti kan pernah kesumbat, bukan 100, harus 55 LDL-nya. Karena dia udah pernah bukti kesumbat gitu ya. Kalau dia nggak kesumbat, tapi aku udah diabetes 20 tahun, nah dia kan tensi 20 tahun, cenderung mudah nyumbat juga. Atau kok ginjalku udah mulai naik kreatininnya, kalau itu harus di 70. Nah, jadi sekarang ini kita kudu melihat LDL, orang normal 100, resiko tinggi itu 70, Kalau sudah pernah kena kesumbat harus 55.
1: Oh, ya. Okay.
2: Loh, aku udah pernah kesumbat tapi sekarang 100 gimana? Enggak boleh, harus 55. Karena yeah, nanti akan tersumbat lagi, ya. Jadi sampai terus yang paling penting sekali setelah tensi mengecek kolesterol. Nah, yang dalam paket itu ada itu paket yang kemarin yang 250.000 itu. Jadi milih betul, gula darah sama darah rutin, terus selanjutnya kita pilih misalnya LDL kolesterol bisa boleh ya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, tapi biasanya juga nggak cuman itu, biasanya juga sama temenan sama diabetes ya. Nah diabetes itu juga ikut komplikasinya kenyumbeti juga ya. Ibaratnya itu tensi itu kayak batu bata, diabetes ini kayak semen. Ya udah jadi terjadi jadi keras gitu ya, jadi keras. Yang keras pembuluh darah kita, udara kita jadi menyumbat, harusnya lentur ya. Nah, untuk diabetes tuh kita patokannya adalah puasa 100, HbA1c harusnya tuh normalnya 5,7 ya. Kalau misalnya dia puasa di atas 100, HbA1c di atas 5,7, ya berarti kita ada sesuatu di pembuluh darahnya, yaitu kena sakit pre atau sudah sakit diabetes. Harus diobati enggak? Harus diobati juga ya, karena kalau enggak diobati gula

0: 250 udah include gula darah puasa. Jadi udah tahu ya, patokan 100 aja gitu ya. Jadi artinya gak usah khawatir, sekarang obat gula tuh macam-macam ya. Yang terakhir tentu obatnya si Mounjaro atau Wegovy. Oh, Ozempic ya. Jadi Ozempic itu suatu obat diabetes yang sangat baik ya, dia mencegah penyumbatan. Jadi loh, tapi kalau aku gemuk pengen suntik boleh nggak? Boleh. Jadi efek si Mounjaro dan Wegovy atau Ozempic itu itu pada orang diabetes cocok, orang yang ingin menurunkan berat badan juga cocok sekali ya. Karena tadi akhirnya setelah kita tensi, kemudian kolesterol, kemudian gula, terakhir adalah kegemukan ya. Kegemukan tuh penyebab daripada komplikasi ya. Jadi memang dari dulu itu raja-raja itu diteliti sama si Konghucu zaman dulu ya. Seumpama ikat pinggangnya kok tambah panjang, perutnya tambah gendut, kok
1: perutnya umurnya
0: tambah pendek. Nah, kalau ikat pinggangnya tambah panjang, umurnya tambah pendek. Ternyata kegemukan itu akan menimbulkan komplikasi juga ya. Nah, jadi sahabat itu siang, aduh aku kok gemuk gak mau turun-turun. Itu dikatakan sekarang bukan salah orangnya. Jangan didiagnosa, ini orangnya rakus, gak mau usaha, males. Bukan, karena adanya hormon ghrelin, leptin ya, PYY yang mempengaruhi nafsu makan. Jadi sekarang ini untungnya ada obat yang kita disuntikan ya ke perut kita dengan jarum yang sangat kecil, dia akan memproduksi hormon kenyang. Nah udah, kalau udah kenyang hormon laparnya hilang, jadi berat badannya menjadi turun ya. Saat ini di Panti Oroso ada dua obat, yaitu dengan Mounjaro dan Wegovy ya, dengan paket 450.000 dan 390.000 ya. Pengalamannya dokter Joseph gimana di sana? Itu hampir 100% nggak ada yang nggak turun, pasti turun itu ya. Karena penelitiannya itu paling sedikit 15% turunnya itu, tapi memang 1 tahun ya. Jadi sahabat itu yang bergelut, aduh aku udah usaha intermittent fasting, olahraga pagi malam, tetap kok gemuk, itu bukan salah pasiennya. Karena memang harus ada hormon otak yang harus dikendalikan pakai obat ya, dan obatnya sudah tersedia, harga cukup terjangkau juga, 390.000 sama 450 ya. Lah kok mahal ya? Gitu. Lah, kalau tiap hari beli GoFood, GrabFood 50.000 kali 7 kan 350. Udah nambahi 40.000, sampai 40.000, nafsu makannya berkurang, berat badan turun, mencegah tadi stroke, jantung, semua juga menjadi turun ya. Jadi sahabat itu juga harus menurunkan berat badan ya. Di mana BMI-nya kalau bisa di bawah 23 ya. Kalau bisa 23, jadi berat badan dibagi tinggi badan per meter kali 2 gitu ya. Kalau belum bisa mencapai, masa sama buncit, saya kira sama bunder, gak usah khawatir, suntik aja. Karena bukan salah orangnya, karena adanya disregulasi daripada hormon-hormon lapar dan kenyang. Nah, kalau orang gato bisa enggak? Bisa, tapi gak tahan lama, nanti yoyo naik lagi. Makan to bisa enggak? Bisa, turun tapi naik lagi. Kalau obat ini ya, baik si Mounjaro maupun si Wegovy, memang kalau di stop belum waktunya itu naik. Tapi naiknya tuh nggak sampai melebihi dari awal. Jadi awalnya 90, turun di 80. Aku nggak mau nyuntik, naik lagi, naik. Memang bisa, cuman jadi 85. Jadi nggak sampai jadi 100. Tapi kalau kita makan pakai intermittent fasting, pakai diet, apa ya, diet macam-macam lah gitu ya, yang diet sekarang ada, itu kok udah naik melebihi dari berat badan awal ya. Jadi sahabat itu ada 4 tugasnya nih. Tensi 130-80, gula di bawah 100, LDL jahat di bawah 100, dan berat badan harus di bawah 23 BMI-nya ya. Seperti itu. Nah kok aku belum bisa gemuk? Ya berarti gemuknya aja. Aku udah kurus loh, tapi tensiku udah terkendali, tensi saja. Aku udah gemuk, tensi baik, tapi kolesterolnya tinggi, kolesterolnya. Karena tubuh kita ini tuh kan yang kita diami ya, oleh roh kita, jiwa kita. Lah kok kita sakit-sakitan lah, gimana ya? Dan kita tuh harus bertanggung jawab untuk kesehatan kita sendiri. Jadi gak bisa nyalahkan orang. Lah aku sakit gak ada yang ngasih tahu kok. Ya kita harus memang mencari tahu, karena tubuh kita itu tempat kita harus kita jaga.

0: Betul-betul ya. Kalau
1: Iya.
0: kita sakit, aduh repot sekali udah. Selain biaya, nggak bisa kerja, nggak bisa enjoy, nggak bisa berbakti gitu ya. Dan ternyata biang keroknya itu empat itu. Tensi, gula, kolesterol, dan obesitas atau kelebihan berat badan ya.
1: Iya, oke. Baik, ini silahkan sahabat sekalian, mumpung ada medical check up promo Merdeka ini ya, bisa sahabat gunakan ya. Dok, ini ada pertanyaan. Selamat pagi dok, kalau obat tensi saya pakai Ramipril itu sama dengan Amlodipin nggak dok?
0: Beda. Kalau Ramipril itu golongan S inhibitor. Selama nggak batuk kering, nggak apa-apa. Bagus itu obatnya. Karena itu mengurangi hormon jahat yang namanya angiotensin. Jadi cocok, nggak apa-apa.
1: Untuk
0: boleh diberikan.
1: Tentunya,
0: tapi kalau nggak mencapai 130, kudu tambah. Harus tambah. Karena Ramipril itu nggak gitu kuat-kuat amat gitu. Ya, jadi sahabat itu harus tensi ulang ya. Kalau tensi kok sekarang 135, 150, lah berarti nggak terkontrol, kudu ganti ya.
1: Oke, baik sahabat Dian, bisa, tapi harus dicek up kembali ya untuk kontrol tensinya ya. Ada lagi, terima kasih sahabat Dian, kemudian ada lagi dari sahabat Susiani. Dok, saya fatty liver dan SGOT 29,3, SGPT 28. Obatnya fatty liver apa?
0: Ya, untuk fatty liver sekarang ini obatnya adalah diturunkan berat badan. Yang bisa menurunkan berat badan adalah si semaglutide ya. Kalau dulu kita pakainya UDCA, tapi UDCA itu ternyata nggak terbukti bisa memperbaiki. Jadi sekarang ini kudu turun berat badan. Nah, jadi sahabat tikus bisa ke poli obesitas, disuntik 390.000 ya. Begitu berat badan turun, lemaknya langsung menipis, langsung normal kembali. Kalau dibiarkan nanti akan tambah tebal-tebal-tebal-tebal, mengerutkan hati dan memicu sirosis hati ya. Nah, tapi untungnya kalau sahabat ikhlas itu bisa diturunkan berat badan kembali normal ya.
1: Oke, okay, masih ada pertanyaan dok.
0: Harus ke tadi, ke poli obesitas.
1: Obesitas. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi. Saya biasa minum obat tensi Irbesartan, tapi akhir-akhir ini ditambah obat Consort dan Trisedon. Tensi saya sering turun 114/65, kadang 120/70. Apakah obat Irbesartan dikurangi atau tetap tiap hari?
0: Kalau nggak ada keluhan, tiap hari aja. Karena kan di bawah 130 kan targetnya, kalau 120 kan boleh, lebih baik.
1: Okay.
0: Jadi tetap aja. Kecuali kalau, aduh kok kepalanya geliang, ya udah turunkan ya. Kalau nggak geliang, nggak apa-apa.
1: Oke, okay, baik. Ibu Susiani, mungkin lebih ke pelayanan medis lagi ya. Dok, ini pertanyaannya begini dok. Karena misalnya tadi dokter menyampaikan bukan karena untuk pengobatan pakai Mounjaro untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk pengobatan itu apakah harus juga setahun atau saat diperlukan saja? Misalnya bukan karena kegemukan loh dok, karena mungkin karena itu tadi seperti fatty liver.
0: Perlemakan hati.
1: Ya.
0: Kalau itu berarti kita cek lagi toh, misalnya 6 bulan cek lagi perlemakan hatinya turun nggak stadiumnya, kan nanti ada ringan, sedang, berat. Nah, kalau dia udah normal ya udah usah.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya. Jadi bisa di stop, nggak usah nunggu lama-lama. Tapi kita mungkin evaluasi 6 bulan, turun berat badan, hatinya udah bagus lagi. Nah, karena kalau enggak nanti terjadi suatu peradangan di dalam hati itu. Wong dia tuh nggak ada lemak kok, harusnya ini kok ditemploi lemak. Jadi peradangan, peradangan itu malah mematikan sel hatinya. Nah, terjadilah suatu fatty liver nanti ya. Yang berujung pada sirosis. Nah, itu bahaya ya.
1: Dok, untuk pemeriksaan yang medical check up yang 250.000 kan bisa juga untuk pemeriksaan SGPT SGOT kan dok?
0: Bisa, bisa.
1: Ini ada nih.
0: SGOT. Boleh.
1: Oke, baik. Ya. Oke, dok, kita jeda lagi ya, dok ya. Nanti
0: baik,
1: kita akan sambung lagi, masih ada pertanyaan yang masuk nih.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi. Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Weloso Dr. Cipto. Bagi sahabat itu yang membutuhkan promo yang diberikan tadi, ada Medical Check-up Merdeka atau paket Merdeka Jantungku, sudah saya bagikan di WhatsApp-nya itu, ya. Silahkan bisa cek ya. Baik, kita lanjut lagi ya dok, ada pertanyaan lagi. Oke. Dok, kalau mau suntik yang 390 untuk ada masalah lambung, apa aman? Usianya 55 tahun.
2: Oh, aman ya, karena dengan disuntik itu, lambung itu menjadi lemot gitu. Lemot itu jadi gerakannya menjadi pelan. Jadi makanan itu ada selalu dalam lambung. Makanannya tuh nggak cepat kosong perutnya. Nah, orang sakit lambung kan kalau perutnya kosong. Kalau ini tuh makanannya tuh ada terus dalam lambung, keluarnya pelan-pelan, justru tidak akan sakit mah. Jadi orang sakit mah tuh kalau perutnya kosong, asam lambungnya mengenai dinding lambung jadi sakit. Nah, kalau ada makanan kan begitu asam lambung keluar mencerna makanan. Jadi gerakan dari usus itu menjadi pelan sehingga makanannya itu awet dalam lambung, turunnya pelan-pelan. Jadi kalau sakit lambung aman sekali.
1: Oke, ya. Baik. Ya, silakan yang mau bertanya seputar hipertensi atau yang lainnya seputar Monjaro atau Wegovy ya, silakan. Karena informasi yang didapat dari Dr. Yosep yang membagikan kepada kita semuanya dengan suntikan Monjaro dan atau Wegovy ini sukses. Senang ya. Siapa sih yang nggak senang? Kita pun. Dokter juga seneng ya, karena sahabat itu juga makin sehat gitu kan. Oke, silahkan sahabat sekalian. Baik dok, kita lanjut lagi dok untuk hipertensi ini. Lalu bagaimana, tadi sudah disinggung sedikit juga ya tentang bagaimana cara supaya tidak terjadi hipertensi dengan makan yang tidak
2: asin-asin. Awetan, ya. Itu ya awetan. Tapi kalau kita makan tepung, misalnya roti, itu kan 3 hari tidak busuk. Berarti ada garamnya, berarti harus kita kurangi ya. Gitu. Makan kerupuk nggak busuk, lah berarti juga ada garam tinggi. Ya. Jadi kita sebaiknya menghindari juga grupnya tepung-tepung. Nah, tepung-tepung itu kan dari gandum. Gandum kan nggak ada di Indonesia. Berarti dia diimpor dari luar negeri. Lah kok sampai ke sini? Ya masih ada pengawetnya. Jadi kita kembali ke alami aja. Jadi makanya nasi, sayur, ikan, buah, daging, telur. Nggak usah yang itu, tepung kalau bisa, ya. Jadi aku makannya mie instan kok senengnya. Lah mie instan kan tepung ada pengawet. Nanti darah tinggi, ya. Kalau diawetkan tuh pasti garamnya tinggi. Jadi kita ngurangi makanan-makanan yang ultra proses, yang diproses. Tapi kita berganti dengan makanan yang real food, yang alami, ya. Ya mungkin nggak bisa 100% karena tempat kita tuh banyak banget yang makanan ultra proses ya. Di sama teman dikasih pia isi kacang, ya udahlah sedikit boleh ya. Tapi artinya kita sebagian besar tuh didominasi lah oleh makan buah, makan sayur ya. Makan makanan alami, jadi nasi, telur, sayur, buah, nasi, sop ayam ya. Nasi, sop sapi, rawon, jadi kembali ke makanan alami gitu ya, supaya tensi kita nggak tinggi. Jangan makanan yang awetan ya, ultra proses tuh yang ada pengawetnya. Itu bahaya sekali nanti ya.
1: Dok, oke, baik. Dok, dampak dari hipertensi pada organ tubuh itu adalah salah satunya adalah penyakit jantung. Di sini tekanan darah itu kan tinggi ya. Memaksa jantung itu bekerja lebih keras. Artinya jantung bekerja lebih keras itu apakah juga mempengaruhi denyut jantungnya yang deg-deg-deg-deg-deg gitu dok?
2: Enggak, denyut sih kadang-kadang biasa-biasa aja kalau denyutnya. Tapi diam-diam ototnya menjadi menebal. Menebal menjadi jantungnya bengkak. Nah jantung bengkak itu bukannya bagus, tapi dia jadi kurang efisien. Sehingga bergandengan dengan lemah jantung yang kemarin kita bahas itu. Gitu. Seperti itu.
1: Okay. Jadi kalau deg-degan banter itu belum tentu tensinya tinggi.
2: Betul, bisa juga cuman iramanya aja juga bisa, gitu ya.
1: Oke. Tapi kan tetap perlu gitu. Untuk pemeriksaan hipertensi ini karena dampaknya itu bisa jantung, stroke, gagal ginjal, masih banyak lagi ya, Dok ya. Oke.
2: Betul, ya.
1: Oke, masih ada waktu lagi, Dok. Ada pesan-pesan buat sahabat itu, Dok.
2: Ya, jadi sahabat Iktus, hari ini tuh penyakit-penyakit yang banyak berjatuhan tuh penyumbatan, yaitu stroke dan jantung. Kalau sudah kena repot karena apa ya? Berbagai modalitas obat ya. Jadi orangnya sangat terganggu sekali ya, nggak bisa kerja maksimal gitu. Dengan sendirinya lah kalau orangnya stroke ya nggak bisa kerja seperti kembali normal. Kena jantung ya mungkin terbatas ya. Nah, jadi kedua penyakit itu mendominasi saat ini menjadi ranking paling tinggi di Indonesia maupun di dunia. Penyebabnya tuh empat ya. Satu, tadi yang kita bahas hipertensi ya. Cilakannya nggak ada keluhan. Ujuk-ujuk nyumbet aja. Ujuk-ujuk memecahkan pembuluh darah kita. Jadi kita wajib tensi. Tensi kita dijaga di bawah 130, di bawah 80 ya. Yang kedua, penyebabnya adalah kolesterol. Jadi kolesterol itu diam-diam juga nyumbetin ya pembuluh darah kita. Jadi yang kita periksa satu aja LDL jahat. LDL jahat di bawah 100. Kalau sudah pernah kesumbat tuh, saya tuh pernah kesumbat di jantung pasang ring, harus 55 ya. Kalau misalnya resiko tinggi, aku udah punya penyakit diabetes 20 tahun ya. Aduh, ginjalnya ada gangguan sedikit di bawah 70. Jadi 100, 70, 55 kolesterol. Yang ketiga adalah jangan gula ya. Jadi kalau gula itu juga menyebabkan kerusakan juga pembuluh darahnya, yaitu puasa di bawah 100 atau HbA1c di bawah 5,7. Kalau tinggi gimana? Nggak usah khawatir, kita obati. Karena banyak modalitas obat-obatan yang bisa memperbaiki sakit diabetes sekaligus mencegah komplikasi. Yang terakhir adalah obesitas ya. Obesitas itu bisa dari lingkar perut di atas 80 pada wanita dan 90 pada laki-laki. Atau kita ngurus menghitung dengan BMI ya. BMI-nya tuh harus di bawah 23. Nah, kalau di atas itu, maka itu harus diobati juga. Karena kegemukan juga jadi biang kerok. Darah tinggi, kolesterol, itu sama juga ya. Nah, empat penyakit tersebut bisa dicegah, bisa diatasi sebelum timbulnya menjadi satu penyakit ya. Ya, sebab itu, untuk sahabat Iktus, nanti tolong untuk bisa check up yang harus 50.000. Nah, kalau ketahuan cepat-cepat diobati. Kalau udah stroke gimana? Ya diobati bisa, tapi udah jadi lumpuh separuh badan, udah menderita ya. Kalau udah kena jantung gimana? Ya enggak apa-apa tetap. Tapi kan jadi kita kudu minum obatnya pengencer darah, kolesterol, pasang ring. Wah, itu obatnya sabrek juga itu ya. Nah, organ kita harus kita jaga supaya kita sehat. Kalau sehatan kita bisa produktif, bisa ikut kebaktian, kegiatan-kegiatan kebaktian, ya, mesbah keluarga, arisan. Nah, kalau sakit kan nggak bisa ya. Sebab itu, kita udah tahu polanya, paling jelas pembunuh diam-diam itu stroke dan jantung, dan empat penyebabnya udah saya bahas hari ini. Nah, sahabat itu silahkan ikuti check up, milih aja ya. Mana yang dibutuhkan? Aku kok fatty liver, SGPT, SGOT, gitu ya. Aku takut kena ginjal, kreatinin. Kalau aku takutnya malah kolesterolnya nyumbat, LDL, terus 250.000, milih 4 item, ya. Saya kira itu aja, Mbak Eri.
1: Oke, okay, Dok. Satu lagi pertanyaan ya, tentang boleh. Hipertensi ini, kalau apa namanya hipertensi itu, apakah juga ada faktor genetiknya?
2: Betul, ada sekali.
1: Ada.
2: Jadi
1: ya?
2: Kalau memang, ya. Papa pernah hipertensi, mama kena hipertensi, memang ada genetik ya. Oke, nah juga dilihat aja, oh dulu kok kayak saya stroke, berarti hipertensi menuju ke arah stroke. Oh, kok dulu nenek saya kenanya serangan jantung, berarti ke arah serangan jantung. Ada genetik ya. Jadi kok dia makannya asin-asin, kok enggak naik tekanan darahnya, aku makan dikit aja langsung naik. Karena betul memang ada faktor genetik yang mempengaruhi gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi waspada dari awal ya, kalau orang tua kita ada faktor hipertensi. Jadi lebih baik dari awal diketahui supaya tidak semakin parah ya, Dok ya.
2: Betul
1: jadi
2: ya,
1: kita, Mbak Eri. Jadi kita adalah bagian dari hipertensi yang rajin minum obat.
2: Betul gitu ya.
1: Oke. Begitu dok, ada lagi pesan buat sahabat IPIS?
2: Ya, saya kira itu aja Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih dok untuk pagi hari ini yang sudah berbagi info sehat tentang hipertensi. Sekali lagi, sahabat IPIS yang membutuhkan promo medical check up bisa di WhatsApp-nya itu sudah saya pasang di situ atau bisa hubungi di Rumah Sakit Panti Blosa Dr. Cipta. Oke, terima kasih dok. Selamat berkarya.
2: Ya, terima kasih Mbak.
1: Berkati, ya.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinar gitu berbagi. Sahabat, kita jumpa lagi di program Excellent Business pagi hari ini. Senang banget ya hari ini bersama narasumber yang luar biasa. Narasumber yang wow, keren sekali ya, dari Susan Spa. Oh, Susan Spa Resort Bandungan. Oke, dengan Mbak Vina dan Mas
1: Tommy.
0: Halo, Mas Tommy.
2: Halo, apa kabar?
0: Luar biasa ya. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang di pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir, sebuah lagu perfect ya. Jadi ini pas nih ya, dimana buat sahabat itu kalau mau nikah ya atau acara, bisa deh kesana disiapkan dulu ya supaya sempurna. Oke, sebuah lagu perfect dari Ed Sheeran. Jangan lupa tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Nordin. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Baik, sampai itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Senang sekali ya, saya ada narasumber yang keren-keren ini ya. Semangatnya luar biasa dari Susan Spa and Resort, Badungan ya. Wow, Mbak Vina dan Mas Tommy. Wow, hari ini mau bercerita tentang apa ini ya? Tentu saja informasi yang menyenangkan buat kita semuanya ya. Silakan Mbak Vina.
1: Baik, selamat pagi Sobat Iktus ya, sahabat Anda 96,5 FM ya. Lama banget Susan Spa gak kesini. Yeah. Tapi nanti kita akan ada talkshow-talkshow lagi di setiap Senin ya, teman-teman semuanya. Jadi Susan Spa and Resort punya paket meeting ya, start dari 100.000 per orang. Kita punya paket gathering ya, mulai 100.000 per orang juga. Nah, kita punya outbound, reuni, arisan ya, kita start dari 100.000 per orang. Nah, di bulan September ini ya, ini masih Agustus ya.
0: Iya, Agustus nih.
1: Seminggu lagi udah September ya. Di bulan September langsung aja reservasi untuk acara di bulan September, kita diskon 17% ya, teman-teman. Jadi yang mau ada plan-plan mungkin di Oktober, wah, majuin aja. Karena di September Susan Spa and Resort untuk paket MICE, gathering, outbound, reuni, arisan, social event, kita diskon 17% ya. Masih dalam rangka kemerdekaan ini ya Mas Ragil, Pak Tommy ya. Kita Susan Spa and Resort diskonnya 17%. 17 Agustus.
0: Keren ya. Keren.
1: Nah, ya. Untuk teman-teman yang mau meeting di Susan Spa and Resort, kapasitas untuk meeting sendiri kita mulai dari 10 orang hingga 300 orang. Nah, kapasitas ini yang ballroom paling gede, ini justru ruangan kita tuh mewah banget dan meeting indoor terasa outdoor ya. Karena di dalam ruangan kita bisa lihat pemandangan ya, seluas mata memandang. Kita bisa lihat 9 gunung, ada rawa pening ya. Selebar-lebarnya rawa pening terlihat dari ballroomnya Susan Spa and Resort. Ini kayak di Radio Iktus nih, kita bisa lihat pemandangan kota Semarang yang begitu indah. Kira-kira seperti ini ya. Jadi ballroom kita ini punya the best view di area Bandungan. Yang belum tahu Susan Spa and Resort, yang belum tahu bisa buka Instagram mungkin ya. Instagram kita di website-nya kita di www.susanspa-resort.com. Kalau Instagramnya di Susan Spa Resort, TikToknya juga Susan Spa Resort. Silakan follow ya teman-teman ya, sambil lihat kayak apa sih ballroomnya. Nah, teman-teman yang mau outbound di Susan Spa and Resort itu adalah outbound terbaik. Karena apa? Selain team building, outboundnya kita itu dilengkapi dengan trainer-trainer yang profesional. Mereka bisa menghidupkan suasana team building, sekaligus outboundnya ini seru, lucu ya, bisa diikuti oleh anak-anak ya, mungkin outbound keluarga ya. Jadi anak-anak sampai yang lansia ya, itu bisa ikut semua. Jadi aman banget, jangan takut oh kalau anak-anak nanti jadi kayak terlalu hard gitu ya, kalau orang tua yang lansia gitu terlalu hard, nanti gimana kan untuk bergerak itu kurang mengikuti. Tapi enggak, kita punya soft outbound yang bisa diikuti dari anak-anak, dewasa sampai lansia. Nah, harganya paket soft outbound kita ini juga diskon 17% ya teman-teman semuanya. Jadi langsung kepoin, langsung reservasi aja. Minimal berapa orang? Ya ini ada yang tanya di TikTok ya. Berapa orang untuk paket-paket yang bisa direservasi di Susan Spa itu? 10 orang aja untuk meeting boleh, untuk arisan kemudian reuni 10 orang aja boleh, tapi untuk outboundnya kita minimal 30 orang karena kita ada vendor ya, jadi kena minimal. Nah, istimewanya apa? Istimewanya ketika kita meeting di Susan Spa itu terasa refreshing. Benar ya Mas Ragil ya, ini Mas Ragil yang suka healing-healing ini.
0: Iya, saya kalau ada acara di Susan Spa itu paling senang banget, udaranya segar, pemandangannya bagus, jadi semangat terus.
1: Yes.
0: Dari depan sampai akhir tetap semangat, tidak ada rasa capek.
1: Jadi meetingnya kita ya semua poin-poin yang disampaikan perusahaan ya masuk ya, kita matanya kita cuci mata beneran ya, lihat ijo-ijo, lihat pegunungan, dan paru-paru kita juga dicuci ya Mas Ragil, karena udaranya kita 100% oksigen ya kan.
0: Jadi pulang dari sana tambah sehat ya.
1: Tambah sehat.
0: Tambah muda. Oke.
1: Dan kadang ada yang nanya, "Pina-pina ini yang di Susan Spa Resort ini cateringnya halal enggak?" gitu. Kan ada yang nanya Kita sudah sertifikasi halal MUI ya.
0: Okay.
1: Teman-teman, jadi aman ya. Terus kemudian meeting di Susan Spa ini kelebihannya apa lagi sih? Nah, kalau meeting misalnya nih, ada undangan meeting dari kantor, boleh bawa keluarga.
0: Oh, keren.
1: Iya. Karena apa? Bapaknya atau ibunya meeting ya kan, anak-anaknya bisa berenang.
0: Okay.
1: Berenang air hangat indoor, ada juga jacuzzi, sauna, playground juga ada ya.
0: Oh, luar biasa ya. Ya,
1: playground, terus ada mini zoo. Mini zoo-nya kita sekarang ada kambing moreno.
0: Oh, keren.
1: Keren. Kambing yang gak bisa gede ya.
0: Ya.
1: Kambing moreno ada, kuda poni ada, burung-burung, merpati, ya, unggas, macam-macam. Anak-anak boleh akses ke sana.
0: Okay.
1: Ya, keluarga. Nanti feeding animal juga. Jadi kalau meeting ke Susan Spa, ajaklah keluarga. Meeting ke Susan Spa, ajaklah orang tua, ya kan? Ada resto, ada kafe, menu-menunya tuh affordable semuanya, halal, terus ngecil ya. Jadi sonolah papahnya meeting ya kan. Ini mama mau spa dulu.
0: Keren, jadi seger ya.
1: Iya, mama spa dulu ya Pak ya gitu. Terus anak-anaknya main playground, mungkin sama neni, mungkin sama eyangnya ya kan. Terus makan, menu-menu untuk anak-anak juga ada loh Mas Ragil.
0: Keren ya.
1: Iya, menu-menu kita ada menu
0: lengkap.
1: Bento untuk anak-anak yang lucu-lucu. Gitu ya Pak Tommy ya?
2: Iya, betul sekali Bu Pina.
1: Ini Pak Tommy dari Bandungan masih jet lag kayaknya.
0: Oh, tapi saya senang banget ya. Saya ketemu Mbak Vinay dari dulu sampai sekarang. Udah berapa puluh tahun ya Mbak?
1: 22 Pak.
0: 22 tahun
1: ya?
0: Tetap cantik dan malah tambah muda.
1: Aduh,
0: ini karena sering di Susan Spa dan resort di sana, udaranya segar. Jadi saya juga mungkin bisa memberikan pada sahabat-sahabat ya, sahabat itu yang mau acara di sana, sebelum ke sana difoto dulu ya wajah-wajahnya ya, setelah pulang difoto lagi, bedakan, tambah muda mestinya ya.
1: Before and after.
0: Oh, before and after ya.
1: Susan Spa memang benar-benar one stop service ya sebenarnya.
0: Okay.
1: Ya, jadi kita tidak hanya memanjakan tubuh kita dengan spanya. Orang kadang mikir gini loh Mas Ragil, spa di Susan Spa tuh kayak apa sih? Semarang kan banyak spa, tapi di Susan Spa yang orang ngerti spa, kita tuh sudah punya sertifikasi spa yang istilahnya gitu ya, istilahnya itu kita sudah Tirta 3.
0: Okay.
1: Tirta 3 itu servisnya semuanya dari terapis-terapisnya itu udah good banget dan harganya itu terjangkau.
0: Okay.
1: Nah, terapi-terapi yang diberikan oleh Susan Spa ini memang terapi-terapi yang memang sudah standar. Nah, perlengkapannya, peralatannya, kita bahkan punya hidroterapi satu-satunya yang dimiliki di Jawa Tengah.
0: Okay.
1: Spa yang memiliki perawatan hidroterapi itu hanya di Susan Spa.
0: Luar biasa.
1: Keren.
0: Lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Jadi,
1: Ini rekomendasi kalau spa di Susan Spa tuh treatment apa gitu yang cocok gitu. Kalau capek-capek boleh tradisional Javanese massage, cuman 1 jam. Nah, terus kalau kepengen yang treatment ada, yang cuman 1,5 jam ada. Kita boleh pakai Balinese Forest massage ya. Terus kalau kepengen yang spa, pengen kulitnya lebih lembut ya, lebih halus ya, bisa pakai coklat delight spa treatment. Itu bagus banget. Abis spa jangan mandi.
0: Itu karena baunya berhari-hari nggak hilang ya. Wangi terus ya.
1: Eman kalau cepat hilang ya, karena sabun mandi. Ya kan. Terus ada beberapa treatment-treatment kayak Love and Rose ya, buat couple-couple.
0: Yeah.
1: Oh iya, Susan Spa ini juga punya paket honeymoon dan paket candlelight dinner yang rame banget.
0: Uh-huh.
1: Ya. Biasanya weekday-weekday ini, sahabat Iktus, ya Bapak Ibu yang pengen merayakan ulang tahun pernikahan.
0: Iya. Yeah.
1: Suaminya
0: ulang tahun. Ulang tahun ya.
1: Maksudnya menikah lagi ya.
0: Menikah lagi itu kan 50 tahun ya. Atau 25 tahun
1: wedding
0: ya kan.
1: Anniversary.
0: Ya, oke. Okay. Ya,
1: wedding anniversary itu juga bisa dirayakan dengan honeymoon atau ya, mau pengukuhan janji nikah. Nah, nanti soal wedding-wedding nanti bisa disampaikan oleh Pak Tommy yang spesialis pakarnya wedding di Susan Spa and Resort ini ya, sobat Iktus gitu.
0: Wah, luar biasa. Oke, senang banget ya informasinya, jadi satu untuk semuanya ini ya.
1: Betul.
0: one stop service luar biasa. Oke. Okay. Mau cerita Pak Tommy?
1: Pak Tommy, silakan mau cerita.
0: Oke,
1: okay,
0: silakan.
2: Oke. Okay.
1: Soal
2: honeymoon aja
1: deh.
2: Iya. Baik ya. Iya. Jadi memang masih kesensem ya dengan ceritanya dari Ibu Pina, walaupun setiap hari Tommy juga ada di sana Bapak ya.
0: Iya.
2: Kesempatan bagi hari ini bersama Radio FN Iktus ya. 96,5 FM betul ya. Baik. Sedikit sharing aja, memang di sini salah satu kelebihan kami kalau bicara tempat atau venue itu adalah di dataran tinggi sehingga memberikan suasana atau pemandangan yang sangat wow gitu ya. Bahkan beberapa klien kami itu menyebutkan beracara sekaligus berwisata.
0: Mm-hmm.
2: Jadi tidak hanya sekedar meeting yang sudah disampaikan sama Ibu Pina tadi, jadi juga bisa sekaligus berwisata bersama keluarga, itu kelebihan kami. Yang kedua tadi sempat menyinggung tentang masalah sosial event ya. Ya ini sangat cocok sekali buat ibu-ibu rempong biasanya ya. Grup-grup dari Ibu PKK.
1: Betul. Ini sahabat Iktus yang dengerin ini kebanyakan grup-grup arisan
2: betul
1: reuni
2: sekali.
0: Banyak.
1: Kemana ya kita ya mau arisan?
2: Bisa
1: lihat pemandangan adem, enak, terus harganya terjangkau. Pas ada promo loh ini.
2: Betul sekali.
1: Ya, di bulan September
2: kesempatan
1: udah
2: 17%
1: ya. 17%
2: ya. Jadi ini temanya masih tema 17 kemerdekaan.
0: Oke.
2: Buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, teman-teman ya, Gen Z juga di sini kita ada beberapa tema sosial event, salah satunya yang sudah disebutkan tadi yaitu arisan, dan sangat terjangkau ya tentunya. Tidak perlu menguras kantong ya, cukup dengan 100 ribu per pix atau per orang itu sudah bisa mengadakan acara yang cukup luar biasa di tempat kami ya. Kami juga ada beberapa venue yang menjadi pilihan ya. Pengen yang indoor tapi berasa outdoor juga ada, kemudian pengen yang di Taman Eden outdoor juga ada, atau kita juga punya yang namanya Langkung. Iya, ini satu venue atau tempat yang memberikan pemandangan yang luar biasa, salah satunya pemandangan Kota Ungaran, Salatiga dan Rawapening.
0: Keren ya.
2: Keren sekali.
0: Iya. Jadi buat sahabat itu silahkan loh kalau mau acara di sana, karena ini menjanjikan. Satu terjangkau ya, 100 ribu dan saat ini September diskonnya itu loh 17%.
2: 17%. Bukan main-main.
0: Ya, ini luar biasa buat sahabat itu sih ya. Silahkan ke sana. Dan buat teman-teman yang mau reunian, ini banyak reuni soalnya September ini saya rasa ini.
2: Betul sekali.
1: Ya. Jadi manfaatkan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Sahabat itu reuni, arisan di Susan Spa Resort. Terus kalau ruangannya gede, terus kita cuma bersepuluh gimana Pak Tommy? Kita punya ruangan-ruangan yang untuk 10 orang.
2: Betul sekali.
1: 20 orang,
2: betul.
1: 30 orang
2: dengan
1: pemandangan ya. Terus ada juga yang bisa merokok ya kan?
2: Ada.
1: Iya, ada tempat yang bisa smoking area ya, mungkin cowok-cowok ya, bapak-bapak
2: betul.
1: Mau reunian ya. Mungkin teman-teman gereja ya yang mau acara meeting-meeting, ada acara kebaktian kecil,
2: mungkin
1: ada yang mau ceritanya,
2: retret ya.
1: Terus ada ini juga yang mungkin punya hajat ya, kayak misalnya kok ini aku habis buka bisnis baru, terus mau undang teman-teman yang deket gitu ya, kita mau doa bareng di Susan Spa. Oke banget. Nah, kalau dilihat Pak Tommy, kita itu tidak sembarang memberikan layanan kepada tamu-tamu kita.
2: Betul sekali.
1: Karena
2: itu
1: setiap
2: ya,
1: settingan meja itu kita bikin yang terbaik. Ada
2: betul
1: tema-temanya loh Mas Ragil.
2: Yeah.
1: Misalnya ber-20, ber-10 gitu ya. Mejanya pengen warnanya biru, putih, terus ornamen-ornamennya. Jadi kalau di foto-foto masuk ke Instagram, ke TikTok,
0: keren banget itu ya.
1: Yeah. Jadi seolah-olah tuh benar-benar kayak di planning beneran sama yang undang.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi gak cuman duduk terus mejanya meja kotak aja kayak di resto-resto biasa. Enggak, kalau di Susan Spa udah di setting cantik gitu. Jadi berasanya kita ngundang orang itu kayak di prepare banget gitu loh. Terus misalnya nih ibu-ibu ada yang apa reuni atau arisan temanya pink gitu ya, nanti pitanya, bunganya, taplaknya itu pink,
2: sesuai
0: keren. Iya keren,
1: sering banget jadi
2: sesuai tema ya.
1: Iya sering banget jadi yang datang itu misalnya oh kita dress code-an ya semuanya leopard gitu ya. Nah kalau leopard berarti kita temanya lebih ke arah gold, coklat, ya broken white gitu. Jadi tuh masuk banget udah temanya. Sampein aja ke Pak Tommy, ke tim salesnya kita di Susan Spa Resort ya. Kebetulan yang untuk social event nanti yang handle ada Mbak Wine namanya.
2: Mbak Wine, betul.
1: Winner
0: Mbak ya. Mbak Wine. Mbak Wine itu kan
2: panggilan kerennya
0: anggur,
2: ya.
0: Anggur Mbak Wine. Wine berarti enak itu ya.
2: Enak sekali.
1: Jadi social event kita akan create sebaik mungkin.
2: Betul.
1: Mungkin ada yang mau tunangan nih Pak Tommy.
2: Bisa banget.
1: Tunangan.
2: Ya.
1: Kita mau dikit aja Pak Tommy, 30 orang, 50 orang, itu tempatnya bisa disetting sebaik mungkin. Mungkin sahabat itu ada yang follow TikTok atau Instagramnya Susan Spa tuh ada tuh yang tunangan di area lengkung, siang-siang,
2: betul,
1: ya malam juga ada.
2: Sore malam oke juga.
1: Iya itu bagus, intimate banget dan menunya bisa buffet, bisa juga menu fine dining.
2: Betul.
1: Kalau buffet untuk acara tunangan kan pasti menunya juga lebih spesial. Itu kita start dari 150.000. Tapi semuanya udah di setting, ada placemate-nya juga.
2: Betul.
1: Yang custom nama cowok cewek yang tunangan.
2: Betul.
1: Itu loh
2: nama kliennya.
1: Terus jadi kayak benar-benar di prepare banget. Kita ngomong jangan murah ya, affordable ya Mas.
2: Yeah.
1: Mas Ragil ya. Tapi ini Susan Spa itu

0: nyampurin tamu itu nggak sembarangan, warnanya, rasanya, ya, looknya, ruangannya, sound systemnya kita joss bagus,
1: yeah,
0: viewnya bagus. Jadi mm-hmm, untuk bayar 100.000 per orang tuh kayaknya kecil banget gitu, yeah, loh.
2: Dan sangat oke lah ya.
0: Makanannya kalau kata owner saya Pak Freddy, mm-hmm, ya, makanannya hauce ya.
3: Hauce, hauce, secenping. Secenping, enak.
0: Enak,
3: iya. Ya, ya,
0: betul,
3: ya.
0: Karena kita berusaha kasih yang terbaik buat tamu.
1: Ya. Nah,
0: yang mau reuni, mau arisan, ini kan Susan Spa kalau Sabtu Minggu kebanyakan ada wedding Pak Tommy, gimana, mm-hmm, ini gitu kan.
2: Oh.
0: Nanti rame banget, parkiran kita cukup.
2: Tenang aja ya, ya, karena ya, aman. Aman, sangat aman. Karena venue kita banyak sekali ya,
0: ya.
2: Dan parkiran kita ada beberapa kantong yang sangat luas ya. Hmm. Sehingga satu hari ada 4-5 event pun kita sangat oke ya.
0: Iya ya, betul. Jadi kalau ada wedding, ada tunangan, mm-mm, terus ada meeting, mm-mm, ada outbound, aman. Loh,
2: aman.
0: Suaranya outbound nyampur,
2: iya,
0: sama wedding enggak?
2: Enggak.
0: Venue-nya,
2: iya,
0: beda.
2: Betul ya, sekali.
0: Kita ada Eden Park buat outbound,
2: betul.
0: Weddingnya bisa di Lakana,
2: Lakana
0: dan Greenborough.
2: Betul sekali.
0: Jadi Susan Spa ini punya paket weddingnya sekarang nggak cuma di Lakana, mm-mm, di Eden Park
2: ada.
0: Di Greenborough ini lagi, mm-mm, rame banget, mm-mm, Mas Ragil. Jadi bayangin aja orang nikah. Ya, gedungnya mewah,
1: mm-hmm,
0: terus ada sound system, AC, kursi, meja udah ditata cantik, terus termasuk catering untuk 100 orang, yeah, coba.
3: Keren,
0: 16
3: memang.
0: Juta doang, mm-hmm, 16 juta 100 orang, cateringnya udah dapat buffet dan 2 pondokan, udah ini gak ada tanding.
2: Gak ada,
0: gak
2: ya,
0: ada tanding.
2: Dan tidak hanya pesta ya, kita mengatakan pesta dan wisata ya,
0: yeah,
2: tentunya dari customer maupun tamu-tamu undangan, selain bisa menikmati makanan yang sangat enak, juga bisa menikmati tempat-tempat kami seperti playground, mini zoo ya, sehingga mereka,
0: betul,
2: pesta tidak hanya sekedar pesta saja, tapi
0: wedding
2: juga
0: piknik,
2: bisa wedding piknik bahasanya.
3: Itu paling enak gitu ya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Terus kan kadang gini ya, Pina, tapi 16 juta 100 orang itu gedungnya muat berapa orang? Nah, pengalaman kami, gedung kami untuk acara standing party yang Grand Ballroom itu bisa untuk 500 orang satu kali sesi.
2: Betul.
0: Andai kan sampai 1000 orang, kita kasih jeda undangan waktunya ya.
1: Yeah.
0: Misalnya ada yang diundang jam 12, nanti ada yang jam 2 siang gitu. Itu bisa sampai 1000 orang. Dan ballroomnya ini untuk ngedekornya enggak berat, sahabat itu, karena gedungnya udah mewah banget, namanya Grand Ballroom.
2: Grand Ballroom.
3: Kalau yang dekat kapel itu sampai berapa, muat berapa itu?
0: Kalau di kapel kita 1000 orang lebih, Mas Ragil.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Kita pernah 1200 orang itu satu kali sesi.
3: Iya.
0: Yeah. Iya, kebanyakan kalau yang di Lakana, itu yang wedding di Lakana itu kebanyakan tamu-tamu kita dari Semarang.
3: Yeah.
0: Ya, Semarang tuh paling banyak. Kemudian ada Jakarta, Kendal, Kudus, Solo ya. Terus ada Jogja.
2: Betul sekali.
0: Temanggung.
2: Temanggung
0: banyak,
2: ya.
0: Iya, bahkan yang dari Surabaya, tamu kita yang paling jauh dari Nusantara, dari Papua.
3: Oh keren, ya,
0: Papua
3: keren.
0: Papua sama ya. Papua, karena mereka ya, bersatu di UKSW.
3: Oh iya, iya.
0: Di
3: ya,
0: UKSW,
3: betul.
0: Ya. Menikahnya di Lakana.
3: Iya, tapi ya, keren kan? Kalau di sana.
2: Betul.
3: Ya.
2: Itu bahkan sudah melihatnya sejak masih awal masuk kuliah ya.
0: Iya, udah.
2: Sudah harus di sini.
3: Iya. Kan emang lokasinya bagus Pak di sana.
0: Betul.
3: Saya juga merasakan sih nge-MC di sana rasanya wow, luar biasa, tidak ada capeknya karena udaranya segar.
0: Segar.
3: Berarti tamu-tamu pun gak akan capek, mereka akan merasakan senang ya.
0: Iya. Yang belum tahu Mas Ragil, Lakana ini peraih rekor muri Indonesia loh.
3: Oh puji Tuhan, ya, luar,
2: itu
3: biasa,
2: luar biasa. Luar biasa. Iya, ya, dengan
0: ini,
2: elevasi tertinggi ya.
0: Iya, tempat pernikahan Lakana The Royal Wedding Venue, tempat pernikahan dengan elevasi tertinggi di Indonesia. Elevasi
2: betul.
0: Itu apa, Jen? Elevasi itu adalah tempat pernikahan yang paling tinggi. Tempatnya di lereng Gunung Ungaran ya, tapi aksesnya oke.
2: Sangat oke.
0: Sangat oke, dan Susan Spa ini sudah sertifikasi juga halal MUI.
2: Betul.
0: Seperti itu,
2: iya.
0: Jadi udah halal, sudah rekor muri, kapasitasnya besar, parkir besar.
2: Udara sejuk.
0: Iya, terus Pak Tommy boleh dijelasin kelebihannya Lakana yang soal outdoor,
2: iya,
0: aman dari hujan, gimana tuh?
2: Iya, jadi memang beberapa menanyakan,

0: mengatakan, "Loh Mas Tommy itu outdoor, gimana kalau hujan?" "Oh, tenang ya." Yeah. Jadi Lakana ini menjawab segala kebutuhan dari klien ya. Lakana itu satu venue outdoor yang juga sudah menyiapkan area-area semi indoornya di satu tempat sehingga tidak harus breakout atau move di tempat yang berbeda ya. Jadi kanan kiri depan itu kita ada semi outdoornya, di mana di situ akan disetting stol-stol yang cantik, menu buffet yang cantik, dan juga ada plan B panggungnya ya, plan B pelaminan biasanya ya.
1: Oke.
0: Ya, kalau stage utamanya itu kan di depannya Lakana indoornya ya. Mm-hmm. Itu. Namun kita juga punya stage plan B-nya sehingga kalau cuaca pas kurang bagus ya tidak perlu kemana-mana, hanya pengantinnya saja yang pindah untuk melanjutkan prosesi selanjutnya.
2: Iya, jadi benar-benar satu-satunya wedding outdoor yang aman dari hujan itu Lakana The
0: Betul
2: Royal
0: sekali.
2: Wedding Venue ya. Ini WOWO, halo, apa kabar? Pagi-pagi yang dengerin Iktus ya.
1: Iya.
2: Sudah pada tahu ya Mas Ragil.
1: Iya.
2: Mereka kerja wedding outdoor yang paling tenang ya. WOWO itu Wedding Event Organizer Semarang yang paling tenang wedding outdoor ya cuman di Susan Spa.
0: Betul,
2: karena
0: betul.
2: Mereka kalau sampai gerimis, hujan, kalau panas gimana, ini kan masih musim kemarau ya. Terus kalau panas gimana, mereka udah pada ngerti di Susan Spa tuh paling aman. Gimana panas-panas tapi wedding outdoor, gimana musim hujan tapi pengen wedding outdoor. Satu-satunya hanya di Lakana The Royal Wedding Venue yang aman dari hujan.
0: Iya, siap untuk Januari sampai Desember.
2: Iya, yang booking sampai 2027 udah banyak. Nah, ini kita punya paket start dari 30 juta aja loh di Lakana. Nah ini kita boleh sampaikan sekarang atau nanti Mas Ragil?
1: Boleh, kita jeda satu lagu ya.
2: Oke.
1: Sobat Itus ya. Oke. Baik Sobat Itus, luar biasa informasinya dari Susan Spa Resort ya di Bandungan ini, luar biasa. Jadi sahabat-sahabat kalau mau book sekarang juga ya, karena di sana itu luar biasa tempatnya. Jadi banyak peminat di sana. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan dengarkan satu lagu dari Ed Sheeran, sebuah lagu Dive. Jangan kemana, tetap stay tune di 96.5 FM. Ini sobat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Jam siji awan ngerungok ke Ictus.
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh. Yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dino ne Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa Laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Baik, seperti itu masih di program Excellent Business di pagi hari ini bersama dengan Susan Spa and Resort Bandungan ya. Luar biasa, kita lanjutkan lagi ya. Saya semakin penasaran dan semakin tertarik ya. Jadi buat Sobat Titus bisa langsung aja booking di sana ya. Silakan Pak Tommy.
1: Iya. Tadi sempat disampaikan ya, yang wedding indoor 16 juta. Salah satu solusi untuk teman-teman yang di area Ambarawa, Bandungan, Ungaran ya. Namun kita juga memberikan satu jawaban lagi buat teman-teman atau klien yang kebetulan ternyata kita sudah punya tempat pestanya, mungkin di Semarang, mungkin di Solo atau di Magelang, namun pengen mendapatkan momen yang di area indoor lakanannya atau di chapel ya, kita juga punya paketnya Pak Ragil. Kita paketnya penggunaan indoor lakanan atau chapel hanya di 30 juta ya, dengan view yang luar biasa tentunya, sudah termasuk komplit dengan dekor standarnya ya. Kalau untuk akad nikah ya, nanti akan didekor untuk standar akad. Kemudian kalau untuk pemberkatan nikah nanti akan didekor standar pemberkatan nikah. Jadi untuk di dalamnya sudah termasuk sound system juga. Jadi sangat bagus untuk teman-teman semua yang masih menginginkan ya untuk bisa mendapatkan view chapel indoor atau lakanan indoornya. Ini kesempatan ya untuk promo 2026 hanya di 30 juta rupiah. Sudah termasuk venue-nya, listriknya ya, kemudian sound system ya, kemudian di setting kursi yang cantik ya, rustic gitu. Kemudian sudah termasuk free coffee break untuk 100 orang. Iya, tentunya dengan khas kopi Bandungannya ya Pak Ragil ya.
0: Pasti enak dong kalau di sana.
1: Sangat sekali.
0: Pasti enak ya.
1: Cocok ya dengan hawanya.
0: Iya, udara dingin minum kopi, aduh. Kayak di mana begitu ya? Ya di Bandung ya, di Susan Spa ya.
1: Betul, dan di situ juga masih ada kita siapkan ruang untuk transit ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir ya. Jadi datang, kita sudah siapkan ruangan transit, misal untuk transit keluarga, untuk make up, baru nanti bisa dilanjutkan ke tempat acaranya, yaitu chapel atau lakana indoor itu tadi. Seperti itu Ibu Bina dan Pak Ragil.
2: Iya, jadi kalau mau wedding di lakana di Susan Spa Resort, itu kan di TikTok kita punya ya namanya Lakana underscore Susan Spa. Jadi yang mau lihat portofolio wedding di Susan Spa, langsung ke TikToknya Lakana underscore Susan Spa ya, garis bawah underscore ya, Lakana garis bawah Susan Spa. Nah di situ banyak banget kan videonya, bagus-bagus, mewah-mewah, wah jangan-jangan mahal ini gitu kan. Enggak, jadi untuk wedding di Lakana start dari 30 juta tadi.
1: Betul
2: ya Pak Tommy.
1: Sekali.
2: Yang sudah dapat gedung ya, mungkin aduh aku telat nih dapat infonya, bisa pakai paket yang 30 juta itu. Betul. Jadi bisa ijab atau pemberkatan di Lakana, terus lanjut kita siapin coffee break untuk 100 orang.
1: Betul.
2: Tapi
1: sekali
2: kalau ternyata yang ikut seremoni pemberkatan atau ijabnya ternyata hanya 50 orang, coffee break kita siapin untuk 50 orang, yang 50 packs-nya lagi kita siapkan nasi kotak.
1: Nasi box.
2: Karena kan buru-buru pasti mau ke tempat pesta lain lagi. Nah, terus kalau misalnya nih aku kepengen intimate wedding ya di Lakana, terus lanjut makan siang ya untuk 100 orang, berapa biayanya? Intimate banget tuh 100. Itu hanya 50 juta.
1: Betul sekali ya.
2: 50 juta udah dapat kamar pengantin.
1: Sudah.
2: Menu catering halal kita 100 buffet.
1: Betul sekali.
2: Ya, dua pondokan masing-masing 100 packs juga.
1: Ya.
2: Jadi semua orang bisa makan buffet dan dua pondokan itu.
1: Betul.
2: Nah, kemudian udah dapat technical meeting kita cover juga, ya kan? Terus izin keramaian, sound system sudah ada.
1: Komplit ya.
2: Ya, tinggal bawa pendeta.
1: Pendeta atau pengulu.
2: Iya. Dokumentasi ya kan.
1: Fotografer ya.
2: Fotografer ya, sama MUA. Ya, udah selesai.
1: Betul.
2: Iya ya kan? Ini sih. Halo. Tapi kalau mungkin sahabat Iktus yang mama-mamanya ya, yang biasanya bikin pesta yang heboh, gede gitu. Ya, boleh juga karena boleh. Kita punya paket yang 75 juta
1: betul,
2: aja.
1: Betul. Itu yang full day ya.
2: Yang full day. Jadi pemberkatan atau ijabnya mau pagi, terus pestanya mau sore atau ke malam, itu bebas aja, mau after party
1: boleh
2: juga
1: banget.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Terus kita sudah siapin cateringnya juga untuk 100 orang. Selebihnya dari 100 orang berapa-berapa. Nah, nanti bisa chatting ke kita ya.
1: Betul.
2: Kan.
1: Iya.
2: DM di Instagram atau chat ke kita. Soalnya bikin kita tuh jadi pengen nikahin banyak orang.
1: Betul.
2: Nikahin banyak orang, pengen undang banyak orang ya kan. Mas Ragil, kenapa pakai 75 juta penambahannya per orang tuh hanya 200.000
1: per orang.
2: Itu murah banget.
1: Iya.
2: Dengan catering yang luar biasa, tempat yang luar biasa. Ini kita keren banget loh. Oh, nikahnya di mana? Di Lakana. Ih, keren banget. Kan ini bentukannya keren ya kan?
1: Ala-ala Bali ya.
2: Iya, ini wedding di Bandungan tapi rasa Bali.
1: Rasa Bali.
2: Bedanya apa coba sama wedding venue yang bentukannya kapel gitu?
1: Di Bali ya.
2: Di Bali dan di Susan
1: Spa. Tentunya yang membedakan sama-sama luar biasa.
0: Yeah.
1: Yang membedakan adalah kalau di Bandungan ya, di Lakana itu adalah view-nya itu ada rawa pening ya dan perkotaan Ambarawa, Salatiga dan Ungaran. Ya,
0: kemudian, dan udaranya pun mungkin
1: udaranya sangat
0: sejuk,
1: sejuk ya.
0: Ya,
1: sejuk, bersih, ya kan. Kemudian juga dikelilingi dengan 7 pegunungan ya.
2: 9.
0: Wow. 9 pegunungan.
2: Iya. Ya jadi enggak syumu ya, enggak syumu.
0: Enggak syumu tanda sejuk.
1: Iya.
0: Sejuk ya.
1: Soger
0: ya. Soger.
2: Cowok-cowok syumu enggak syumu udah terserah gitu. Kalau cewek kan kita pakai bolgon, pakai gaun ya. Kalau di Susan Spa itu pasti enggak syumu. Terus pemandangannya tadi apa Tommy? Pemandangannya kita kan enggak satu garis pantai ya. Tapi kalau di Bandungan pegunungan, ada rawa pening, kota-kota. Nah,
1: betul.
2: Tapi base view-nya sendiri tuh sebenarnya Lakana di jam berapa Pak Tommy? Langitnya, suasananya itu di jam berapa?
1: Iya, kalau kita bicara base view ada dua ya. Di pagi hari biasanya digunakan untuk momen-momen calon pengantin yang pengen foto prewed ya, foto prewedding, dan juga di sore ke malam.
0: Nah, ke malam ya.
1: Betul, itu the best view-nya untuk mereka yang pengen pesta memiliki tema tertentu sehingga terbentuk degradasi awannya dari sore menuju ke malamnya itu yang sangat luar biasa.
2: Itu jam berapa Pak Tommy?
1: Itu jam 5 ya. Jam 5 setengah 6 tuh harus sudah mulai start, tamu-tamu datang, open end-nya sudah harus dimulai dulu supaya tidak hanya melihat malamnya saja. Pergantian antara setengah 6 sampai nanti jam setengah 7, jam 7 malam itulah yang suasana terbaik kami.
0: Oh, keren sekali. Saya bayangin tuh indah banget itu ya.
2: Iya. Jadi memang langit itu kan putih, kebiruan, terus di jam 5 itu udah mulai ada oranye, jingga-jingga
1: gitu ya.
2: Terus ada ungunya ya. Kalau sejuk,
0: pelangi, ya
2: sejuk seringnya ya ada pelangi juga. Jadi memang di momen jam 5 setengah 6
1: betul,
2: itu ya Pak Tommy,
1: betul
2: itu
1: sekali.
2: Best view-nya.
1: Jadi, best view.
2: Ramenya Lakana itu untuk wedding sore ke malam. Jadi memang bagus mereka datang ya, datang tamu-tamu ya, mungkin sudah sakramen atau pemberkatan atau ijab di Lakana buildingnya tadi.
1: Betul.
2: Sore atau pagi itu tamu-tamu yang barusan datang itu sudah disuguhi ada coffee break ya, jadi nggak kerasa ini nggak ada apa-apa, belum mulai makan jadi
1: betul,
2: udah ada coffee break, mereka
1: santai menikmati suasana ya, jadi
2: gitu,
1: datang sambil mendengarkan instrumen lagu sambil coffee break.
2: Wah,
0: itu kayak di surga ya. Nyaman sekali
1: surga.
2: Jam-jam entrance-nya pengantin itu pas langitnya lagi gebyor bagus-bagusnya ya kan, itu entrance luar biasa. Kadang saya saja yang handle wedding udah mungkin ratusan
1: kali ya,
2: mau ke 1000 kali ya di Lakana
0: ya.
2: Setiap kali entrance tuh
1: merinding sekali.
2: Kayak kehadiran banyak malaikat kayaknya yang bersuka cita di sana. Saya ngomong ini juga merinding juga Mas. Mas Ragil, karena nyawa ya wedding venue Lakana ini cinta. Jadi wedding venue dengan ornamen gedung ya, ada tulang rusuknya ya, jumlahnya 7
1: ya.
2: Dengan segala ketinggian, lebar, ini yang tahu Feng Shui ya, maaf ya. Yang tahu Feng Shui mungkin juga menghitung ini best banget sih. Dan kita berdiri di kolam raksasa, itu kalau tangki air yang suka kita ketemu 1000 liter itu ya. Itu isi kolamnya tuh 8 tangki, ada 8000 liter air ya, yang menjadi ornamen kemegahan Lakana The Royal Wedding Venue. Dan kalaupun nanti wedding di musim penghujan, Lakana itu kan outdoor, rumputnya kita sudah kita desain menjadi area outdoor yang kalau ada air hujan netes ya, ke rumput itu langsung resapan.
1: Cepat meresap.
2: Iya, nggak ada ngecembeng ya. Jadi high heel masih aman.
0: Keren.
2: Kita udah project sedemikian rupa.
1: Betul sekali.
2: Dan ada juga sobat itu siang. Klien itu kepengen wedding di Lakana, tapi pestanya di area indoor ballroom. Nah, istimewanya lagi dari Lakana menuju ballroom, gak perlu keluar gedung.
1: Betul
2: jadi
1: sekali.
2: Sudah ada tangga penghubung.
1: Lewat dalam ya?
2: Iya, lewat dalam ada tangga. Kita juga siapin lift juga. Jadi di Lakana naik turun tangga, orang pada ngomong gitu.
1: Enggak, betul. Iya, ada liftnya, jadi juga ada tangga yang langsung dihubungkan di dalam indoornya Lakana menuju ke Grand Ballroom yang untuk venue yang di indoornya sudah ada.
2: Betul, dan jadi yang mau merit 2027 bookingnya sekarang.
1: Betul
2: ya,
1: sekali.
2: Saya jamin harga pasti akan terus berubah. Ya, ini promo 30 juta, 50 juta, 75 juta itu hanya ada saat ini ya. Mau berubah kapan segera aja karena sewaktu-waktu bisa berubah.
1: Betul sekali. Ini nah, kesempatan tadi, luar biasa ya.
2: Pak Tommy ngomongin soal pre-wedding location. Pre-wedding location di Susan Spa hanya 1,5 juta. Dan sudah free makan untuk
1: 5 orang.
2: 5
1: di
2: orang.
1: Di Pandan Resto.
2: Ini tuh kita kayak misi sedekah gak sih?
0: Sama itu ya, saya senang banget ya, saya ngobrol dengan mereka berdua ini sampai rasanya tuh berapa jam tuh gak kerasa ya. Ini tahu-tahu sudah mau habis waktunya. Tapi luar biasa ya, dimana kalau kita baru ngobrol aja rasanya udah adem, rasanya udah nyaman, apalagi nanti kalau ada acara di sana, tambah nikmat ya. Baik, mungkin buat Mbak Vina dan Mas Tommy ya, mungkin bisa juga bisa berikan tips-tips. Langsung kita akan berpamitan ya.
2: Siap,
0: silakan.
2: Oke. Terima kasih Sobat Iktus. Yang terakhir, kita mau informasikan bahwa besok tanggal 20, 21 dan 22 November 2026 kita mau adakan The Biggest Wedding Exhibition terbesar ya di Bandungan. Kita ada lebih dari 100 vendor yang akan hadir ikut dalam stand wedding expo kami ya. Kami mengundang tenant-tenant UMKM, food bazaar, teman-teman vendor-vendor Semarang ya, yang mau show, yang mau menunjukkan talent ya, mau sponsorship mungkin ya, kita dengan senang hati. Nanti bisa menghubungi tim kami di 0819 1919 711 766. Saya ulang, 0819 1919 711 766, atau nanti langsung ke Instagram, TikTok atau website kami. Terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu. Sampai jumpa di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Sampai jumpa. Salam sejahtera untuk semuanya.
0: Baik, sebagai itu sedemikian tadi perbincangan dengan Mbak Vina dan Mas Tommy ya, Sun Spa Resort Bandungan. Ini luar biasa. Ini kalaupun saya ngobrol dengan mereka 4 jam tuh gak kerasa karena enak dan luar biasa suasananya. Baik, sebagai itu terima kasih buat sahabat itu semuanya. Ya silahkan buat sahabat itu yang langsung bisa book ke, bisa tadi diinformasikan ke Instagram. Juga nomor teleponnya sudah diinformasikan. Sekali lagi selamat pagi dan sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.
2: Thank you teman-teman yang sudah gabung. Kita akhiri live-nya ya. When I was 6 years old, I broke my leg.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berkata ya saat maksud Anda tidak. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 37. Dr. William Glaser bercerita tentang saat ia hendak memandikan putranya yang berumur 5 tahun. Keluarga Glaser memiliki 2 bak mandi, satu yang besar, jadi si anak bisa bebas bergerak di dalamnya, dan satu yang kecil, yang dulu dipakai saat ia masih kecil. Anak kecil itu berkeras bahwa ia ingin mandi di bak yang kecil, meskipun tahu bahwa bak yang besar lebih nyaman. Waktu Dr. Glaser bertanya sekali lagi, ia dengan tegas berkata bahwa ia ingin mandi di bak yang kecil. Lalu ketika kakak perempuannya bergegas masuk ke bak yang besar, anak itu mulai berteriak dan menjerit bahwa ia sebenarnya ingin mandi di bak yang besar. Saya harus menggendong anak seberat 25 kg yang sedang menangis dan meronta-ronta ini dan meletakkannya ke dalam bak mandinya, tempat ia terus menyuarakan protesnya, kata Dr. Glaser, yang kebetulan adalah seorang psikiater terkenal. Setelah ia sadar bahwa protesnya tidak berhasil, ia menjadi diam. Kemudian saya menghampirinya untuk berbicara. Saya berkata, "Ayah mau memberimu nasihat. Kau tahu apa itu nasihat?" Ia mengerti, jadi saya memberitahunya. "Jangan pernah berkata tidak jika sebenarnya engkau bermaksud iya. Seorang rekan kerja mengundang Anda untuk makan malam bersama, tapi Anda sudah berjanji kepada keluarga Anda bahwa Anda akan makan bersama sekeluarga. Anda sebenarnya ingin menjawab tidak, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara mengatakannya tanpa menyakiti perasaan." Saya ingin membagikan beberapa pedoman yang mungkin bisa membantu Anda untuk belajar berkata tidak saat Anda tidak ingin, dan berkata ya saat Anda bersedia. Pertama, jika Anda ingin berkata tidak, lakukan segera tanpa menunda-nunda. Menunda-nunda seringkali dianggap sebagai sebuah konfirmasi, dan akhirnya Anda merasa wajib untuk melakukannya pada menit-menit terakhir. Atasi situasinya dengan menandai waktu untuk keluarga Anda di agenda, yaitu saat-saat Anda ingin di rumah saja atau saat-saat Anda ingin sendirian saja. Katakan dengan sopan tapi tegas, "Maaf, saya sebenarnya mau, tetapi kami sudah punya rencana lain untuk hari itu." 2. Jangan merasa wajib untuk menerima semua ajakan atau undangan. Bahkan, Anda sebenarnya akan maju lebih cepat dan lebih jauh di dunia bisnis dengan tidak menerima semua ajakan untuk bekerja lembur. Tidak akan ada orang yang mengagumi orang yang begitu lemah karakternya sehingga tidak bisa berkata tidak karena takut tidak disukai oleh atasannya. 3. Jangan merasa bahwa Anda harus memberikan penjelasan untuk semua penolakan. Kadang-kadang Anda jauh lebih berhak untuk berkata tidak dari orang yang mengundang Anda. Ada banyak cara untuk menunjukkan bahwa Anda peduli dengan keberhasilan perusahaan, selain dengan selalu mengatakan ya. 4. Sadari bahwa memberikan alternatif bisa menunjukkan itikad baik. Amsal pasal 18 ayat 24 versi NIV berkata, "A man who has friends must show himself friendly." Orang yang berteman harus menunjukkan sikap bersahabat. Lama-kelamaan, Anda tidak akan menerima lagi ajakan jika Anda menolak setiap undangan. Tetapi Anda bisa mengatakan, "Maaf, saya tidak bisa kali ini, tapi saya bisa minggu depan." Belajar berkata tidak saat Anda tidak mau bisa membuat hidup Anda jauh lebih mudah. Seperti kata Kristus, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Matius pasal 5 ayat 37. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Senin 24 Agustus 2026 dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026, awal pekan masih dominan cerah berawan. Dikutip dari situs resmi BMKG melaporkan jika cuaca Kota Semarang serta sebagian besar wilayah Jawa Tengah dominan cerah sepanjang hari, meskipun juga berawan. Di Kota Semarang sendiri, cuaca cerah sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 80%. Angin bertiup dominan dari barat laut ke tenggara hingga timur laut dan kecepatan 3 hingga 10 km per jam. Sementara kondisi serupa diperkirakan BMKG juga terjadi di kawasan Pantura Barat yang meliputi Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Cuaca di wilayah tersebut cerah meskipun juga ada potensi udara kabur dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius serta kelembapan udaranya 51 hingga 88%. Sedangkan angin bertiup dari timur menuju barat daya hingga utara pada kecepatan 3 hingga 11 km per jam bergeser ke wilayah sekitar Gunung Merapi yang mencakup Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga. Cuaca diperkirakan sebagian cerah serta ada potensi udara kabur. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi mencapai 50 hingga 96%. Adapun angin bertiup dari timur laut ke utara dengan kecepatan 3 hingga 13 km per jam. Sementara wilayah Pantura, Jawa Tengah, bagian timur di sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, cuaca diperkirakan dominan cerah sepanjang hari. Dengan suhu di kawasan ini rentan 21 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 42 hingga 95%. Adapun angin bertiup dari barat laut ke barat kecepatan 6 hingga 11 km per jam untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan meliputi Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan dominan berawan serta mulai ada potensi hujan ringan. Suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 59 hingga 97% serta angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan rata-rata 6 hingga 18 km per jam.

Berikutnya kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 24 Agustus 2026 dari Bank BCA. Dolar Amerika beli Rp17.685, jual Rp17.705. Dolar Singapura beli Rp13.921 dan jual Rp13.960. Euro Eropa beli Rp20.638 dan jual Rp20.699. Dolar Australia beli Rp12.651 dan jual Rp12.700. Dolar Kanada beli Rp12.810 dan jual Rp12.849. Pound Sterling Inggris beli Rp24.115 dan jual Rp24.181. Dolar Hong Kong beli Rp2.255 dan jual Rp2.508. Yen Jepang beli Rp111.15 dan jual Rp111.52. Rial Saudi beli Rp4.708 dan jual Rp4.716. Yuan China beli Rp2.623 dan jual Rp2.640. Won Korea Selatan beli Rp12.42 dan jual Rp13.24.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Munggas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari Kota Semarang dan kami ambilkan dari suaramerdeka.com. Sebagian wilayah Semarang Selatan mulai dilakukan jadwal aliran air bergiliran, catat waktu dan cek daerahnya. Sebagian wilayah Semarang Selatan mulai dilakukan jadwal aliran air bergiliran. Pemberlakuan jadwal aliran air bergiliran karena PDM Semarang melakukan penyesuaian pelayanan distribusi air di kemarau musim kemarau saat ini. Seperti dikutip dari akun Instagram PDAM Semarang, wilayah Semarang Selatan yang ada jadwal aliran air bergiliran adalah Karangrejo Selatan dan Gombel Lama. Untuk Gombel Lama, jadwal aliran air bergiliran dilakukan mulai 22 Agustus, 24 Agustus, 26 dan seterusnya setiap 2 hari sekali. Waktu jadwal aliran air bergiliran adalah pada pukul 7 WIB hingga 7 WIB berikutnya di hari berikutnya. Untuk Karangrejo Selatan, jadwal aliran air bergiliran dilakukan tanggal 23, 25, 27 dan seterusnya setiap 2 hari sekali. Dan jadwal aliran bergiliran adalah pada pukul 07 WIB hingga 07 WIB di hari berikutnya. PDAM Semarang menghimbau pelanggan untuk menampung air secukupnya dan menyesuaikan penggunaan air selama periode aliran. PDAM Semarang juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul.

Beralih ke Solo, masih dari suaramerdeka.com. 81 warga Pasar Gede warnai kemerdekaan dengan kreativitas dan semangat Pancasila. Semarak HUT ke-81 kemerdekaan RI terasa berbeda di Balai Kota Solo pada Minggu 23 Agustus 2026. Dikutip dari solo.suaramerdeka.com, sebanyak 81 tukang becak dan buruh gendong Pasar Gede mengikuti festival pitulasan lukis caping merdeka di pendapi gede Balai Kota Solo. Kegiatan tersebut digagas Perhimpunan Perempuan Semesta Indonesia atau PERISAI, Wanita Tani HKTI Jawa Tengah, P2 LIPI, dan PPIR. Para peserta menuangkan kreativitas mereka dengan menghias caping menggunakan berbagai ornamen yang berkaitan dengan perayaan kemerdekaan. Angka 81 serta warna merah putih menjadi bagian dari hiasan yang menghiasi caping dalam kegiatan tersebut.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Masih di info jelang siang, untuk informasi selanjutnya kami sampaikan. Dari Lombok Tengah, atap ilalang dan dinding bambu diduga bikin cepat membesar. Api cepat membesar di Kampung Adat Sade. Kondisi bangunan di kawasan Kampung Adat Sade diduga menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat membesar. Diketahui seluruh rumah adat di kawasan tersebut menggunakan atap berbahan ilalang serta dinding dari anyaman atau pagar bambu yang mudah terbakar. Atas hal tersebut, Inak Husna berharap pemerintah segera mencari solusi atas peristiwa tersebut. Di sisi lain, hal itu dikarenakan Desa Adat Sade ini adalah satu-satunya mata pencarian warga setempat. Begitu yang belum tahu, Kampung Adat Sade merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Lombok. Masyarakat Desa Sade diketahui masih melestarikan keuningan adat suku Sasak seperti bentuk bangunan hingga tradisi kawin culik. Inak Husna mengaku saat ini sudah mengungsikan diri dan keluarganya di rumah keluarga yang tak jauh dari rumahnya. Warga Kampung Adat Sade itu juga memperkirakan kerugiannya mencapai puluhan juta. Diketahui sebagian publik di media sosial tengah ramai menyoroti insiden kebakaran besar yang melanda Kampung Adat Sade di wilayah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam. Dalam unggahan Instagram @kreativevok pada Minggu 23 Agustus 2026, kampung yang berisi ratusan bangunan khas suku Sasak itu dikabarkan luluh lantah dilalap kobaran api. Kondisi rumah mayoritas menggunakan kayu, bambu, dan ilalang membuat api dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Terkini tim SAR gabungan melaporkan sebanyak 129 rumah di Kampung Adat Sade Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah itu ludes usai insiden kebakaran. Terlebih musibah kebakaran besar tersebut juga menyebabkan 320 warga terdampak. Tidak ayal sejumlah warga kini tampak mengais melihat sisa-sisa barang berupa perabot rumah tangga yang masih utuh seperti piring kaca, gelas, hingga kompor. Dalam kesempatan berbeda, warga Kampung Adat Sade, Imak Emi, 43 tahun, mengungkapkan jumlah penduduk yang bermukim di kawasan itu totalnya mencapai 700 kepala keluarga.

Kembali ke Semarang dari suaramerdeka.com, kami sampaikan perlu dituntaskan dugaan pelanggaran hukum oknum pejabat di Unsut. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Unisula Semarang Profesor Dr. Jawadi Hafidz meminta penanganan dugaan pelanggaran hukum yang muncul di kampus Unsut Purwokerto dilakukan tuntas dan menyeluruh. Tujuannya juga untuk memberikan efek jera sepenuhnya dan agar tidak lagi terulang di masa mendatang. Penanganan menyeluruh berkenaan pula mengembalikan muruah akademik di tubuh perguruan tinggi. Muncul kesan kursi masuk perguruan tinggi negeri kini seolah-olah diperjualbelikan. Kampus semestinya adalah menjadi pusat penyebaran ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, wadah pembentukan karakter dan bukan dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk memperkaya diri.

kami sampaikan masih dari Semarang. OTT Rektor Unsut Momentum koreksi sistem penerimaan mahasiswa PTN rawan transaksional. OTT KPK terhadap Rektor Unsut Universitas Jenderal Sudirman dan sejumlah pejabat rektorat pada 20 sampai 21 Agustus 2026 mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Peristiwa tersebut dinilai tidak hanya menjadi persoalan hukum tapi juga alam serius bagi tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Untak Semarang Dr. Edi Pranoto SH MHum menyatakan keprihatinannya atas kasus tersebut. Menurut dia, ketika pemimpin tertinggi perguruan tinggi negeri terseret dalam perkara yang diduga berkaitan dengan transaksi penerimaan mahasiswa baru, persoalannya tidak lagi sebatas dugaan pelanggaran hukum oleh individu. Menurut Edi, ketika pemimpin tertinggi perguruan tinggi negeri justru terseret dalam dugaan transaksi penerimaan mahasiswa, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama institusi, melainkan juga kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi sebagai ruas meritokrasi, keadilan, dan pengembangan ilmu. Ia menilai kasus tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, khususnya jalur mandiri yang dinilai memiliki celah kerawanan apabila tidak disertai

0: sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Selamat pagi menjelang siang sahabat, jumpa kembali kita di acara Happy Family untuk edisi awal pekan ini Senin 24 Agustus 2026 yang akan menemani sahabat Iktus hingga pukul 11.30 menit nanti. Dan kami akan berbagi tips seputar keluarga bagaimana mendampingi putra putri kita. Nah sahabat, hari ini kita akan bagikan bagaimana cara menghormati guru di sekolah yang wajib dilakukan siswa ya. Pastikan tetap bersama kami di 96.5 FM, lagu yang hadir di kesempatan hari ini dari Simfoni Nusantara ya, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Super Dream. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya.
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650 14185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 02484125 08 atau WhatsApp 081745 0596, atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Berbagai cara menghormati guru di sekolah dan wajib dilakukan oleh para siswa. Nah, kita sebagai orang tua pun harus tetap memberikan dukungan untuk mereka bagaimana menghormati guru. Ada banyak kewajiban siswa yang perlu dilakukan selama di sekolah ya, selain mengikuti kegiatan belajar, penting juga menghormati guru-gurunya. Namun beberapa siswa mungkin belum memahami bagaimana cara menghormati guru yang tepat di sekolah. Nah, ini adalah tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan contoh serta cara yang tepat pada anak bagaimana menghormati dan menghargai guru dimanapun berada. Nah, sahabat Iktus, berbagai cara menghormati guru, sikap menghargai dan menghormati berarti kita mengakui, memandang penting dan menjunjung tinggi orang lain serta tidak menganggapnya remeh. Nah, hal tersebut perlu diterapkan anak atau siswa kepada gurunya. Sebab guru adalah orang yang telah berjasa mengajarkan serta mendidik anak di sekolah. Jika dihormati, guru akan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada siswanya agar bisa berprestasi dan sukses di sekolah serta siap menghadapi kehidupannya kelak. Jadi mulailah ajarkan kepada anak bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru di sekolah seperti satu, yang pertama tentunya memberi salam ya. Nah, hormat kepada guru bisa sesederhana dengan memberi dan mengucapkan salam saat berpapasan. Sahabat Iktus, anak kita bisa mengucapkan selamat pagi, selamat siang, atau menyebut nama guru sambil tersenyum dan mengangguk. Selain sebagai bentuk penghormatan, memberi salam juga menjadi salah satu cara bagi anak untuk bersikap sopan kepada guru. Yang kedua adalah siap untuk belajar di kelas. Selalu siap untuk menerima pelajaran menjadi cara menghargai guru di sekolah yang wajib dilakukan siswa. Cara sederhana yang bisa diterapkan yaitu datang tepat waktu ke sekolah serta mempersiapkan materi pelajaran yang akan diajari hari itu. Jangan lupa juga untuk mempersiapkan peralatan sekolah yang dibutuhkan seperti buku, ballpoint, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, mendengarkan dan memperhatikan guru di kelas. Ketika mulai belajar, siswa perlu mendengarkan dan memperhatikan apa yang guru ajarkan. Ini merupakan cara menghargai guru yang perlu dilakukan siswa saat di kelas. Cobalah untuk tetap fokus pada pelajaran dan jangan lakukan pekerjaan lainnya. Misalnya kita minta anak untuk menghindari ngobrol dengan teman, mendengarkan musik, atau bahkan sampai tidur di kelas. Ya, bukan cuma mendengarkan, siswa juga perlu bersikap aktif di kelas. Tanyakan kepada guru jika ada materi yang belum dipahami. Selain menghormati guru, hal ini dapat membantu siswa memahami pelajaran dengan lebih baik. Tahukah sahabat, melansir dari laman Monash University, sebuah penelitian pada tahun 2022 menunjukkan bahwa 7 dari 10 guru merasa tidak dihormati. Ini membuktikan bahwa penerapan cara-cara menghormati, menghargai, dan menghormati guru di sekolah perlu ditingkatkan. Nah, kemudian juga mengikuti arahan, instruksinya, dan nasihatnya. Nah, sahabat, cara menghormati guru lainnya yaitu mematuhi dan mengikuti arahan, instruksi, dan nasihat yang guru berikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Ini termasuk jika guru memberikan tugas atau PR yang perlu dikerjakan di rumah. Siswa perlu mengerjakan tugas tersebut sebaik mungkin dan mengumpulkannya tepat waktu. Tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas dapat membuat guru khawatir akan perkembangan anak tersebut. Sebaliknya, mengerjakan tugas dengan baik itu juga menimbulkan kesan yang baik bagi para guru. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk kita sebagai orang tua untuk memberikan nasihat dan teladan kepada putra-putri kita bagaimana mereka harus menghormati dan menghargai guru mereka. Sahabat, pergi untuk kembali sebuah lagu dari MJ Rudy, siap untuk kita simak kembali di suasana siang hari ini.
1: Ambil.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: mandinya cepet sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya nggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Balik lagi masih di Happy Family ya, beberapa lagu menemani kita, di antaranya tadi adalah suara dari Judika bersama Anet dengan Namamu Kudus Tuhan. Ya, sahabat Iktus, balik lagi tadi ya, bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan putra-putri kita untuk menghormati para guru. Selain tadi harus memberikan salam ya, jika bertemu, siap untuk belajar di kelas, mendengarkan dan memperhatikan guru di kelas dengan baik. Kemudian juga mengikuti arahan serta instruksi dan nasihatnya serta belajar dengan tekun ya. Keinginan terbesar guru adalah melihat para siswanya itu sukses. Oleh karena itu belajar dengan tekun itu bisa menjadi salah satu cara menghormati guru juga ya. Hal ini bisa dilakukan anak kita dengan selalu mengutamakan kualitas dan berupaya sebaik mungkin dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Bukan cuma saat mengerjakan tugas, siswa juga perlu belajar dengan tekun agar bisa menghadapi ujian sekolah dengan baik, sehingga bisa mendapatkan nilai akademi yang baik pula, serta bertanggung jawab dan mengakui kesalahan jika salah. Nah, sama seperti manusia pada umumnya, anak atau siswa juga kerap kan melakukan kesalahan, termasuk melanggar aturan yang telah ditetapkan di sekolah. Bila ini yang terjadi, anak perlu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Ya, perlu mengakui kesalahan yang dilakukan, kemudian juga harus minta maaf ya. Jangan sampai anak lalu berbohong terkait kesalahan yang dilakukan atau justru menyalahkan orang lain atas tindakannya. Bersikap jujur itu merupakan salah satu bentuk hormat juga kepada guru di sekolah dan kita juga ajarkan mulai dari rumah. Kemudian juga mematuhi peraturan kelas. Nah, menghormati guru bukan hanya dengan cara mengikuti arahannya, tetapi juga mematuhi aturan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Umumnya selama belajar di kelas, siswa dilarang menggunakan ponsel atau alat elektronik lainnya kalau anak-anak ya, tapi biasanya sekarang sudah mulai menggunakan ponsel untuk anak-anak yang mungkin sudah masuk SMP, SMA, kalau masih kecil sekolah tuh biasanya nggak boleh ya, yang masih SD, TK, SD gitu ya. Nah, ponsel perlu dimatikan atau bahkan dikumpulkan ke satu tempat sebelum pelajaran dimulai. Siswa umumnya boleh minum, tapi seringkali dilarang untuk makan di kelas. Kecuali guru mengatakan sebaliknya, itu beda aturan kelas masing-masing ya. Kemudian juga meminta izin guru jika ingin keluar kelas. Nah, usahakan untuk tetap berada di kelas selama pelajaran berlangsung sebagai salah satu bentuk hormat kepada guru ketika belajar. Jangan keluar begitu saja, jika butuh pergi ke toilet atau keperluan mendesak lainnya beda lagi. Harus izin ya, jika memang butuh pergi keluar kelas, pastikan siswa selalu minta izin kepada guru yang sedang mengajar. Kemudian tidak menyontek atau menyalin tugas temannya. Nah, hormati guru di sekolah dengan tidak bersikap curang ya, bertindak curang seperti menyontek ketika ujian atau menyalin teman tugas temannya gitu ya. Menyontek dan menyalin tugas atau plagiat ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Kalau sudah kecil mulai seperti itu, apalagi nanti kalau mereka sudah masuk di dunia kerja. Nah, tindakan ini menjadi bukti bahwa siswa tidak menghormati guru yang sudah bersusah payah mengajarinya. Berikutnya adalah tentunya menggunakan bahasa yang sopan. Nah, cara menghormati guru lainnya yaitu berbicara dengan lembut serta menggunakan bahasa yang sopan. Jangan memotong pembicaraan baik saat di dalam maupun di luar kelas. Saat berbicara kepada guru, hindarilah kata-kata yang bersifat merendahkan, menghina, menyinggung, tidak senonoh gitu ya, mengumpat dan lain sebagainya yang bisa menyakiti hati guru ya, juga hati sesama juga kan. Nah, lalu mengucapkan terima kasih. Nah, jangan lupa sahabat untuk mengajarkan selalu anak-anak kita untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah mendedikasikan waktunya untuk mengajar para sekolah di sekolah. Guru akan merasa terhormat ya, karena upayanya dalam mengajar dan mendidik selama ini dihargai dan dipandang secara positif. Intinya, perlakukanlah guru dengan sebaik mungkin. Kita sebagai orang tua juga perlu menghargai anak agar ia melakukan hal yang sama kepada orang lain, termasuk gurunya. Semoga kembali kita diingatkan bersama dengan apa yang kami bagikan di Happy Family hari ini untuk tetap saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain, terutama anak-anak di lingkungan sekolah. Lagu berikutnya hadir Engkau Mutiara dan Permata dari Putri Siagian.

0: Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family dan tepat pukul 11:30 inilah firman untuk Anda bersama Bapak Pendeta Aril Sinsigos Hosea. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Selamat siang sahabat yang saya kasihi dalam kasih setia Tuhan Yesus. Hari ini kembali lagi kita diperjumpakan. Satu kesempatan yang indah kalau hari ini saya punya pengalaman menghidupi firman Tuhan dan rindu untuk mensiarkan kepada sahabat satu firman Tuhan dengan satu tema perbincangan. Perjumpaan dengan Yesus mengubah segala sesuatunya menjadi baik dan indah. Mari sahabat, sebelum kita mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur melalui Radio Ictus hari ini. Kami punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sahabat punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab bersama dengan firman-Mu menuntun perjalanan kehidupan kami. Untuk kami boleh menikmati kasih anugerah, penyertaan serta berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tuntun kami semuanya, sehingga apa yang boleh kami sampaikan, apa yang kami boleh dengar, menjadi berkat buat kami semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sahabat yang saya kasih dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, tema perbincangan kita hari ini, perjumpaan dengan Yesus mengubah segala sesuatunya menjadi lebih baik dan lebih indah, berdasarkan satu kisah Sakios yang terdapat dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakios, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakios, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakios segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakios berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan."

4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berbahagialah kita semua, berbahagia sahabat dan saya, kalau hari ini kita punya kesempatan mendengarkan, membaca, menyimpan, merenungkan dalam hati kebenaran firman Tuhan. Namun berbahagia kalau saya dan sahabat menjadi pelaku firman Tuhan. Mengapa? Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita punya pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya teringat firman Tuhan ini dari kecil hingga sampai sekarang ini, dan itu sungguh cerita yang berkesan. Dan beberapa hari kemarin saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan berkenaan dengan hal ini, yang terus terngiang, membuat saya punya kerinduan besar untuk menyampaikan kepada sahabat tentang kisah Zakheus. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, perihal siapa Zakheus dan alasan apa yang membuat Zakheus ingin berjumpa dengan Yesus. Perhatikan baik-baik. Dalam ayat yang pertama, ada satu berita besar yang digaungkan dan sampai ke kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah kota yang kecil, kota yang sederhana. Mungkin waktu itu dikatakan kota yang juga mungkin tanda kutip kumuh. Saya pernah sampai juga ke tempat yang namanya Yeriko, tanah yang kering, kota yang yang kerontang, ya, berbeda dengan kota-kota yang lainnya, kota yang membutuhkan banyak air karena di situ tertutup air dari daerah Israel ke Yeriko. Tapi perhatikan baik-baik, Lukas mencatat berita besar, Yesus masuk ke kota Yeriko. Mungkin relevansi yang sederhana. Satu hal yang menarik dalam kehidupan kita hari ini, kita bisa mendengarkan berbagai macam cerita. Dan cerita itu adalah cerita-cerita yang mungkin menggentarkan hati kita. Kalaupun hari ini kita mendengarkan berita tentang deru perang, hari ini kita mendengarkan cerita-cerita tentang kasak kusuk berkenaan dengan ancaman secara global, bicara tentang kenaikan harga, berbicara tentang angka-angka kejahatan yang juga semakin meningkat, semuanya menggentarkan. Tapi hari ini sahabat, tidaklah kebetulan kalau hari ini kita mendengarkan cerita tentang satu sosok yang bernama Yesus. Nah, sosok ini yang menggelisahkan hati seorang yang bernama Zakheus. Saya mencari arti nama Zakheus. Tidaklah pernah kebetulan Zakheus memiliki arti nama berasal dari kata Zakai, yang artinya tidak bersalah, yang artinya murni. Namun kenyataannya, reputasi Zakheus tidak sesuai dengan namanya yang sedemikian baik dan indah. Ia kepala pemungut cukai yang notabene menjadi satu profesi underbo daripada pemerintahan Romawi, dan menjadi antek pemerintahan Romawi yang dibenci oleh banyak orang. Reputasi dia tidak menyenangkan bagi banyak orang. Bahkan secara posisi, status ekonomi, dia dikatakan orang yang kaya di tengah-tengah kota yang miskin, di tengah masyarakat yang kecil. Cerita tentang Yesus menggelisahkan hati dia. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Jawa dikatakan, seperti apakah Yesus itu? Kaya apa wong kuwi? Dan membuat Zakheus pengen tahu, pengen mengerti, pengen mengenal lebih dekat. Dia punya kekuasaan, dia punya kemampuan, dia punya keuangan. Semuanya tanda kutip memungkinkan dia untuk berjumpa dengan dia, dengan Yesus. Namun kenyataannya sahabat, ini menarik. Lukas mencatat dengan detail, Zakheus tidak berhasil menjumpai Yesus karena diperhadapkan dengan berbagai macam halangan. Orang banyak
dan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, badannya pendek. Bukankah ini juga menjadi satu gambaran kehidupan kita semuanya? Kalaupun hari ini kita berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus mengubah segala sesuatunya menjadi baik dan indah, bukanlah sekedar karena kita mampu, bukanlah sekedar karena kita kuat, bukanlah sekedar karena kita punya. Karena hal itu membuat kita tak pernah mengerti rencana Tuhan. Tapi kasih anugerah daripada Tuhan sendiri. Satu alasan yang menarik dari kisah ini, Zakheus berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Setiap anak sekolah minggu pasti tahu tentang lagu Zakheus, orang pendek, kecil betul ia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang pohon itu, katanya. Perhatikan baik-baik sahabat, setiap anak sekolah minggu dia akan berteriak bersama-sama, "Hei Zakheus, turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu." Gambaran yang pertama dari ayat 1 sampai yang ketiga, kasih anugerah Tuhan sajalah yang membuat kita sanggup untuk diperjumpakan dengan Tuhan. Dan kita harus mempergunakan baik-baik kesempatan yang baik itu. Hal yang kedua, kita bisa melihat dalam bagian firman Tuhan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ayat yang keempat mengingatkan kita perihal tentang Zakheus, bagaimana satu kerinduan, satu hasrat yang besar untuk berjumpa dengan Yesus tidaklah pernah sia-sia untuk dilakukan. Perhatikan ayat yang keempat, Zakheus berusaha untuk apa? Berlari. Sudah pening. Apa saya teringatnya kalau ada karnaval 17-an selalu ada tontonan yang kadang apa membuat setiap orang waktu itu bisa apa pengen sekali melihat dan berdiri paling depan, tapi kenyataannya harus berdesak-desakan dan berusaha setiap anak itu merepet untuk buka celah-celah di setiap kaki-kaki orang dewasa supaya akhirnya bisa. Tapi kenyataannya belum tentu orang-orang itu memberikan kesempatan setiap anak untuk berjumpa, karena mereka pun juga ingin melihat karnaval. Demikianlah itu yang terjadi. Dia gagal karena semua orang pengen berjumpa dengan Yesus. Dia rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi ini menarik. Lukas mencatat Zakheus memang orang yang cerdik. Dia tidak pernah mengenal putus asa. Ketika Alkitab mencatat, ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Sahabat, pohon ara yang seperti dicatat firman Tuhan, ini ada situsnya di kota Yeriko. Dan saya melihat satu pohon ara yang sebenarnya cukup besar, dan itu pas untuk bisa melihat orang banyak yang berlalu di jalanan. Zakheus berusaha untuk naik pohon ara. Bukankah ini menjadi kesukaran tersendiri buat Zakheus yang kata firman Tuhan badannya pendek? Perhatikan baik-baik. Itu menjadi satu gambaran buat kehidupan saya, bagi kehidupan sahabat, bahwa kerinduan, hasrat yang besar untuk berjumpa dengan Yesus tidaklah pernah percuma dan sia-sia. Alkitab mencatat ketika seseorang mencari, ia menemukan, mendapatkannya. Ketika seseorang meminta, ia memperolehnya. Ketika dia mengetuk, pintunya dibukakan. Ingat, ketika kita diingatkan juga oleh firman Tuhan, Yesus mengetuk dan handle pintu hati kita,
itu hanya ada di dalam dan hanya kita. Tapi ketika ini menjadi kesempatan Yesus hadir di Yeriko, tak pernah disia-siakan oleh Zakheus. Dan menarik sahabat, apa yang dilakukan oleh Zakheus mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Ayat Alkitab mengingatkan dalam ayat yang kelima dengan jelas, Yesus sampai ke tempat di mana Zakheus memanjat pohon. Yesus sampai ke tempat dan dia sedang melihat, kata firman Tuhan, melihat ke atas dan melihat Zakheus sedang apa? Nongkrong di atas. Berusaha pasti berpegangan erat-erat supaya tidak jatuh. Dan Yesus pasti melihat, bertatap mata dengan Zakheus. Kerinduan besar untuk berjumpa dengan Yesus. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus melihat dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Seolah-olah, dan memang ini pasti benar, Yesus tahu isi hati kerinduan Zakheus yang terbesar. Jika dibandingkan dengan apa yang dia kerjakan, jauh lebih besar sukacitanya berjumpa dengan Yesus. Apalagi Yesus sendiri yang meminta dia, menyapa dia, menginginkan dia turun dan rindu untuk bisa menumpang di rumahnya. Di ayat sebelumnya dikatakan Zakheus orang kaya. Apa yang dicari orang? Ingat ada satu lagu pujian, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Segala sesuatu uang, uang, uang, uang, uang. Tapi buat Zakheus, perjumpaan dengan Yesus jauh bernilai, jauh berharga dari sekedar uang. Bukan ini menjadi tantangan buat kita semuanya, sahabat? Hari-hari ini uang sedemikian penting. Tapi hari ini kita sedang diingatkan, ada hal yang ternyata jauh lebih penting, lebih indah, lebih mulia, yaitu berjumpa dengan Yesus. Zakheus didapatkan. Zakheus segera turun. Artinya Zakheus tahu ini momentumnya, ini kesempatan, ini waktu yang tidak akan pernah terulang lagi. Alkitab memang tidak mencatat Yesus bolak-balik ke mana, ke Yeriko, ataupun kisah tentang Zakheus membuka rumahnya. Tapi Alkitab mencatat Zakheus segera turun dan berbesar hati menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan kata sukacita di Alkitab dikatakan, dalam terjemahan versi King James dikatakan joyfully, artinya apa? Penuh, meluber, bahagia, sukacita, keceriaan yang melebihi segala sesuatunya. Bahkan dikatakan di dalam terjemahan bahasa Jawa dikatakan kalawan bunga, artinya apa? Tidak ada tempat lain sukacita hanya diisi oleh Yesus. Zakheus yang punya pamor baik, Zakheus yang punya kekayaan banyak, Zakheus yang terkenal, tidaklah berarti apa-apa jika dibandingkan perjumpaannya dengan Yesus. Perhatikan sahabat, hari ini kita sedang diingatkan, bolehlah sedikit situasi sekeliling kita menggelisahkan dan menggentarkan kita. Kita seringkali ingin mencari jawaban, kita ingin mencari penghiburan. Kalaupun mata kita memandang ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan kita? Pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan. Apapun yang hari ini sahabat sedang hadapi, cari Yesus. Mungkin kita memang harus tanggalkan gengsi kita. Kita harus tanggalkan
keterbatasan kita. Tapi Zakheus tahu persis, Yesus sanggup memberikan jawaban jauh lebih besar yang memenuhi kerinduan dia. Sahabat, Zakheus menerima. Dan yang menarik, kebenaran yang ketiga, perjumpaan dengan Yesus mengubah segala sesuatunya menjadi baik dan indah. Ketika Zakheus segera turun, ketika Zakheus menerima Yesus dengan sukacita, perhatikan baik-baik, Zakheus tidak memperdulikan kata orang. Zakheus tidak malu dengan apa yang ia lakukan. Yang terpenting, berjumpa dengan Yesus. Yang terpenting, dia membuka rumahnya buat Yesus. Yang terpenting, dia bisa berkata-kata. Dan pasti terduduk diam, mendengarkan dengan seksama perihal yang diperkatakan oleh Yesus. Dan responnya luar biasa. Ketika Zakheus menerima Yesus di rumahnya, Zakheus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada 2 aspek. Kekayaan yang dia peroleh secara pribadi. Alkitab katakan dengan jelas, setengah kekayaanku." Perhatikan baik-baik, sahabat. Pasti dia tahu persis. Tadi saya pernah katakan sebelumnya, di kota Yeriko nama Zakheus terkenal. Di kota Yeriko status ekonomi Zakheus dengan jelas dikatakan, penulis Injil pun mencatat, ia orang yang kaya. Tapi tidaklah pernah sebanding dengan apa yang dia miliki ketika dia lakukan sesuatu sebagai ucapan sukacita setengah kekayaannya. Pasti dia bukan bukan sekedar emosi, tapi dia tahu persis itu hal yang terbaik yang dia ingin ungkapkan. Tidak ada ganti yang sepadan dengan perjumpaannya dengan Yesus. Hal yang kedua yang dia lakukan, dia mengganti apa yang dia pernah lakukan terhadap orang-orang yang dia peras. Dan gantinya bukan ganti 1 kali, 2 kali, 3 kali. Alkitab mencatat 4 kali lipat. Perhatikan baik-baik. Pernyataan, kesungguhan, keseriusan. Yang mana dia tahu, tidak ada satupun yang bisa dibandingkan. Perbuatannya di masa yang lampau sudah dibereskan oleh Yesus. Kebersalahan dia yang menghantui dia sudah dibayar lunas oleh Yesus. Tuduhan-tuduhan bagi seseorang yang hidup dalam tuduhan-tuduhan, dia pasti tidak akan pernah merasa tentram sepanjang hidupnya. Tidur dia akan pernah nyenyak. Jalan ketemu orang, dia tidak akan pernah nyaman. Tapi perjumpaan dengan Yesus menghapuskan itu semuanya. Sebesar apapun, dan perjanjian lama dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba, dalam bahasa Jawa memakai kata kombal, yang sudah dicuci berulang kali, tidak akan pernah bersih. Namun oleh darah Yesus diampuni sempurna.
rasa bersalah itu hilang. Sakeus menyadari apa yang dia lakukan. Ucapan syukur terbesar. Dan perhatikan baik sahabat, satu pernyataan indah yang Yesus katakan kepada Sakeus ketika berkata, hari ini, dalam bahasa Alkitab kata hari itu yom, berarti tidak hanya sekedar hari ini. Hari ini kita berjumpa dengan sahabat hari Senin 11:30. Tapi kata Alkitab hari ini yom, bicara tentang apa? Kesempatan ini, momentum ini, yang tidak terulang lagi, yang tidak tergantikan lagi. Telah terjadi keselamatan. Keselamatan menarik berasal kata zozo. Zozo itu berbicara tidak hanya keselamatan secara rohani, tapi keselamatan secara batiniah, keselamatan secara lahiriah. Hari ini sahabat, kehadiran Yesus mengubah sesuatu lebih baik, lebih indah. Bukannya bicara tentang rohani kita, tapi jiwa kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Perhatikan baik-baik sahabat. Dunia boleh bergoncang, berita boleh menggentarkan, tapi Yesus yang kita miliki membuat hati kita tenang, membuat hati kita tentram, membuat kita tahu persis Tuhan yang memanggilku, Tuhan yang setia, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang berkata akulah gembala yang baik. Selama kita mengikuti gembala yang baik, dia memimpin kita ke air yang tenang, dia membawa kita kepada rumput yang hijau, dan dia membaringkan jiwa kita. Dan keselamatan secara lahiriah, berkat Tuhanlah yang membuat engkau berhasil, membuat engkau kaya. Pandang burung-burung di udara, sehingga engkau tak pernah khawatir. Hari ini semalam ada satu orang jemaat datang ke tempat di rumah kami, cerita banyak tentang pergumulan hidup. Dia tunjukkan kepada saya, Pak Ariel, hari ini blong semuanya. Dia seorang ojol. Tapi saya melihat sukacita yang meluap dari wajahnya bapak ini. Ketika apa? Ternyata dia punya dua kali kesempatan untuk menolong orang. Dan dia bisa punya kesempatan cerita kesaksian tentang hidupnya. Dan ketika dia bisa mendapatkan hanya dua trip saja. Dan dia tunjukkan, Pak Arya, hari ini aku hanya dapat 20 ribu dan 36 ribu saja. Tapi dia pergi, dia memberkati. Saya kadang-kadang heran, tapi saya terkagum ketika melihat bapak ini sebagai seorang anak Tuhan. Dia belajar melihat sukacita yang terbesar sambil bekerja di tengah kesukaran. Dia bisa membagikan cerita tentang Yesus. Secara lahiriah, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Berarti kan rumah itu dalam bahasa Alkitab bait, bait itu berarti segala sesuatu yang ada di rumah itu. Orangnya diselamatkan, diberkati Tuhan. Pekerjaannya diselamatkan dan diberkati Tuhan. Pergumulannya diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini apa yang sahabat sedang hadapi? Hari ini perjumpaan dengan Yesus, kesempatan kita berjumpa mendengarkan cerita tentang Yesus, membawa sesuatu lebih baik, lebih indah, kiranya menjadi berkat. Dan hari ini diingatkan juga, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, menjadi cerita baik yang Tuhan sedang tempelkan dalam kehidupan kita dimanapun kita boleh berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Semangat, sukacita, kisah Sakeus menjadi inspirasi indah buat sahabat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hari ini kami mengucap syukur. Kisah Sakeus, kisah sederhana, kisah masa kecil yang kami dengarkan, kisah yang mana membuat kami punya pengharapan besar bahwa berjumpa
berjumpa dengan engkau jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih membahagiakan daripada perjumpaan-perjumpaan kami dengan hal-hal lainnya, termasuk yang kami cari yang membuat kami lelah, termasuk yang kami upayakan yang membuat kami gelisah, termasuk yang kami ingin dapatkan dan membuat kami seringkali kecewa. Tapi hari ini berjumpa dengan Yesus membuat hidup kami lebih baik, lebih indah, lebih bahagia. Tuhan memberkati sahabat, berhasil, beruntung, apa yang dikerjakannya menjadi berkat dan membuat sahabat punya kesaksian cerita indah. Sekali waktu kesaksian sahabat akan diperdengarkan melalui radio Ictus. Tuhan memberkati radio Ictus sejauh mana radio ini bisa memancar, sehingga sungguh radio ini menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang sedang diperkumulkan, Tuhan pun juga memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat. Sampai ketemu lagi. Amin.

96.5 FM Iktus sahabat Anda, masih kami temani sahabat Iktus di suasana siang hari ini. Saatnya kami akan hantarkan sahabat menikmati suasana santai bersama keluarga dan bersama rekan-rekan kerja, menikmati istirahat siang sambil kami hadirkan serangkaian lagu-lagu dan beberapa info untuk Anda. Hingga pukul 13 kami menemani dan pastikan sahabat tetap bersama 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

Sahabat Iktus, bagaimana dengan aktivitas sahabat dari pagi hingga siang hari ini? Semoga dilancarkan segala pekerjaannya, segala usahanya, apapun yang menjadi apa usaha dan pekerjaan Anda, tetap disyukuri, tetap semangat, itu penting sahabat Iktus. Jangan lupa menghargai diri sendiri untuk menggunakan istirahat siang Anda untuk bisa memperhatikan kondisi tubuh Anda. Yang saatnya makan siang, yang saatnya mungkin sudah ngantuk berat ya, mungkin waktu istirahat siang bisa dimanfaatkan barang beberapa menit untuk Anda bisa mengistirahat mata dan pikiran Anda sebelum makan siang ya. Buat sahabat Iktus yang masih di meja kerja, jauhi sejenak ya, tinggalkan meja dan komputer Anda agar otak kita benar-benar lepas dari suasana pekerjaan. Dan juga makan secukupnya, hindari porsi terlalu kenyang atau makan manis berlebih ya, agar tidak mudah ngantuk di sore hari. Bukankah sahabat Iktus juga harus bekerja sampai sore begitu, jadi harus bisa mencukupkan ya kebutuhan tubuh kita dengan bijak. Jangan lupa buat sahabat yang butuh publikasi nih, silakan Anda bisa bergabung di Info Etalase. Kami bisa menginformasikan mungkin Anda butuh publikasi berkenan acara-acara gereja, atau publikasi berkenaan kebutuhan karyawan-karyawati, atau produk Anda yang perlu dipublikasikan, atau mungkin juga usaha Anda yang baru, atau mungkin juga acara-acara yang lain, mesti seminar atau informasi pendidikan dan lain sebagainya. Sahabat bisa bergabung di Info Etalase maupun di info-info yang lain, atau sahabat membutuhkan talk show berkenaan produk Anda atau program-program sahabat, silakan bergabung bersama Radio Iktus, kita siap membantu Anda. Kami juga informasikan beberapa produk yang masih tersedia di Iktus, seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Kemudian obat gosok Wong Feng Hung ya, banyak dipakai untuk tenaga-tenaga tradisional seperti tukang urut, tukang pijat ya, dan juga beberapa orang yang lain yang menggunakan minyak obat gosok Wong Feng Hung yang bisa membantu kondisi kesehatan anggota tubuh Anda ya. Dan juga untuk sahabat yang suka olahraga yang mungkin ada gangguan di tubuh Anda, obat gosok Wong Feng Hung bisa membantu. Kemudian juga tersedia air minum Moses, bisa beli di Iktus. Ada juga Alkitab ya, Alkitab yang lansia yang tulisannya besar ada, Alkitab Beding juga ada, yang terjemahan baru maupun lama tersedia. Silakan bisa datang pada jam kerja. Kemudian BioL, penguras WC tanpa sedot, dan ini aman.

0: Dream, gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin Dim, pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada sky garden and cafe dan pandan resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai

0: 30 juta. Kalau indoor tapi terasa odor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya, bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Jam siji awan ngerungoke iktus ah.
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenang. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin ah. Mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

Masih kami temani Anda yang mungkin baru membuka bekal makan siangnya. Selamat menikmati dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur. Dan kita bersyukur sahabat Iktus di sini kita masih bisa menikmati makan siang dengan nyaman. Sementara ada saudara kita yang masih kelaparan di NTT, di Flores yang harus bertahan di sana karena gempa. Dan juga saudara kita di Kalimantan yang juga mengalami sesak nafas karena asap yang mengepung saudara kita di sana karena kebakaran hutan yang begitu luar biasa. Tetap berdoa untuk mereka agar kiranya Tuhan turunkan hujan sehingga api segera padam, karena di sana kekurangan air juga karena begitu banyak air yang dipergunakan untuk memadamkan api. Sungguh kita prihatin agar Indonesia dijauhkan dari malapetaka yang lebih dahsyat, agar Tuhan memberikan pengampunan buat kita semuanya sehingga tercurah berkat untuk bangsa Indonesia, disadarkan untuk setiap pemimpin yang korup dan segera merubah ya untuk undang-undang dan lain sebagainya yang diperlukan untuk bisa menegakkan keadilan untuk bangsa Indonesia tercinta. Tuhan juga akan menolong kita semuanya, tetap diberikan kemudahan, diberikan cuaca yang tetap bisa bersahabat sehingga kita semua bisa menikmati kasih Tuhan lewat apa yang sudah diciptakan Tuhan di bumi ini. Kita hidup berdampingan untuk saling merawat negeri tercinta, bumi tercinta Indonesia. Selamat bersantap siang buat sahabat yang lagi bersantap siang, dan juga mungkin sahabat yang butuh suasana yang santai, mungkin yang suka hiburan ringan, Anda bisa lihat tayangan-tayangan yang bisa menghibur Anda, atau mungkin baca buku yang belum terselesaikan, mungkin ada waktu atau ada keperluan pribadi yang perlu diselesaikan di jam-jam istirahat siang Anda. Semoga dimudahkan segala usaha dan pekerjaan Anda, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya untuk kita semuanya. Selamat beristirahat siang, semoga Anda tetap bisa menikmati hari ini dengan sukacita.

Station of Salvation. 96.5 FM itu sahabat Anda beri sinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngaturakan juga yang siang Dumateng Barokatang, kinasi minggai pun Barokatang Sutresno Sugeng pepanggian malilu mantar pas Sugatang lara soronyis Sontering wakdar siang meniko Pepanggian kita yang tinten Meniko Barokatang Gekaliris tinten Senin Tinten awal pekan suri yang kangkaping sekawan likur yang bulan Agustus warso kali hewu nem likur. Perokatan kinasih sasono siang kang karusakan sumalet. Iye tentu kata sata capen siang meniko inggal-inggal kita pada yang gantu rasitan ingati coro meniko ngantos mangke paripurno tabu tiga sonten dan siang meniko sampun sumatio sekadang sekar inggang tato sekelangunan panjenengan inggal-inggal pada kalatorakan dan muki pepanggian kita waktu siang meniko eses tu sakit katampiokan di lilo legawaning penggali perkataan kina sehingga legal badi kita wibiti pepanggian kita ganti sekarang menikau cinta kalah jengakan puji Gusti saking studio kalau wibit Trisno wati ngaturakan sugeng siang sugeng mi dangetaken sumonggo.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Inggih para kadhangkinas, inggih pun para kadhang sutresno. Sesarengan wiji malih kalian. Sulana Prima FM itu sahabat tanda. Lumantar masuk adan siang mriku. Kalau semangga akan dumateng para kadhang. Ingkang tumturipun setuju sampun sami nyonya wiji. Wonten ing wekdal siang mriku monggo-monggo para kadhang. Kang kepengen badhe sesambetan monggo. Mobile ugi siang menika badhe ngersakaken sekareng kados klangenan panjenengan. Ugi dumateng para kadhang kang badhe kedur-kedur salam. Menapa badhe sesambetan monggo para kadhang. Siang menika inggal-inggal sangat pinarak langkung kringon ering 83136111. Iya siang menikah sama wonten kering badi kalau tampi. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Shalom.
0: Monggo ibu samsi. Sugeng siang ibu. Iki monggo ibu samsi.
1: Mbak, bagi tunggintung salam.
0: Monggo ibu, angam sinten kemauan monggo.
1: Oke. Nah, bu surat.
0: Mi
1: Tri Uma Katrin
0: monggo inggi
1: Bu Johana Bu Markua Bu Dayanti Perli Bu Haris Rakil Bu Rini Bu Lani Kristiani
0: Makatan Ibu inggi
1: Ma
0: monggo Ibu Dipurali
1: Bapak Andoko Bapak Markus Bapak Kahar Bapak Suparmi Bapak Yuwanes Bapak Agus
0: Inge.
1: Bapak Jaya Panggi Bapak Bapak Trubus Mas Di Bapak Wardoyo
0: Doyo
1: Kemawon Mbak kami sangat
0: takut. Inggi ibu.
1: Para kolonya. Tak Mbak Wiwi.
0: Inggi.
1: Sai Mbak Wiwi.
0: Matur nuwun ibu pengespan jenengan.
1: Mbak nyuwun.
0: Saya akan sekar.
1: Bunga bakung ya mbak.
0: Bunga bakung. Makata nih ibu samsi. Matur nuwun. Gusti berkahi shalom. Iki matur nuwun Ibu Samsi ingkang sampun kepareng aturaken sesama

0: Nggih.
1: Pak Yahya Panggi, Pak Handoko, Bapak Markus, Ageng Kagem Maria Magdalena ingkang wonten kali gawe.
0: Nggih, mekaten Bapak.
1: Mbak Wiwi, yang sukses.
0: Matur nuwun nggih. Sesim berkahi, shalom. Matur nuwun kagem Bapak Yohanes Sugianto ingkang samangga sampun kepareng aturaken sesambetanipun dumantar Gring on Air mekaten. Lajeng samangga wonten Ibu Kristiani ingkang aturaken salamipun dumantar nomor WhatsApp badhe kalataraken. Shalom, laras waronyis tenan. Shalom Mbak Wiwi, badhe nyuwun sekati lakoni wae. Salamipun kagem Bobo Silas Nyuwitono, kagem Bobo Kahar, Bobo Suparmin, Bobo Yohanes, Bobo Narko, Bobo Lastio, kagem Bobo Yahya Panggi, Bobo Daniel Hongpun, kagem Ibu Gina, Ibu Samsi, Ibu Sukma, dan kesukaan ugi kagem Ibu Narko, Ibu Lindawati, Ibu Emiri, Ibu Widodo, kagem Ibu Wijayanti, dan sedoyo kemawon para pamidhanget laras foronyis Mbak Wiwi, matur nuwun Gusti berkahi. Inggih, matur nuwun kagem Ibu Kristiani, Gusti berkahi Ibu Ugi dan para kadang sedaya tamtunipun. Para kadang kinasih sampun sumadhi menika wonten wayahe yang basa Jawi samangke kalajengaken dilakoni wae saha sekar bunga bako. Enggal-enggal badhe kalaturaken sugeng siang para kadang sugeng midhangetaken. Semoga

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: sama si Jiawan ngerokok ke Iktus. Ah,
1: loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam 1 nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

baru katang sutresno inggih sampun kabiar sotiga mang sekar kalau ih menikau ini lajeng akan dilakoni wai soho sekar bunga baku baru katang kinasi inggih tentu baru katang setuju siang menikau Esto nembinya wiji wonten ing 96.5 FM itu sahabat anda. Kalau semangka akan dibateng baru katang. Ingang siang menikah kepingin badi sesambetan monggo baru katang. Mumpung tasih longgar buktalipun makata. Yang ngerisakan sekar monggo ingang badi. Menopo menikah. Sesambetan humantan nomor WhatsApp sakit kalau lato siuki wonten ing 0 1 7 kangsa nur kangsa songo anam menika wonten WA saking Bobo Daniel Hongpun ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras woronyes tenan kata saya cincu ijo campurani pun tetap sami semangat 45 protokol kesehatan kalau badi nyun sekar kape disyukuri sekar menikah kagam setuju para pamidangat wontering pun dikemawon sugeng midangat akan kusting berkahi saking kulo Mas Daniel Hongpu. Inggih pokoipun dipun lantos sawetawis mekaten Bapak Daniel Hongpun. Salajengipun saking Bapak Yahya Bangki. Siang menika ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras wronyes tenang. Kalau badhe nyun sekar kula tresno Gusti Yesus. Ajeng sekar menika kagem para kadang setuyu. Kakak Mbak Wiwi ugenggang nembi lalatus lajeng jeking siang kakak Bapak Suparmin, Bapak Lastio, Bapak Agus wonten Toko Sari kakak Bapak Kahar, Bapak Handoko Bapak Daniel Hongpun lajeng kakak Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Wituto, Ibu Subaidi dan kesepenuhi kakemi Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Sukma anjing kakemi Ibu Diburadiyah, Ibu Sri Astuti, Ibu Yunani dan kesepen kakem Ibu Suprianto dan Trogo Peheni juga siang anjing kakemi Ibu Marpu Ahlan konco-konco setuju pamudoporo pamidangan Aras Foronyes, matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti berkahi. Inggih Ibu, Gusti berkahi ugi. Oh, Bapak Yahya panggih menika nggih. Dipun rantos sak tawe sekaripun, Bapak. Ugi. Salam kagem Ibu Samsi. Sugeng siang Gusti berkahi. Monggo dumateng para kadang kinasih sinten kemawon. Ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ngaras wonyes. Monggo para kadang kang kepengin badhe sesambetan binara kring on air. Enggal-enggal kemawon menika mumpung wekdal pentase longgar kathah mekaten para kadang nggih. Ngersaken sekarang kang datus kelangan panjenengan monggo sakit kalau natu siuki wonten ing nomor WhatsApp 0 1 7 kawan kangsal 0 kangsal songo anem saat ajeng ipun menika saking Ibu Suratinah ingkang wonten ing Telugu Sari wonten ing Argo Mukti makaten ibunya Jeng Wiwi, sugeng siang. Iki tanggungan pinangge kalian ikhtus. Anang yang siang menikus sakit mi dangatakan.
Gusti Yesus paring berkah kagem radu itu so kagem jeng wiwi. Puji Gusti. Iki jeng wiwi kalau sampun sepuh menika usia kalau sampun wolung dosa enam jeng iki sampun tunyak tunak tunuk mekaten. Menika kawula mutih-mut asma panjenengan ngantos dangu nembe nembe emutan mekaten ibu nyi matur nuwun kangge Ibu Suratina ingkang tansah setya tuhu mekaten dumateng Gusti ugi siang menika sampun saged mirengaken radio Iktus. Gusti berkahi ibu. Orang kata yang kina singgal-hinggal menikah pada kalau terangkan.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

Porocatancho Tresna, Ingi, Sasono Sienkan Karasakan Sumalep. Tentu Porocatancho yo, Sasaringan Karyang Laras Foronyes, Sakat Karasakan Sasono Ingkan Pente, Sasono Ingkan. Ingi, tentu Sakat Karasakan. Sasana ingkang ngremenaken mekaten menapa malih dumateng para kadang ingkang nembe sami ngrasaken sasana ngaso siang. Mugi-mugi boten kepambeng kalian penten ananging sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM para kadang sedaya saged ngrasaken iki sasana ingkang ngremenaken mekaten. Perkataan kita sih ngelaras foronyes yang mereka sampun kalampan setengah jam langkung 19 menit. Dumateng perkataan kita sih kan inggi tadi kepingin sangat sesambetan wonten ing pasugatan siang mereka monggo perkataan. Pasih wonten waktalipun dan mereka pada kalator akan menggawe ingkang sampun lumebet. Saking Bapak Handoko, siang mereka ngaturakan. Suking siang Mbak Wiwi, ngelah rasforonya senang. Inggi, nyesa estu Boponyi. Lalu nika Mbak Wiwi pada kenton salam kagem Ibu Rini, Ibu Haris, Ibu Marno, Ibu. Ibu Marno sampun boten wonten menika bapa. Ibu Marno sampun undur dateng dalemipun Gusti. Sawangke menawi badhe kinten-kinten salam malih. Menika antawisipun Ibu Marno, Ibu Marlina Tanah Mas Lajeng, Mbak Sri Hasanuddin, Pak Untono menika sampun wonten mekaten bapa nggih.

Ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Kagem Ibu Widodogi saking siang Ibu Katrin. Lajeng kagem Ibu Harmujo, Ibu Wijayanti, Ibu Prestiwini. Ugi kagem Ibu Gina, Ibu Samsi, Mbak Tri ing Demak, Mbak Dwi wonten ing Pasadena. Ugi kagem Bapak Kahar, Bapak Trubus, Bapak Natanael, Bapak Iman Syafi'i. Lajeng kagem Bapak Agus wonten Tokosari. Bapak Didi wonten Jeporo, Bapak Yahya Panggih, Bapak Daniel Hongpun, Bapak Lastio, lajeng kagem Bapak Markus, Bapak Silas, Bapak Suparmin. Lan setuyu para pamidhang lan swara nyis wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Gusti berkahi. Matur nuwun ugi kagem Bapak Andoko Gusti berkahi ugi. Salajengipun menika wonten Mas Lastio ingkang wonten Tegal Sari. Ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis ingkang kula kangeni. Kula badhe nyuwun sekar Tanjung Perak. Makaten nggih. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten karo Perbalan. Kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Candi Losmen. Wonten kesupen ugi kagem Ibu Samsi Eyang Ning. Kagem Mbak Suminah wonten Cindi Dalam. Lajeng kagem Bapak Yohanes Sugianto, Bapak Suparmin, Bapak Antoko, Bapak Agus, Bapak Eri Trubus. Ugi kagem Bapak Daniel Hongpun, Bapak Kahar, Bapak Yaya Panggil, Bapak Silas. Wonten kesupen ugi kagem Mas Nur Salim wonten Jeporo, Mas Satrio wonten Warung Tegan. Lajeng kagem Ibu Kristin, Mbak Putri De Priska, Pak Budi, lajeng Cik Dipura, lan sedoyo kru itu sugi sedoyo berubah midangan. Ing pundi kemawon kagem Mbak Wiwi, sugeng lelatu sehat bakas waras Gusti berkahi. Amin.

Setuju. Sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten ing 96.5 FM. Lan ugi ingkang nembe sami ngrasakaken suasana ngasosia. Kalau ngaturaken suka ngasu. Mugi ingki saged ngrasakaken suasana ingkang neng semaken sesarengan kalian ngaras foro ingkang is mekaten. Kirim anteng baru kadang setuju yang kang sami nindakan karyo. Monggo suka makaryo. Pokoknya pun setuju kegiatan tinten meniko saketo. Kalaksanan kan dilancar makatan baru kadang. Egal-egal beri kapi arso meniko kabeh disyukuri. Minangkani pambunduti pun. Bopo Daniel Hompun lanuki sekar salah jengipun. Sugeng siang sumonggo.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita terus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
3: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
2: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
3: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
2: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
4: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

intinipun. Mbak Wiwi badhe nderek nimbrung wonten ngarasoronyes siang menika. Inggih, mugi saged to ngrasakaken WhatsApp. Lan badhe nyon tembang kota Solo saking Mus Mulyati. Matur nuwun Mbak Wiwi Gusti berkahi. Khusus timber kayu kakam Ibu Yuni Setiakawati. Sajengi pun menikau Ibu Lydia Purwanti wonten gemah ngaturaken sugeng siang Mbak Wiwi. Lan salam kawula kagem para kadang sedoyo ingkang siang menika nembe midhangetaken laraswara nyis. Setya temtunipun penggemar laraswara. Badhe nyinggel setunggal buku setunggal mboten saged hafal. Mbak Wiwi minta lagu Mati Urip Karo Kowe mekaten nggih. Inggih biasanipun sekar menika dipun kersakaken dening Bapak Agus wonten Tokosari. Bapak siang menika tansih sari angler napa nembe tindak-tindak menika Bapak Agus sugeng siang. Ugi kagem Ibu Marpu Bapak Samuel sugeng sedaya wonten Tokosari kawaturaken sugeng siang menapa malih Ibu Supriyanto ingkang wonten Tokopeni kawaturaken sugeng siang ugi. Mugi-mugi siang menika Ibu Suratina ugi tasih midhangetaken laras foronyes terakan sugeng siang. Oke, sekarang kang badhe kabar sosial menika wonten inggih kota Solo saking Bung Mus Mulyadi. Kala terakan ugi kagem Bapak Ibu Karyanto ingkang kala wau inggih kerso mampir wonten ing ngiktus sugeng siang kagem Bapak Ibu Karyanto ingkang wonten kauman. Mugi-mugi wekdal siang menika suasana ingkang benter sumelet ananging saged ngrasaken suasana ngasu ingkang sekeco. Menapa malih kalian sekarang ingkang badhe kalaturaken siang menika semoga kalau dereaken sugeng midhangetaken.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanulo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Hampir Sama Seperti Allah yang didasarkan pada Mazmur pasal 8. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur pasal 8 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Sahabat pendengar, para pegiat lingkungan memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 10 juta hektar hutan tropis setiap tahun. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Padahal hutan di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pelindung keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Hutan menyediakan bahan pangan, obat-obatan, serta mata pencarian bagi masyarakat lokal. Tidak kalah penting, hutan juga menyajikan keindahan yang memancarkan keagungan Sang Pencipta. Meskipun terdapat berbagai alasan yang membenarkan konversi hutan menjadi lahan industri, tetap saja tercium kuat aroma keserakahan dan orientasi pada keuntungan materi. Manusia seolah-olah merasa berkuasa penuh atas alam semesta. Sahabat, Mazmur 8 yang kita baca hari ini menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan kelebihan, yaitu diberi kuasa atas ciptaan lainnya. Bahkan dalam Mazmur 8 ayat 5 dikatakan bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Namun, diberi kuasa atas ciptaan yang lain tidak berarti manusia bebas mengeksploitasi alam secara semena-mena demi memuaskan keserakahan. Ungkapan sama seperti Allah seharusnya mengingatkan kita untuk bertindak seperti Allah, yaitu merawat, memelihara, dan mencintai ciptaannya. Dengan demikian, kita dapat memuliakan Allah seperti yang yakni dengan cara memuliakan ciptaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah ciptaan-Mu. Berilah kami kemampuan agar dapat mengagungkan Engkau melalui alam raya ciptaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat pendengar.

Stay tuned after this year. 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Sejauh mana suara itu juga bisa ditanggap terang dan jelas. Mudah-mudahan semua sahabat Iktus hari ini dalam kondisi sehat, damai, sejahtera. Tuhan selalu bersama dengan Anda dan juga keluarga Anda tercinta tentunya. Sahabat Iktus, suasana sore yang masih kelihatan begitu cerah dan memang udaranya begitu panas karena saat ini kita sedang menghadapi musim kemarau. Namun berharap bersama Iktus menikmati rangkaian gedung-gedung manis bisa memberikan kesejukan tersendiri, terlebih bisa menyejukkan hati dan pikiran kita begitu sahabat Iktus. Percaya kegiatan sahabat Iktus semuanya lancar, tidak ada hambatan satupun karena memang sahabat-sahabat Iktus sudah berserah sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Baik sahabat Iktus, sore ini kembali simfoni kasih hadir menemani sahabat Iktus. Kami mencoba ingin menemani sahabat-sahabat semuanya, baik Anda yang sedang melakukan aktivitas sore. Kami jumpa juga untuk Anda yang mungkin sedang melakukan aktivitas di kantor atau mungkin sedang dalam perenungan dengan pergumulan yang sedang Anda hadapi saat ini. Sekalipun saat ini Anda mungkin sedang di tengah perjalanan, mungkin sedikit merasakan pikiran yang kurang tenang, mungkin karena melihat pekerjaan hari ini yang begitu menumpuk banyak dan belum kelar juga, atau mungkin sementara Anda akan bertemu dengan klien Anda. Baik, kami ucapkan selamat sore semuanya, sukses dan diberkati oleh Tuhan. Sahabat Iktus, Anda yang mungkin sedang dalam kondisi sendiri karena memang tidak ada keluarga yang lain dan Anda sedang terbaring sakit, sahabat Iktus, tetaplah kuat dalam menghadapi setiap kondisi apapun. Dan kita percaya bahwa Tuhan penolong kita. Dan mari kita tetap setia datang kepada Dia. Apapun keadaan kita dan apapun yang menjadi pergumulan kita, kita mau berserah kepada Tuhan dan selalu berharap hanya kepada Dia, sumber pertolongan hidup kita. Dua buah pujian hadir membuka perjumpaan kita sore ini. Kami datang di hadapan tahtamu bersama worship song yang nanti dirangkai dengan kehadiran MC Rudy Setiawan lewat pergiun.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Dan sahabat Iktus, kalau Tuhan sampai hari ini masih tetap layakkan kita, mari kita senantiasa terus setia di dalam Dia. Dalam kondisi apapun kita tetap setia, karena Tuhan sudah lebih dulu setia kepada kita. Sahabat Iktus, kalaupun saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan yang berat, sahabat Iktus, tetaplah doa. Tetaplah menaikkan doa kepada Tuhan, karena doa adalah kekuatan yang Tuhan berikan buat kita untuk tetap senantiasa kita tegar menghadapi segala sesuatu.

Wahyu Sugiono dan Wahyu Sutrisno. Kakak adik yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, biarlah Tuhan senantiasa mengerti akan keberadaan mereka. Dan sahabat Iktus, oke, berikut dua kidung pujian hadir kembali menemani Anda. Dan pasti pujian indah ini akan terus membuat kita semua semakin kuat dan tegar di dalam menghadapi setiap problema dalam hidup kita.

0: Everdeen. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat prewedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
5: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Kristus. Sebentar masih di Simfoni Kasih. Sahabat, setiap hari marilah kita terus minta hikmat yang dari Tuhan. Karena dengan hikmat yang datang dari Tuhan, kita bisa kita bisa menyikapi segala sesuatu dalam hidup kita dengan bijak. Dan mari kita bangun kerohanian kita dengan dasar iman yang kokoh, dengan tetap melakukan kehendak Tuhan, sembari menjaga kekudusan. Jangan kita sombong, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Baik sahabat Iktus, selamat sore. Sampai di sini Simfoni Kasih hadir menemani sahabat Iktus. Selamat sore, dan kita akan jelang menuju pukul 16.00. Tetap semangat, sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat kecil Iktus, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan pastinya siap buat dapetin info-info menarik. Nah, hari ini Sharon punya topik yang keren banget loh. Kita bakal ngobrolin tentang hutan Kalimantan termasuk hutan hujan terbesar di dunia. Dilansir dari bobo.id oleh Chris Irene dan Sarah Nafisah. Wah, ternyata hutan Kalimantan punya banyak banget keistimewaan. Kira-kira apa ya keistimewaannya? Yuk, jangan kemana-mana dan simak terus siaran kita hari ini. Tapi sebelum kita lanjut lagi, yuk kita dengerin dulu pujian yang berjudul Hati-hati gunakan tanganmu. Selamat menikmati.

Sahabat Kecelictus, setelah satu pujian tadi yang sudah kita dengarkan, Sharon berharap sahabat Kecelictus sudah siap untuk mendengarkan penjelasan sains kita hari ini, yaitu hutan Kalimantan termasuk hutan hujan terbesar di dunia. Tahukah kalian kalau Indonesia termasuk pemilik hutan hujan terbesar nomor 4 di dunia? Indonesia adalah negara yang kaya. Namun jarang ada yang tahu seberapa kaya keberagaman hayatinya hutan. Hutan hujan terbesar di dunia yaitu hutan hujan Amazon. Luas wilayahnya mencapai 2.123.561 mil. Sementara hutan hujan terbesar keempat di dunia yakni hutan hujan dataran rendah Kalimantan. Kekayaan hutan Kalimantan. Hutan hujan Kalimantan luasnya sekitar 165.000 mil persegi. Tetapi terus berkurang karena deforestasinya dan salah satunya untuk perkebunan kelapa sawit. Hutan ini punya keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan menjadi rumah bagi orang hutan, bekanan, dan burung rangkong. Selain itu, hutan hujan membantu mencegah banjir, erosi, dan kekeringan serta menyediakan tumbuhan yang bermanfaat untuk obat, makanan, dan produk kecantikan. Kira-kira apa ya penjelasan sains tentang berisi beragam jenis hutan? Kalau sahabat Kecelictus penasaran, tetap stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Karena kita mau mendengarkan pujian terlebih dahulu yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Selamat menikmati.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat kecil Liktus, buat kalian yang masih stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Sekarang Sharon mau menjelaskan tentang berisi beragam jenis hutan. Menurut World Wildlife, ada beberapa ekosistem berbeda yang ditemukan di seluruh hutan Kalimantan. Pertama, ada hutan bakau yang menempati muara sungai dan wilayah pesisir. Bahkan, ada satu wilayah hutan bakau di Kalimantan yang mendapatkan gelar sebagai hutan bakau terluas di dunia. Namanya Tanjung Puting National Park. Tanjung Puting National Park merupakan kawasan hutan bakau yang terletak di Semenanjung Barat Daya, Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut UNESCO, luas hutan ini mencapai 415,40 hektar. Kedua, ada hutan rawa-rawa gambut yang muncul di tempat-tempat di mana vegetasi mati tergenang air dan menumpuk sebagai gambut. Lahan gambut tropis terbentuk selama ratusan tahun dan merupakan cadangan karbon yang keempat. Kira-kira sahabat kecil Liktus penasaran gak nih? Apa ya hutan pegunungan yang terbesar di Kalimantan? Yuk dengerin dulu pujian yang berjudul Masih Panjang. Karena sehabis mendengarkan pujian ini, kita akan mendengarkan hutan semak belukar di Kalimantan. Selamat

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Cerictus. Selanjutnya Sharon akan menjelaskan hutan semak belukar keempat di Kalimantan. Ada hutan pegunungan yang ditemukan pada ketinggian 900 meter hingga 3.300 meter di Kalimantan. Keempat, hutan semak belukar yang ditemukan di tanah berpasir dengan drainase baik namun sangat miskin nutrisi. Terakhir, ada hutan dipterokrop yang merupakan hutan dengan keanekaragaman hayati tertinggi namun paling terancam di Kalimantan. Di hutan ini ada pohon-pohon raksasa yang tingginya melebihi 45 meter menjadi sumber kayu paling berharga. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hutan-hutan tersebut rusak akibat perubahan penggunaan lahan dan kebakaran.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Wah, seru banget ya pembahasan kita hari ini. Ternyata hutan Kalimantan bukan cuma luas, tapi juga banyak banget hewan dan tumbuhan yang unik yang harus kita jaga. Nah, sahabat Kecilictus, yuk mulai dari hal-hal kecil untuk ikut menjaga lingkungan kita. Sharon pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap sehat, tetap ceria, dan jangan lupa terus belajar hal baru ya. Bye

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Shalom, sahabat yang dikasih Kristus. Senang dapat menjumpai kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada saat ini berjudul Berani Meminta Maaf, yang didasarkan pada 2 Tawarikh pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai 12. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami siap mendengar ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat refleksi kita diambil dari ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Lalu pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Sahabat-sahabat yang dikasih Kristus, ada satu klub sepak bola yang sudah cukup terkenal, yaitu MU. MU saat itu berhadapan dengan AC Milan pada semifinal Liga Champions 2007. Dalam pertandingan tersebut, seorang pemain yaitu Ryan Giggs melanggar Ricardo Kaká. Kaká pun naik pitam dan langsung mencekik lehernya Giggs. Melihat kejadian tersebut, keduanya segera dilerai. Lalu pertandingan dilanjutkan kembali. Akhirnya, pertandingan pun usai dan dimenangkan oleh MU dengan skor 3-2. Nah, di lorong ruang ganti ternyata Kaká berdiri menunggu Giggs. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Kaká menemui Giggs untuk minta maaf atas perbuatannya dalam pertandingan tadi. Akhirnya mereka berdamai dan saling memaafkan. Maafkan kesalahan merupakan hal yang wajar. Ya, pasti dilakukan oleh manusia. Para pemimpin Israel pun tak luput dari kesalahan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan dengan tidak menaati perintah. Nah, bacaan kita hari ini menceritakan bahwa Rehabeam, yaitu Raja Israel, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Akibatnya, kesalahan bangsa Israel, Tuhan mengizinkan mereka diserang oleh Raja Sisak, pemimpin Mesir. Melihat hal itu, Nabi Semaya mengingatkan Rehabeam dan para pemimpin Israel untuk bertobat. Disinilah kita melihat bahwa meskipun Rehabeam adalah seorang pemimpin, ia akhirnya mengakui kesalahannya dan berkata, Tuhanlah yang benar. Nah, sahabat-sahabat yang dikasih Kristus, dalam kehidupan kita ini pasti kita pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Mungkin saja saat ini kita pun berada dalam pilihan dan jalan yang keliru. Oleh karena itu, mari kita meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Kau nyatakan pada kami, sehingga Engkau kembali mengingatkan bahwa pasti kami pernah melakukan kesalahan. Kesalahan kepada sesama kami, baik itu kepada keluarga kami, orang terdekat kami, ataupun juga pasti kami pernah melakukan kesalahan kepada-Mu. Tolong ampuni kami, tolong maafkan kami. Jadikanlah kami Bapa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini, Tuhan memberkati.

8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

bahwa bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ketika kita melangkah, kita akan melangkah bersama dengan Yesus. Segala pergumulan, segala ketakutan, segala air mata, kami serahkan di dalam Engkau Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Mari kita

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Station of Television 96.5 FM itu sahabat Anda, berjumpa lagi di Zoom SL Songs. Tepatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Di sore hari ini menemani sumber-sumber semua sampai nanti pukul 6:30 tentunya dengan lagu-lagu seputar Asia nih ya. Ada Asia Tenggara, yang ada juga di Philippines, Thailand, Vietnam, Malaysia, mana lagi nih? Jepang, Korea, Hong Kong juga termasuk ya. Oke, jadi untuk semuanya selamat mendengarkan dan selamat menikmati bersama kami di sini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men.

Oke, kembali lagi di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men di Zoom Asian Songs. Tepatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Oke, di kali ini ya, Yvie mau mengingatkan untuk semua ya, semua di cuaca yang sangat-sangat tidak menentu ini, panas, dan ini sebentar lagi mungkin ada beberapa hujan, tapi hujannya kayaknya belum banyak ya, nggak kayak di nanti musim hujan, tapi di peralihan dari musim panas, musim kemarau ke musim hujan, semua, yuk jangan lupa banyak minum ya, banyak minum air putih, boleh minum yang kopi-kopi, teh-teh boleh, tapi diimbangi ya. Jangan apa ya, jangan sampai ada keluar omongan begini. Kan aku minumnya udah banyak, minumnya udah 1 liter loh, 1 liter, 1,5 liter. Tapi minumnya apa? Teh, soft drink, terus kopi ya, kopi. Ini yang bagi pecinta kopi berapa banyak nih, berapa cup nih? Kebetulan Yvie juga suka kopi ya, kopi. Tapi memang kalau udah minum kopi tetap harus diimbangi dengan minum air putihnya. Jangan mentang-mentang suka kopi, ya udah minumnya kopinya 1 liter. Nanti ada lagi minum es teh, terus nanti minum matcha, terus nanti lagi minum apa lagi? Minum soft drink atau minum minuman kemasan. Minum air putihnya kapan? Kalau lagi inget aja, kalau lagi pingin aja. Nah, nggak bisa begitu ya. Tapi minum air putih itu harus. Jadi perbandingannya air putih sama minuman yang ada rasa-rasa atau tentunya ada pemanis buatan nih ya, atau ada gulanya, itu porsi air putihnya harus lebih banyak. Oke, semua ya. Jadi jaga kesehatan, tetap makan teratur ya. Apalagi yang punya GERD nih, pejuang GERD, yuk makan teratur. Kadang aja makan teratur tetap ya, umat gak karuan. Apalagi suka makan pedasnya, udah GERD makan pedas lagi. Ya semua, kita masih di sini di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia sampai nanti pukul 6:30 sore di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Saya Regina Ivanova, stay tune terus ya di Zoom, Zona Orang-Orang Muda.

Balik lagi di 96.6 FM, itu sahabat Anda di Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Oke, sudah agak gelap nih ya, sudah mulai gelap atau mungkin bahkan sudah gelap sama sekali. Sudah tidak ada terang di langit. Tapi semangat di hari Senin, jangan sampai pudar karena besok tanggal merah. Tanggal 25 Agustus ini yang merayakan hari kejepit. Semangat ya, meskipun tidak libur, tapi ingat besok angin sejuk karena ada tanggal merah terakhir sampai nanti bulan Desember ya. Ingat ya, besok adalah tanggal merah terakhir dari Agustus sampai Desember. Jadi September, Oktober, November tidak ada tanggal merah. Sedih. Oke, jadi habis ini yang ada rencana mau pergi atau mau nongkrong sampai malam begadang, boleh banget ya, karena besok bisa bangun siang. Tapi kalau mau pergi yang jauh-jauh, are you sure? Karena kalau pergi jauh itu cuma habis di jalan, capek di jalan. Jadi kalau Yofi sih lebih suka mending nongki di kafe atau di kamar, nonton film atau tidur ya, bayar utang tidur yang kemarin sempat nggak sempat tidur lama ya. Semua boleh bagi ya, bagi share ke mana nih, sosial media mungkin ya, biasanya kan aktif di Threads atau aktif di Instagram story gitu ya. Kalau misalnya besok healing dikit mau hiking atau mau ke air terjun, mau ke curug, nah itu lumayan nih. Tapi jaga-jaga, kayaknya rame deh. Banyak orang yang berlibur, ya gak sih? Oke, pokoknya apapun aktivitas sumber, tetap semangat. Terlebih semangat besok tanggal merah. Dan sama ditemani lagu-lagu dari Zoom Asian Songs, tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16th Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Masih di 96.6 FM, itu sahabat Anda di Zoom Asian Song, sahabatnya kita dengerin lagu-lagu Asia. Dan gak kerasa nih ya, Yove Chandra harus pamit undur diri dari ruang dengar sumber semuanya. Thank you sudah selalu stay tune di 96.5 FM. Jangan lupa dari Senin sampai Sabtu ada Zoom, tapi tiap harinya berbeda-beda episode-nya. So, selalu stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Oke, saya Yofi Chandra, pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you everyone. Bye-bye.

Shalom sahabat Iktus yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini kita akan belajar bagaimana keberhasilan yang diraih oleh Hizkia dan sikapnya. Apa kunci kesuksesan dari Hizkia dapat kita pelajari bersama-sama, sehingga terjadi satu pembaharuan, terobosan dalam hidup kita masing-masing. Nah, untuk itu sahabat, kita akan siapkan hati kita bersama-sama. Kita akan belajar dari 2 Tawareh pasal 31 ayat 20-21. Nah sahabat, mari kita awali pemberitaan firman ini dengan doa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh berbicara secara pribadi kepada kami masing-masing. Secara khusus kalau ada di antara kami sahabat-sahabat itu yang sedang bergumul, baik masalah kesehatan, ekonomi, rumah tangga, studi anak-anak, apapun masalahnya, biarlah Tuhan berbicara dan meneguhkan setiap anak-anak-Mu lewat firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang rapuh dan terbatas ini Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus boleh menyertai hamba-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 Tawareh pasal yang ke 31 ayat yang ke 20-21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usaha

yang ke-21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Sahabat, setiap usaha, usaha untuk Allah dinomorsatukan. Itu menjadi harapan kita bersama. Dari keteladanan Hizkia ini kita boleh belajar bersama-sama bahwa apa yang kita lakukan, segala upaya kita, mari kita menempatkan pekerjaan Tuhan itu adalah yang terpenting, yang terutama. Sahabat, sungguh luar biasa, Hizkia memberikan contoh yang baik. Dalam usahanya dikatakan dalam ayat yang ke-21, dalam setiap usaha. Dalam ayat 21 bagian akhir dikatakan, semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Jadi usahanya itu adalah bukan usaha yang setengah-setengah, setengah hati. Dia betul-betul melaksanakan dengan serius, dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati. Sahabat, dia melakukan pemulihan dalam tatanan kehidupan rohani. Dia rindu ada terjadi suatu pemulihan rohani. Ini suatu sikap yang luar biasa, sahabat, untuk diberkati Tuhan, untuk mengalami hidup yang berhasil. Memang tidak ada cara lain, harus menempatkan Tuhan lebih dahulu, kehidupan rohani lebih dulu. Begitu banyak orang sepertinya mengabaikan hal ini, yang diutamakan adalah materi, berkat-berkat secara materi, tapi mengabaikan Tuhan. Kalau toh mencari Tuhan, tapi bukanlah Tuhan yang dicari, tapi berkatnya. Mengapa dalam Matius 6 ayat yang ke-33, Matius 6 ayat yang ke-33, di tengah-tengah kekhawatiran manusia yang begitu terikat dengan harta dan materi, Tuhan ingatkan, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya keberhasilan, berkat-berkat akan menyertai kita. Itu sangat ditentukan dari sikap kita dalam mencari Tuhan. Ungkapan mencari Tuhan di sini memberikan arti ada suatu upaya dengan cermat, dengan teliti, kesungguhan hati. Bagaikan seseorang yang mencari harta yang terpendam. Jadi betul-betul ada keseriusan mencari Tuhan dan kebenarannya. Ada orang datang ke gereja sesungguhnya bukan mencari Tuhan. Oleh karena mungkin sungkan dengan pendetanya karena ditelepon, atau mungkin karena butuh teman supaya dapat kangtau, dapat pekerjaan. Ya, ada banyak hal. Atau datang ke gereja supaya dapat berkat langsung dari Tuhan, doa-doanya terjawab. Tapi firman Tuhan berkata mencari Tuhan dan kebenarannya. Berarti kita harus menempatkan firman Tuhan itu mutlak dalam hidup kita, bukan yang lain. Dan itulah yang menjadi contoh yang baik dari Hizkia, sahabat. Dia menempatkan ya hal-hal yang bersifat rohani. Hal-hal yang dia pentingkan adalah pemulihan secara rohani dalam hidup umat Israel dan bahkan pribadinya. Nah, sehingga kita melihat hasilnya, sahabat, dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat yang ke-21. Sahabat, kita mengamati dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Sahabat, bagaimana wujud nyata dampak dari keberhasilannya, sahabat? Coba saya ingin bandingkan 2 Tawarikh pasal 32 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa-bangsa. Sahabat, kita melihat bahwa Hizkia berhasil sehingga dia diagungkan oleh bangsa-bangsa. Pengalaman Hizkia merupakan pengalaman Raja Salomo juga. Dua tokoh raja ini memberi contoh yang baik bagaimana bangsa-bangsa lintas agama, sahabat, peduli dan memberkati. Rumah Tuhan diberkati, pribadi raja pun diberkati. Ayat tadi mengatakan, mengapa Hizkia diagungkan oleh bangsa-bangsa? Karena dia berhasil dalam pelayanan rohaninya, dia berhasil dalam profesinya sebagai raja, karena juga dia memiliki kekayaan dan kehormatan, yaitu kemuliaan. Itu di

0: ungkapkan dalam 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-27. 2 Tawarikh 32 ayat yang ke-27 mengatakan demikian. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan-pembendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Ini dasarnya, sahabat. Dia berhasil dalam pelayanan, dia berhasil sebagai raja, dia kaya, dan dia penuh dengan kemuliaan, kehormatan. Sahabat, inilah hukum dunia yang ada, sahabat. Karena itu, sahabat, marilah kita mau kembali memikirkan ini. Tuhan ingin kita betul-betul mengalami kemenangan dalam hidup ini. Kita memang sudah didesain untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Namun begitu banyak dari kita seringkali kalah dalam peperangan. Kita gagal dan gagal. Saya tidak pungkiri kegagalan itu pasti kita alami. Kegagalan adalah proses untuk meraih keberhasilan. Tapi begitu banyak orang ketika gagal lalu menyerah. Sesungguhnya kegagalan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, sahabat, kita perlu belajar. Kalau kita melihat kata belajar, belajar itu merupakan tugas kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dengan kata lain, berhenti untuk belajar berarti berhenti dari segala-galanya. Nah, selagi kita hidup, mari kita gunakan waktu kita untuk belajar. Karena memang belajar adalah tugas kehidupan selama kita hidup. Sahabat, belajar bukan hanya di kelas, di kampus, dalam sebuah seminar. Belajar begitu banyak caranya untuk kita alami lewat keteladanan. Karena itu kita belajar sosok pribadi namanya Hizkia. Kenapa dia berhasil? Apa kunci keberhasilan Hizkia? Ada 3 poin yang penting dari sikap Hizkia yang dapat kita pelajari sehingga kita boleh mengalami juga keberhasilan dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi kita, dalam pelayanan apapun kita lakukan. Yang pertama, kita melihat dari Hizkia, mengapa Hizkia berhasil, sahabat? Karena dia melibatkan dirinya dalam pekerjaan Tuhan. Dia melibatkan dirinya dalam pekerjaan Tuhan. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Sahabat, sungguh luar biasa ini dilakukan. Ada kerelaan hati, ada kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan. Sahabat, sungguh luar biasa, dia mulai mengadakan pemulihan. Ya, kita tahu Israel, Yehuda jatuh bangun dalam dosa. Begitu banyak raja-raja jatuh dalam dosa. Dan Hizkia menempatkan perkara rohani, dia mulai menata ulang. Ya, di mana sistem ya yang sudah ditata oleh Tuhan lewat hamba-hambanya, hukum Taurat dikembalikan pada posisinya. Sehingga mereka mulai menjalani ibadah yang benar, imam-imam ditempatkan pada tempatnya, orang-orang Lewi yang melayani. Orang Lewi adalah suku yang tidak boleh bekerja, yang hanya melayani di kemah suci. Dan itu ditata. Dan Hizkia memberikan contoh yang baik, dia memberikan persembahan. Bukan sekedar persembahan, setiap aturan hukum Taurat dia laksanakan, entah persembahan pagi, petang, sabat, apapun dia lakukan, dia memberikan contoh yang baik. Sahabat, ini yang dilakukan Hizkia. Dia menjadi contoh hidup yang luar biasa. Sahabat, untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, paling tidak kita harus mengalami 3 P, yaitu pribadi. Pribadi harus dibenahi. Dan itu yang dilakukan Hizkia. Ya, pribadi ini harus dibenahi. Profesi, pekerjaan supaya tidak kacau balau. Yang 3, predikat. Jadi pribadi, profesi, predikat. sahabat, sehingga kita bisa mengambil bagian predikat kita sebagai hambanya, predikatnya sebagai anak-anaknya. Enggak bisa tidak, karena kita hamba, kita dimiliki oleh Allah. Mengapa? Kita punya kewajiban, ya bukan hak, kewajiban, yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Sahabat, karena itu sebagai anak-anaknya kita tidak boleh menutup mata, tidak boleh melipat tangan terhadap pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan tidak selalu berarti di atas mimbar. Begitu banyak hal kita mendukung dalam doa, mendukung dalam dana, bahkan tenaga kita berikan, pikiran kita berikan untuk pekerjaannya. Sahabat, kerajaan Allah sehingga diperluas. Ini yang Tuhan rindukan, sahabat. Begitu banyak orang sulit, hanya menuntut, ingin menerima. Mari kita belajar memberi. Hizkia memberikan contoh yang luar biasa bagi kita, sahabat. Dia melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Poin yang kedua, sahabat, apa menjadi rahasia sukses dari Hizkia? Yang kedua, di samping dia melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, yang kedua, dia memiliki integritas yang tinggi. Itu diungkapkan dalam 2 Tawarikh pasal 31 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Sahabat, apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Allah, itu menjadi ciri karakter dari Hizkia. Inilah yang perlu kita rindukan, yaitu memiliki integritas yang tinggi. Integritas tinggi itu bukan sekedar bicara masalah kejujuran, sahabat. Itu bicara masalah berintegrasinya, menyatunya kata dan tindakan. Mulut klop dengan hati, kata dan tindakan harus nyata. Bukan muka tebal, bukan hati gelap. Maaf kalau pakai bahasa yang kasar, rai gedek. Tidak, bukan muka tebal. Mari kita sungguh-sungguh merindukan satu pengalaman kepribadian. Kita tahu dan akui jujur, daging ini menuntut kita ingin melakukan hal-hal yang berbau, maaf, nafsu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan minta kepada kita, hiduplah dalam roh. Kita berjalan dalam Roh Kudus. Dan kalau kita berjalan dalam roh, maka roh akan mengendalikan kita. Roh Kudus akan menguasai, mengontrol, mengatur kehidupan kita. Sehingga kita bisa menampilkan karakter Kristus. Itu diungkapkan dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, berjalanlah oleh roh. Maka dalam Galatia 5 ayat 22-23, buah roh, karakter Kristus akan nampak. Itulah integritas, sahabat. Sahabat, ini sedang dicari oleh Tuhan saat ini. Begitu banyak orang bisa terlibat dalam pelayanan, begitu orang banyak bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, namun integritasnya diragukan. Ada maunya, ya, bukan melayani apa adanya, tapi ada apanya, dan lalu memanipulasi, mencari keuntungan di balik apa yang dia kerjakan, tanda petik katanya untuk Tuhan. Hizkia memberi contoh yang baik. Dia memiliki integritas yang tinggi. Lalu yang ketiga, sahabat, Hizkia bukan hanya melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, dia memiliki integritas yang tinggi. Yang ketiga, dia mencari Tuhan. Itu diungkapkan dalam ayat 21. 2 Tawarikh 31 ayat 21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Mencari Allah. Sahabat, kita tentu diperhadapkan dengan begitu banyak kebutuhan dalam hidup kita. Baik itu kebutuhan casual, kait erat dengan sandang pangan, apa yang kita makan, apa yang kita miliki, pakaian, rumah. Sehingga kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu dukungan dari Tuhan supaya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk memperoleh. Di samping kebutuhan casual, kebutuhan kritikal, seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan genting, ya, yang bersifat selalu mencelah, dan kita menuntut ada satu pengalaman aktualisasi diri. Bagaimana ketika kita diabaikan, ketika kita dilecehkan, ketika kita dianggap, kita mulai tersinggung, kita dituntut untuk menghadapi kenyataan seperti itu. Rasanya berat untuk mengampuni, rasanya berat untuk menerima orang yang menyakiti kita. Itulah kebutuhan kritikal membuat kita datang kepada Tuhan. Lalu kebutuhan yang ketiga, krusial. Seringkali kita diperhadapkan keadaan yang mengancam kita, itulah kebutuhan krusial. Ya, kita ingin mengendalikan. dalam kondisi kritis, gawat, kondisi yang sangat penting sekali ini. Misal sakit, penyakit, dan kita terancam. Enggak bisa tidak, kita perlu mencari Tuhan. Sahabat, mari kita belajar apa saja yang kita temukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh dengan apa? Datang kepada Tuhan. Sahabat, ini yang Tuhan inginkan, cari Tuhan. Sahabat, dari Hizkia kita belajar sebagai bagian terakhir dari perjumpaan kita. Dari pengalaman Hizkia mencari Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 5 sampai dengan 7. Menarik kita melihat bagaimana sikap Hizkia dalam mencari Tuhan. Saya baca lebih dulu ayat 5. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia percaya kepada Allah. Ini yang pertama. Kata percaya itu, saya senang dengan kata Ibrani, kata bata. Itu memberikan arti menyandarkan. Bagaimana ketika kita duduk bersandar dengan kursi yang ada sandarannya. Ketika kita capek, kita bersandar di sebuah tembok sehingga tubuh kita agak enteng. Ketika kaki kita sakit, kita pakai krek, ya pakai tongkat penyangga. Kira-kira itulah gambarannya, sahabat. Di saat kita tidak berdaya, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Itu yang Hizkia lakukan, dia mencari Tuhan. Karena dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan bersandar kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada raja seperti dia. Ya, luar biasa. Dia memiliki satu pengalaman pribadi, rohani yang luar biasa. Dia, karena dia mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sahabat, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan satu keadaan. Ketika kita merasa diri kita, wow, I am something. Oh, saya sangat penting, seorang yang berarti. Jujur, ketika kita merasa diri kita penting, kita punya uang, kita punya kekuasaan, kita punya kedudukan, kita merasa tidak butuh Tuhan. Tapi ketika kita mengaku, I am nothing, aku bukan apa-apa. Disitulah kita belajar menjalani hidup untuk bergantung kepada Tuhan. Sahabat, sikap Hizkia, dia mencari Tuhan dengan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-6, 2 Raja-Raja, pasal 18 ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan. Ia berpaut kepada Tuhan. Kata berpaut itu melekat, dekat. Sahabat, kapan kita mencari Tuhan? Ketika ada kerinduan ingin mendekat. Ada keintiman, keakraban dengan Tuhan. Sahabat, jadi kita bukan sekedar datang menghampiri Tuhan. Mari kita rindu ada satu keintiman, kedekatan. Sahabat, karena tanpa kedekatan bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Sahabat, begitu banyak orang-orang cuma sekedar datang ke gereja tapi tidak mengalami Tuhan. Kenapa? Tidak ada kerinduan untuk berdekatan dengan Tuhan. Sahabat, Tuhan itu pribadi yang perlu kita hargai, yang perlu kita dekati. Bagaikan seorang bapa dengan anak yang merindukan suatu hubungan, relasi. Itulah Tuhan, sahabat. Yang ketiga, sahabat, dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-6, saya baca ulang lagi. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ia berpegang pada perintah Tuhan, tidak menyimpang. Ini arti dia taat kepada Tuhan. Hizkia bukan hanya bersandar kepada Tuhan, bukan hanya dekat kepada Tuhan, tapi dia taat kepada Tuhan. Taat dibalik taat, tidak kompromi. Mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidupnya mau diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Sehingga jangan kaget akibatnya apa, seperti kita baca dalam 2 Tore 31 tadi ayat 21. Dia berhasil, itu ditunjukkan juga dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-7. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Artinya ia berhasil. Ketika dia bersandar, ketika dia dekat, dia taat kepada Tuhan, maka Tuhan sertai dia. Dan penyertaan Tuhan inilah yang membuat dia berhasil. Bahkan dalam ayat 7 bagian akhir dikatakan, ia memberontak kepada Raja Asyur yaitu Sanherib dan tidak lagi takluk kepadanya. Jadi Tuhan berikan kemenangan, keamanan. Mari kita rindukan pengalaman Hizkia menjadi pengalaman kita, sahabat. Dengan pertama melibatkan diri untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Melalui doa, dana kita, melalui tenaga kita, pikiran kita. Yang kedua,
1: memiliki integritas tinggi, karakter-karakter yang Allah kehendaki. Yang ketiga, mencari Tuhan dengan bersandar kepada Dia, dengan dekat kepada Dia, taat kepada Dia, maka penyertaannya berlaku bagi hidup kita dan akhirnya kita sukses. Tuhan rindu hidup berhasil itu diwujudkan dalam hidup kita, karena kita diberkati untuk memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita bersama-sama, sehingga kita boleh mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan anak-anak, studi kita, bahkan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, lewat keteladanan Hizkia kami boleh belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaanmu, untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang mau berubah, yang memiliki karakter Kristus. Lebih dari itu, kami rindu untuk mencari hadiratmu. Kami ingin dekat dengan Engkau, taat kepada Engkau, sehingga keberhasilan menjadi bagian hidup kami. Berkati pendengar sahabat itu dimanapun berada. Engkau jamah kami, mulai dari keluarga kami, pekerjaan kami, studi anak-anak kami, pelayanan kami, apapun kami lakukan, Tuhan buat kami berhasil. Kami bersyukur dan kami berdoa untuk semuanya ini dalam namamu Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati sahabat.

Stasiun Observation 9.5 FM Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di malam hari ini, malam yang ke berapa ini ya? 24 di bulan Agustus 2026. Oke sahabat, harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan sukacita, berkat Tuhan terus menyertai sahabat dan keluarga. Mungkin saat ini sedang menikmati santap malam bersama keluarga, terus bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan buat Anda dan keluarga. Juga mungkin ada yang lagi bersantai dengan keluarga karena sepanjang hari ini banyak aktivitas sehingga belum bertemu dengan seluruh anggota keluarga. Oke, kiranya Tuhan menyertai dan berkati penuh sukacita ya. Baik, akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House. Info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian juga obat gosok Wong Feng Hung. Ada air minum Moses, tersedia dalam bentuk galon maupun cup. Kemudian tas Alkitab dengan berbagai ukuran dan Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab ya. Kemudian BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 pada jam kerja. Bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan untuk karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 Semarang.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Baper, Dim. Gimana kalau kita nikah di tempat yang tenang, jauh dari bising kota?
1: Lagi ngelamun apa, sayang?
0: Serius, aku nemu tempat impian.
1: Tempat apa?
0: Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oh, yang Sanctuary Resort itu.
0: Iya, bayangin, Dim. Pagi-pagi kita bangun di villa mewah, buka jendela langsung lihat gunung. Terus berdua ke kolam air hangat, jacuzzi, sauna, healing bareng, Dim.
1: Romantis banget. Terus buat tamu kita gimana?
0: Tenang, ada guest house and hotel. Ada fitness, playground, mini zoo juga. Jadi orang tua sama keponakan betah.
1: Lalu kalau lapar gimana?
0: Ada Sky Garden and Cafe dan Pandan Resto. Menunya halal, affordable, view-nya langit. Bisa candlelight dinner juga buat kita berdua.
1: Menarik. Terus akadnya?
0: Nah ini, ada Lakana Kapel Outdoor. Wedding 100 orang cuma 75 juta. Ini kapel peraih rekor muri loh, Dim.
1: Wah, mewah banget.
0: Kalau mau intimate, ada morning ceremony mulai 30 juta. Kalau indoor tapi terasa outdoor, ada ballroom mulai 16 juta juga.
1: Jadi, kita bisa pilih sesuai budget ya?
0: Iya. Bisa juga buat pre-wedding, tunangan, anniversary.
1: Berarti kita bikin kenangan di tempat ini ya?
0: Iya, yuk kita wujudin di Susan Spa and Resort Bandungan.
1: Oke, deal. Yuk kita reservasi sekarang dan kita bisa dapetin special discount pakai kode best deal.
0: Catet ya, 0819-1971-1766.
1: Susan Spa and Resort, tempat janji suci kita dimulai.
2: Susan Spa and Resort, Sanctuary of Beauty, Comfort and Peace.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Stasiun Usul Fashion 96.5 FM Iktu Sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam Sahabat Iktu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang malam hari ini menemani Anda di satu acara Permata Dalam Kata. Nah Sahabat, di acara ini seperti biasa saya akan membacakan untaian-untaian kata yang sudah Sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi Sahabat Iktu yang sudah mengirimkan untaian kata malam hari ini. Dan yang belum mengirimkan silakan Anda bisa menyusul untuk kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Oke sahabat, walaupun hanya sebaris kata, tapi itu akan jadi berkat buat kita. Sahabat, kebersamaan kita sampai dengan pukul 21 nanti. Untuk itu harapan saya Anda bisa bergabung dan terlebih Anda bisa kirimkan untaian kata Anda. Dan untuk membuka akan saya hadirkan satu pujian manis untuk Anda lewat suara NDC Worship.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat, segera saya akan membacakan untaian kata yang sudah dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongbun. Terima kasih untuk untaian kata yang sudah dikirimkan malam hari ini. Akan saya bacakan satu persatu. Mulut kita bisa mengeluarkan kutuk, bisa juga mengeluarkan berkat. Dan orang yang benar tahu apa yang harus dia pilih. Saya ulang ya. Mulut kita bisa mengeluarkan kutuk, bisa juga mengeluarkan berkat. Dan orang benar tahu apa yang harus dia pilih. Ya sahabat, dalam firman Tuhan pun dikatakan ya bahwa dari satu mulut bisa keluar kutuk, bisa keluar berkat. Maka apa yang harus kita pilih sebagai orang yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Ya kita harus memilih berkat. Jadi setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kutuk dari mulut kita. Kenapa sahabat ya? Karena mulut kita ini diberkati oleh Tuhan. Maka apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Dan untuk itu kita harus mengucapkan hal-hal yang benar, kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, yang membangun, sehingga itu akan terjadi benar-benar. Dan tentunya ini akan menjadi berkat juga bagi kita untuk kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita ketahui bahwa masih banyak dari kita yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang mungkin menyakitkan hati orang, kata-kata yang ya negatif, sehingga itu akan membuat orang lain tidak senang atau bahkan tidak menjadi berkat. Oke, yang kedua, masalah dunia tidak dapat menjatuhkan orang beriman sebab ia tahu bahwa tangan Tuhan selalu menopangnya. Masalah dunia tidak dapat menjatuhkan orang beriman sebab ia tahu bahwa tangan Tuhan selalu menopangnya. Iya sahabat, untaian kata ini memberikan pemahaman pada kita bahwa Tuhan itu Allah yang selalu menopang kita. Sehingga ketika kita menghadapi masalah-masalah di dunia ini, itu tidak akan menjatuhkan kita. Justru itu membangun kita. Justru itu memberikan kekuatan buat kita. Atau menjadikan kita orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, yang imannya teruji. Dan tidak iman yang asal-asalan saja, tetapi kita memiliki iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka ketika ada masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita tidak akan jatuh dari sana, tetapi kita akan diberkati oleh Tuhan karena Tuhan menopang kita. Baik, yang ketiga, jangan malu menjadi berbeda. Itu bukan kelemahan atau hal yang jelek. Jadikanlah itu kekuatan terbesar kita. Jangan malu menjadi berbeda. Itu bukan kelemahan atau hal yang jelek. Jadikanlah itu kekuatan terbesar kita. Iya sahabat. Jangan kita malu menjadi orang yang berbeda, artinya adalah ya kita memang nggak boleh sama dengan dunia, karena ya dunia suka tadi ya memiliki pikiran yang negatif, dunia suka berbohong, dunia suka dengan hal-hal yang ya hanya mementingkan diri sendiri dan lain-lain. Tetapi ya Tuhan mengendaki supaya hidup kita itu benar ya dapatnya. Dan itu yang membuat kita berbeda dengan
orang lain. Maka janganlah malu ketika berbeda, karena perbedaan yang kita yang ada dalam diri kita itu adalah perbedaan yang memang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan, yang memang harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan anggap itu bukan kelemahan, memang justru itu memberi kekuatan kepada kita. Karena ketika kita bisa atau mau untuk hidup berbeda dengan orang lain, orang dunia, maka Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Dan itu yang jadi kekuatan terbesar kita. Baik, kemudian yang keempat masih dari sahabat Daniel Lobun. Karena singkatnya hidup ini, justru harus kita isi dengan hal yang berguna, bukan yang tidak berguna. Karena singkatnya hidup ini, justru harus kita isi dengan hal yang berguna, bukan yang tidak berguna. Ya sahabat, ketika kita menyadari bahwa hidup ini singkat, hidup ini ya sangat singkat bahkan, maka kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang menjadi berkat. Karena dengan apa yang kita lakukan yang menjadi berkat itu tentunya itu akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi saksi Tuhan. Dan kesaksian kita itulah yang tentunya akan menyenangkan hati Tuhan. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Lombun yang sudah kirimkan 4 untaian kata. Kiranya ini akan jadi berkat ya buat kita semua, untuk sahabat-sahabat yang malam hari ini sedang bergabung di Permata Dalam Kata. Dan untuk Anda yang ingin gabung, silakan bisa kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596, karena masih cukup lama perjumpaan kita sampai dengan pukul 21 nanti ya. Masih berapa? Ya sahabat, masih 1 jam lebih ya kita bersama di acara Permata Dalam Kata. Untuk itu silakan jika Anda sudah memiliki untaian kata untuk dapat dikirimkan melalui WhatsApp di 081-745-0596. Baik, pujian yang akan saya hadirkan ini request dari sahabat Daniel Longbun, kiranya jadi berkat buat kita semua. Lewat suara leci sampingan, ada satu sobatku.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Baik sahabat, segera saya lanjutkan untuk membacakan untaian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Bu Wijayanti. Halo, selamat malam Bu Wijayanti. Terima kasih sudah mengirimkan untaian kata malam ini. Akan saya bacakan satu persatu. Untuk mampu menikmati kebebasan, kita harus mengendalikan diri sendiri. Untuk mampu menikmati kebebasan, kita harus mengendalikan diri sendiri. Ya sahabat, karena pengendalian diri ini tentu saja akan memberikan kenyamanan juga bagi kita. Dalam kita hidup bersama dengan orang lain atau hidup di masyarakat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, maka yang terjadi adalah kita bisa berselisih paham, kita bisa salah kata dan lain sebagainya ya, yang membuat hubungan kita tidak nyaman dengan orang-orang di sekitar kita. Maka yang paling baik adalah mari kita kendalikan diri kita, baik itu dari ucapan, tingkah laku maupun pikiran-pikiran kita ya. Karena pikiran kita pun perlu kita kendalikan, karena ketika kita memikirkan hal-hal yang mungkin itu tidak baik atau merancangkan hal-hal yang tidak baik, maka harus kita kendalikan. Oh jangan ya, kita harus berani untuk berkata jangan terhadap diri kita sendiri ketika akan melanggar atau akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Baik, terima kasih Bu Wijayanti. Ini luar biasa memberikan motivasi pada setiap kita supaya kita bisa atau mau untuk mengendalikan diri sendiri. Oke, yang kedua, diplomasi adalah seni membuat orang lain menerima jalan pikiran kita. Diplomasi adalah seni untuk membuat orang lain menerima jalan pikiran kita. Iya sahabat, maka orang katakan orang yang berdiplomasi itu ya luar biasa. Tentunya akan memberikan semangat buat kita untuk yang ya bukan semangat ya, orang yang bisa berdiplomasi adalah orang yang mampu untuk ya berbicara dengan orang lain, bisa mengajak orang lain untuk menerima apa yang menjadi pemikirannya, begitu ya. Sehingga apapun yang diucapkan, inginnya adalah orang lain mau ikut dengan kita, itu ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang diterima seseorang tidak akan pernah sempurna sampai akhir hayatnya. Maka orang katakan belajar itu sampai akhir hidup. Kita enggak ada batasnya untuk belajar apapun. Karena tanpa belajar kita enggak akan tahu ya. Enggak mengetahui sesuatu. Nah, belajar itu apa saja? Belajar tentang ya sesuatu yang belum kita ketahui, baik itu pengetahuan-pengetahuan baru atau mungkin keterampilan atau juga hal-hal yang terjadi di dunia ini yang akhir-akhir ini mungkin menjadi perhatian buat kita semua. Nah, ini harus kita pelajari juga apa sih sebenarnya yang terjadi ya, sehingga kita juga bisa mengambil sikap untuk bisa menghadapi kehidupan di dunia ini. Baik, yang berikutnya, yang keempat, ada dua cara untuk bisa menjalani hidup ini dengan lebih mudah, yaitu mempercayai semua hal atau menyaksikan semua hal. Keduanya melegakan pikiran kita. Ya, kalau kita menyaksikan semua hal, nah repot, berarti kita gak percaya dengan itu. Ya sudah, gak percaya ya sudah. Kemudian kalau kita mempercayai semua hal, ya kalau kita percaya, kita mau terima apapun itu. Kita mau mengikuti apapun itu. Tapi kalau yang menyaksikan tadi, ya sudah,
aku nggak mau benar-benar ya sudah. Ya, oke sahabat. Nah, ini adalah cara mungkin ya untuk menghadapi sesuatu yang mungkin selama ini kita masih ragu-ragu. Nah, daripada ragu-ragu ya, kalau nggak mau ya sudah, nggak percaya ya sudah. Kalau percaya ya itu dilakukan atau diikuti gitu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti kirimkan untaian kata ini. Kemudian ini ada Ibu siapa? Ibu Siska. Selamat malam Bu Siska. Terima kasih malam hari ini sudah mengirimkan untaian kata untuk kita semua ya. Akan saya bacakan. Sebenarnya Tuhan Yesus mempermudah persoalan hidup kita. Kadang kita yang tidak menyadarinya. Ya sahabat, ini sesuatu yang mungkin memang terjadi ya dalam kehidupan kita. Kita tuh kadang terlambat menyadari bahwa Tuhan tuh menopang kita, Tuhan tuh menolong kita, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kita baru taunya ketika kita sudah berhasil, atau ketika kita sudah menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita. Nah sahabat, ketika kita menghadapi atau menjalani kehidupan yang sulit atau ada masalah-masalah yang muncul dalam hidup kita, maka saat itu justru kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Dan Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita dalam segala keadaan. Ya, baik itu persoalan yang sulit, persoalan yang ringan, sakit, penyakit atau apapun ya. Tuhan akan menopang kita, Tuhan berkati kita. Dan ini satu pemahaman yang harus kita tekankan dalam hidup kita supaya kita enggak menjadi orang-orang yang meragukan karya Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Karena Allah kita kan Allah Immanuel ya, yang selalu menyertai kita. Sehingga kalau menyertai itu artinya kan segala yang kita lakukan, segala yang kita hadapi itu Tuhan tahu. Dan jika Tuhan tahu, ya Tuhan gak akan biarkan kita jatuh. Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Asal kita gak sengaja menjatuhkan diri ya. Kalau kita sengaja menjatuhkan diri ya itu urusan kita sendiri ya. Tapi Tuhan maunya adalah kita jadi orang-orang yang selamat. Jadi orang-orang yang tetap hidup di jalan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke sahabat, terima kasih untuk Ibu Siska yang sudah kirimkan untaian kata ini. Kiranya jadi berkat buat kita ya. Kemudian juga untuk Ibu Wijayanti. Selamat malam Bu Wijayanti. Sudah tidur atau belum? Oke, Tuhan memberkati. Dan saya tunggu untuk sahabat yang lain untuk kirimkan untaian kata malam hari ini. Dan sebelumnya akan saya hadirkan dulu pujian untuk kita nikmati bersama. Ada kuasa dalam namamu. Worship song.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi cerita satu dua orang. Di rumah, di sekolah, dan di lingkungan terdekat. Tempat yang seharusnya aman justru meninggalkan luka. Saya, Kerseptiana, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, saya melihat bagaimana kekerasan merampas hak dasar, hak belajar, hak sehat, dan juga hak hidup dengan martabat. Ini harus dihentikan. Anak dan perempuan harus dilindungi, karena Jawa Tengah yang kuat dimulai dari rasa aman.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk membacakan untaian kata dari Pak Kurniawan. Terima kasih Pak Kurniawan sudah kirimkan untaian kata ini dan segera saya bacakan untuk sahabat-sahabat. Tidak ada hidup yang sia-sia, bahkan jalan yang salah pun pernah mengajarkan kita arah yang benar. Tidak ada hidup yang sia-sia, bahkan jalan yang salah pun pernah mengajarkan kita arah yang benar. Ya sahabat, tidak ada hidup kita yang sia-sia. Apapun yang kita jalani, yang sudah kita jalani, pasti ada makna di balik itu. Dan tentu saja banyak pelajaran yang kita ambil dari sana. Dikatakan di sini bahkan jalan yang salah pun pernah mengajarkan kita arah yang benar. Ya benar kan? Ketika kita melakukan kesalahan atau sedang berada di jalan yang salah, maka di situ kita pernah disadarkan untuk ayo kembali ke arah yang benar lagi. Ya, ini artinya adalah apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, ketika saat ini kita kembali pada hidup yang benar, maka mari kita syukuri semuanya, karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Oke, terima kasih untuk Pak Kurniawan yang mengajak kita untuk menghargai hidup kita sendiri, karena kita yang tahu persis bagaimana kita hidup dan seperti apa kita hidup. Oke, yang kedua, jika diam itu bijak, maka diamlah. Namun, bila diammu itu diinjak, maka bergeraklah dan buat mereka terdiam. Jika diam itu bijak, maka diamlah. Namun bila diammu itu diinjak, maka bergeraklah dan buat mereka terdiam. Ya sahabat, diam itu bukan berarti lemah ya. Tapi tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Nah, saat kebaikan diinjak, ya saatnya membela diri dan kebenaran. Dengan sikap yang tepat, kita akan membuat mereka terdiam. Ya, luar biasa ya. Kadang kita menghadapi hal yang demikian. Kita diam, tapi justru diinjak. Tapi ada waktunya juga kita diam. Karena ketika kita diam, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena pada kenyataannya ketika kita enggak berbicara, maksudnya kita enggak menyahut omongan orang atau pembicaraan orang lain, maka tidak terjadi masalah. Dan tidak ada buntut dari perkara yang dihadapi saat itu. Nah, tapi kalau misalnya kita menjawab atau membahas atau menanggapi, maka mungkin justru akan menyulut kemarahan dan lain sebagainya. Nah sahabat, ini adalah sesuatu yang baik yang mengajak kita untuk, ya kalau saatnya diam, ya kita harus diam. Kalau memang itu hal yang bijak yang kita lakukan. Nah kalau misalnya kita diam dan akhirnya diinjak, ya mungkin kita perlu memberikan klarifikasi atau memberikan penjelasan kembali. Tetapi dikatakan di sini bahwa dengan sikap yang tepat, jadi tidak terima atau marah ya, tetapi menjelaskan dengan kata yang benar atau sikap yang benar. Oke, kemudian yang berikutnya, alkohol yang haram bisa membuat orang berkata jujur. Sedang uang yang halal bisa membuat orang berbohong. Ya, ini apa maksudnya? Ternyata ini maksudnya adalah
alkohol itu kan orang katakan haram kan memang. Nah, bisa melunturkan kepalsuan dan membuat orang jujur, benar kan? Nah, orang kalau kebanyakan minum alkohol, ini kalau ngomong kan dia bicara apa adanya sesuai dengan apa yang dipikirkan. Ya, jadi jujur di situ perkataannya. Jadi kepalsuannya luntur di sana karena alkohol tadi. Tapi sebaliknya uang yang dikatakan halal justru bisa menutup hati dan membuat orang berbohong. Iya benar kan? Nah, uang tuh halal dapatnya mungkin ya. Tapi ya bisa membuat orang berbuat curang, berbohong, dan lain sebagainya ya. Maka jangan mudah menilai kebenaran hanya dari keadaan seseorang yang terlihat oleh mata saja. Maka mari kita melihat seseorang itu bukan hanya yang terlihat saja, tapi mari kita selidiki atau kita lihat sikap hidupnya setiap hari dan

berharga bukan karena kita sempurna, melainkan ya kita berada di tempat di mana kekurangan kita itu diterima. Jadi orang lain tuh menerima kekurangan kita, tidak hanya menuntut kelebihan kita saja ya. Nah, ini diingatkan lagi, tidak semua yang kasar itu buruk dan yang lembut itu baik. Kasarnya parutan ada gunanya. Ya, karena ada orang yang memilih parutan yang kasar. Untuk apa gitu ya. Kalau kelapa itu untuk hal yang berbeda. Kemudian yang halus untuk apa begitu ya. Lembutnya mulut bisa menjatuhkanmu. Wah, nih hati-hati. Perkataan-perkataan yang lembut kadang justru malah bisa membuat kita jatuh. Yuk kita melihat dan menanggapi segala sesuatu itu dengan bijak dan mohon hikmat Tuhan. Baik, terima kasih untuk Pak Kurniawan sudah kirimkan untaian kata ini, jadi berkat buat kita semua ya. Dan saya tunggu untuk untaian kata berikutnya di Senin malam mendatang.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Oke sahabat, kita lanjut di sesi terakhir malam hari ini. Saya bacakan untaian kata dari sahabat Daniel Lombong. Bodohlah kita kalau terburu-buru menyerah pada masalah, karena kemenangan kita bersama Tuhan sudah dekat. Bodohlah kita kalau terburu-buru menyerah pada masalah, karena kemenangan kita bersama Tuhan sudah dekat. Iya sahabat, kalau kita terburu-buru menyerah dengan masalah, maka itu ya kita dianggap sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kemenangan kita bersama Tuhan itu sudah dekat. Kalau kita mau berserah pada Tuhan, kita mau bersandar pada Tuhan. Tapi kalau kita mau menghadapinya sendiri, ya itulah yang terjadi. Kita akan jadi orang yang bodoh karena menyerah pada masalah. Oke, yang kedua, kita harus berani meninggalkan masa lalu kita yang justru akan membebani perjalanan hidup kita. Iya sahabat, ketika masa lalu itu malah membebani hidup kita, ya buang aja deh. Gak usah diingat-ingat, lebih baik ditinggalkan dan harus berani untuk meninggalkannya. Karena kalau tidak ditinggalkan justru akan membuat hidup kita ke depan terhalang. Sementara kita selalu mengarahkan hidup kita untuk memiliki masa depan yang indah, memiliki masa depan yang penuh harapan. Nah maka yuk kita tinggalkan masa lalu yang justru membuat kita atau membebani hidup kita. Mari kita melangkah dengan pasti, dengan langkah yang ringan, yang tidak terbebani oleh kehidupan masa lalu. Oke, yang ketiga, iblis mencari kita sebab dia tidak mau menderita sendirian. Tuhan memanggil kita sebab dia mau memberi kebahagiaan. Ya, kita pilih yang mana? Pilih ikut iblis sebab ikut Tuhan. Ya jelas kita pilih ikut Tuhan ya. Karena Tuhan memberi kebahagiaan buat kita. Keselamatan, sukacita, damai sejahtera. Tetapi kalau iblis, ya karena dia nantinya akan penghuni neraka, dia gak mau sendirian, dia mau banyak temannya. Sehingga mengajak banyak orang yang ikut padanya, maka ya udah, itu berarti nanti ikut. Oke, yang keempat, tidak selamanya yang indah itu buruk, tetapi tidak selamanya juga yang indah itu baik. Ya, jadi sesuatu yang indah tidak selalu baik, tapi bisa juga terjadi sesuatu yang indah itu jadi buruk. Maka kita harus hati-hati. Bisa untuk memilih ya. Oke sahabat, rupanya waktu sudah membatasi kita malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua sahabat yang sudah bergabung malam hari ini. Apalagi yang sudah mengirimkan untaian kata ya. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati Anda. Dan juga untuk semua sahabat yang malam hari ini telah menyimak dari awal sampai akhir, terima kasih kebersamaannya. Tuhan memberkati Anda. Dan saya tunggu untuk sahabat-sahabat bisa bergabung kembali di Senin malam datang di acara yang sama. Saya tunggu juga Anda untuk kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat, akhirnya Anik mengucapkan selamat berpisah, selamat malam, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-6. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-15 hingga ayat ke-23. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk bagi langkah kami selanjutnya. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 23. Daud dan seluruh kaum Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan masuk ke kota Daud, Mikal putri Saul melongok dari jendela dan melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia menghina Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan dibawa masuk lalu di tengah kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, Daud memberkati bangsa itu dalam nama Tuhan semesta alam. Lalu kepada seluruh bangsa itu, seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing dibagikannya 1 roti, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Kemudian seluruh bangsa itu kembali masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, Mikal binti Saul keluar menemui Daud dan berkata, "Betapa terhormatnya Raja orang Israel berperilaku hari ini. Dengan menelanjangi dirinya di depan mata budak-budak perempuan, para abdinya, seperti seorang manusia hina yang menelanjangi diri sendiri." Tetapi kata Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang lebih memilih aku daripada ayahmu beserta segenap keluarganya, dan menunjuk aku menjadi pemimpin atas Israel, umat Tuhan, di hadapan Tuhanlah aku menari-nari. Bahkan lebih daripada itu akan kurendahkan diriku sehingga aku menjadi rendah di matamu. Tetapi budak-budak perempuan yang kau sebutkan itu, biarlah oleh mereka aku dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai ajalnya.

Sahabat Scripture Union Indonesia, siapa yang tidak bangga jika keluarganya berhasil? Itulah mengapa ketika anggota keluarga kita sukses, kita sering ingin memperlihatkannya kepada dunia. Namun, bagaimana jika sebaliknya? Dalam kesuksesan dan kebahagiaan yang kita rasakan, orang terdekat kita sendiri justru merendahkan kita? Itulah yang dialami Daud dalam hidupnya. Di tengah sorak-sorai yang penuh sukacita karena tabut Allah telah diangkat dari Baale Yehuda ke rumah Obed Edom sampai ke kota Daud, di sanalah Daud direndahkan. Seorang raja yang mempersembahkan kurban melimpah kepada Tuhan dan menari-nari di hadapan Tuhan dengan mengenakan baju efod dari kain linen justru dihina oleh istrinya. Ketika tabut Tuhan dibawa masuk dan Daud mempersembahkan kurban, rakyat turut bersuka cita. Namun ketika ia kembali ke rumahnya, tuduhan menyakitkan dilemparkan kepadanya. Mikal, anak Saul, istri Daud, berkata dengan sarkastis bahwa Daud telah memalukan dirinya dengan menelanjangi diri seperti seorang manusia hina. Di tengah penghinaan, jawaban Daud sungguh mengesankan. Apapun yang dituduhkan kepadanya, ia sadar bahwa ia menari di hadapan Tuhan yang telah memilih dan menunjuknya menjadi pemimpin. Kalaupun Mikal memandang dia rendah, Daud rela merendahkan diri karena ia tahu ia melakukannya untuk Tuhan. Seringkali dunia salah menilai kita.

dan memandang rendah apa yang kita lakukan. Bahkan, tak jarang, di tengah banyaknya pelayanan yang kita emban, orang-orang terdekat kita menjadi tantangan terbesar. Di luar mungkin apa yang kita lakukan membuat orang memuji kebesaran Tuhan. Namun, terkadang di dalam keluarga kita sendiri, upaya kita justru direndahkan. Janganlah berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sama seperti Daud, temukanlah nilai diri yang benar, bukan di mata orang, melainkan di mata Tuhan. Meski dunia merendahkan, Tuhan akan meninggikan setiap pelayannya yang tulus. Carilah kehormatan bukan dari orang, tetapi dari Tuhan yang memilih dan mengangkat kita. Mari kita berdoa. Kuatkanlah hati kami ketika dunia merendahkan dan tidak melihat jeri lelah pelayanan kami. Ajarlah kami tetap tulus dan setia, sebab Engkau melihat hati yang murni dan pada waktunya Engkau meninggikan mereka yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam rengkuhan kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

颗家，请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara. Saya Edward Chan, pastikan Anda selalu bersama.

0: Renungan Misbah Keluarga. Pembacaan Alkitab kita melanjutkan kitab Pengkhotbah, sekarang di pasal 5 sampai 8. Untuk perenungannya, Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 2, 5 ayat 18 sampai 20, dan 8 ayat 12 sampai 13. Tema kita atau topik kita hari ini adalah belajar menikmati anugerah. Saudara, kalau kemarin kita juga masih menjelaskan atau belajar mengenai menunggu bahagia, ya, banyak orang juga saat ini menunggu masa-masa yang lebih baik atau yang lebih membahagiakan. Nanti kalau pensiun, nanti kalau anak-anak sudah mandiri atau mentas semua, nanti kalau usaha sudah maju dan bisa ditinggal. Akhirnya seumur hidup ia sibuk mengejar nanti atau hari esok, tetapi lupa menikmati hari ini. Padahal belum tentu hari esok itu datang seperti yang kita inginkan. Nah, setelah mengajak kita merenungkan arti hidup pada pasal-pasal sebelumnya, Pengkhotbah sekarang mengajak kita untuk melihat cara hidup yang benar. Ya, mulai dengan sesuatu yang menarik. Pengkhotbah 5 ayat 1 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau pergi ke rumah Allah. Perhatikan saudara, Pengkhotbah tidak langsung berbicara tentang persembahan atau ibadah atau nyanyian puji-pujian. Ia berbicara tentang menjaga langkah saat kita menuju rumah Allah. Ia berbicara tentang hati. Lalu ia menambahkan, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Mengapa? Karena kita sering lebih suka berbicara daripada mendengar. Bahkan ketika kita menuju ke rumah Allah, gereja, ada banyak yang kita bicarakan sebelumnya untuk membicarakan orang lain atau membicarakan tentang nanti pengkhotbahnya bagaimana dan siapa dan lain sebagainya. Kita cepat menyampaikan keluhan, pembicaraan, permintaan, tetapi lambat untuk mendengar apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan buat kita. Ibadah itu bukan sekedar berbicara kepada Allah. Ibadah adalah belajar, diam, hadir di hadapan Allah. Kemudian Pengkhotbah berbicara tentang harta. Sekilas terdengar pesimis memang, tetapi kalau diperhatikan baik-baik sebenarnya ia sedang mengoreksi cara pandang kita. Ia berkata, adalah baik dan indah kalau seseorang makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Pengkhotbah 5 ayat 18. Nah, ini menarik. Pengkhotbah tidak berkata bahwa kita harus memiliki banyak supaya kita bahagia. Ia berkata bahwa kemampuan menikmati apa yang Tuhan berikan hari ini itu juga anugerah. Ada orang yang hartanya sedikit tetapi hidupnya bisa menikmati, bisa penuh syukur. Ada pula yang hartanya melimpah banyak tetapi tidur tak nyenyak, pergi dengan kekhawatiran banyak. Jadi masalahnya bukan pada jumlah harta yang kita miliki, melainkan pada hati yang tenang dan mensyukuri. Kemudian pasal 8 mengingatkan bahwa hidup ini memang tidak selalu mudah untuk dipahami. Kadang orang jahat tampak berhasil, kadang orang baik justru mengalami berbagai kesusahan dan penderitaan. Tetapi Pengkhotbah tetap berkata, aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan bahagia. Pengkhotbah 8 ayat 12. Lihat, ia tidak mengatakan bahwa orang takut akan Tuhan akan hidup tanpa masalah. Ia berkata bahwa pada akhirnya jangan takut akan kehidupan ini. Jalani saja dengan takut akan Tuhan, karena itu jalan yang terbaik. Karena Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup, kalau kita mengikuti alurnya, maka bacaan ini menjadi sangat indah. Pasal 5, lalu kita belajar menikmati apa yang telah Tuhan percayakan, bukan terus mengeluhkan apa yang belum kita miliki. Pasal 8 mengajak kita tetap percaya, sekalipun kita belum memahami semua yang Tuhan kerjakan itu. Bukankah sebagian besar kegelisahan kita itu muncul karena ingin mengerti, ingin tahu semuanya? Padahal iman bukan berarti mengetahui semuanya, semua jawabannya. Iman adalah tetap mempercayai Tuhan meskipun belum melihat seluruh gambar rancangan Tuhan. Kita tetap percaya. Maka mungkin hari ini Tuhan tidak sedang menambahkan apa yang kita miliki, Ia sedang mengajarkan kepada kita untuk menikmati apa yang sudah ada dan sudah kita terima. Karena hati yang tahu bersyukur akan menemukan sukacita bahkan di tengah kehidupan yang sederhana. Sebagai pertanyaan refleksi, apakah saya lebih mengeluhkan apa yang belum saya miliki atau mensyukuri apa yang sudah Tuhan percayakan padaku? Yang kedua, adakah bagian dalam hidup ini yang belum saya pahami tetapi saya perlu serahkan dengan penuh iman kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami datang kepada-Mu dengan hati yang hormat, mendengar lebih banyak daripada berbicara, dan mensyukuri setiap anugerah yang Engkau berikan. Ketika kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu, tolonglah kami tetap percaya kepada-Mu. Biarlah hidup kami dipenuhi rasa cukup dan sukacita yang berasal dari hadirat-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

0: sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama.
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian acara yang akan kami siarkan untuk hari ini. Engkau akan menjagai setiap peralatan yang kami pakai. Jauhkan dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Yesaya 59 ayat pertama sampai 21. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu, keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka menanti-nantikan cahaya. Tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat
bahwa tidak seorang pun yang tampil. Dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya. Bahkan kepada pulau-pulau yang jauh, ia memberi ganjaran.

tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan.

Dalam kabar baik, sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini dengan beberapa pujian yang sudah saya siapkan.

sekalian, selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya, Sahabat Itus dimanapun sahabat berada. Oke, Sahabat Itus kembali lagi beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

Ya, sama sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program Suara Kebenaran yang melalui program ini saya berharap, saya berdoa saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saudara, proses keselamatan tidak mudah. Jangan disederhanakan, jangan disimplifikasi. Jangan merasa sudah percaya Tuhan Yesus lalu sudah selamat. Harus dipahami dengan benar apa itu percaya, bagaimana percaya yang benar itu, dan apakah keselamatan atau apa selamat itu. Percaya itu percaya pribadinya. Untuk mempercayai pribadinya, seseorang harus mengenal pribadinya. Untuk mengenal pribadinya harus belajar, baik secara nalar, kognitif, maupun melalui pengalaman hidup setiap hari, di mana seseorang bisa sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Tuhan. Ketika seorang mengenal dan mengalami Tuhan, dan orang melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau apa yang Tuhan inginkan, maka saudaraku sekalian, seseorang itu masuk proses keselamatan, yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Rancangan Allah semula adalah menciptakan manusia yang dalam segala tindakannya, baik yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan, sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi mempercayai Tuhan sama dengan melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, atau sama dengan penurutan terhadap kehendak Allah. Saudaraku sekalian, jadi namanya percaya itu bukan sekedar percaya status. Dalam hal ini Tuhan Yesus Juru Selamat, bukan hanya mempercayai statusnya sebagai Juru Selamat. Percaya bukan hanya mempercayai sejarahnya, tapi mempercayai pribadinya, saudara. Dengan mempercayai pribadinya, seseorang bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh beliau. Saudaraku sekalian, percaya dalam bahasa Yunani-nya pisteuo artinya menyerahkan diri kepada. Pisteuo, menyerahkan diri kepada. Penyerahan diri kepada pribadi. Jadi harus mengenal pribadi itu dan melakukan keinginan pribadi tersebut. Jadi orang yang percaya Tuhan itu berarti dalam segala hal yang dilakukan, baik yang dipikirkan, diucapkan, ya, maupun yang dilakukan secara fisik, selalu sesuai dengan Tuhan, sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ini baru percaya yang benar. Untuk mencapai percaya seperti ini luar biasa sulitnya, saudara. Orang harus berjuang secara nalar, secara kognitif mengenal Tuhan lewat Alkitab. Lalu melalui pengalaman hidup setiap hari, Tuhan garap kita, Tuhan terus bimbing kita, Tuhan terus bentuk kita, sehingga kita menjadi pribadi seperti yang Dia inginkan. Jadi kekristenan bukan hanya membuat orang menjadi orang beragama yang baik, mentaati hukum. Tapi kekristenan itu mengubah seseorang untuk bernatur, berkodrat seperti Tuhan sendiri. Nah ini kan sebuah proses yang tidak mudah. Kalau di dalam Alkitab, di Roma 12 ayat 2 kita menemukan kata metamorfoste, yang di dalam ilmu sains hari ini kita mengenal metamorfosa, the same word sebenarnya. Metamorfosta, metamorfoste, sebuah proses perubahan. Baik, sebuah proses perubahan secara substansial,
bahkan secara bentuk luarnya. Ini loh saudara-saudara, dari ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang bukan saya cantik tapi juga bisa terbang. Ini kan proses metamorfosa. Kekristenan juga begitu, dari orang berdosa menjadi orang saleh, bukan hanya melakukan hukum saudara, tetapi bernatur Allah, dari natur manusia bernatur Allah, dari kodrat dosa, sinful nature, berkodrat Allah, God's nature, divine nature. Yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4 mengenakan kodrat ilahi. Ini kan tidak sederhana, saudara. Ini kan tidak mudah. Ini kan proses yang sulit sekali, yang berat sekali. Jadi kalau orang Kristen berpikir sudah selamat karena anugerah, sudah selamat karena kasih karunia, itu bodoh sekali, saudara. Harus tahu kasih karunia itu apa, selamat itu apa. Korban Tuhan Yesus di kayu salib yang dimulai dari pengosongan dirinya, itu sudah hal yang luar biasa yang disebut kasih karunia. Tetapi kasih karunia tidak otomatis mengubah orang menjadi manusia yang layak bagi dia. Kasih karunia itu potensi kuasa ilahi yang dalam Yohanes pasal 1 ayat 11-12 dikatakan exousia, hak, privilege. Orang yang mengerti Injil, mendengar Injil dengan benar, saudaraku, lalu menyambut karya salib itu, ini baru sebuah awal, sebuah starting. Tidak langsung dia selamat. Sebuah proses awal seseorang dikembalikan ke rancangan semula. Dan ini membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Sebab lewat sebuah proses itu nuraninya diubah dari nurani manusia menjadi nurani ilahi. Makanya orang percaya disebut sebagai man of God, manusia Allah. Yang dirubah itu nesyamahnya, saudara. Nesyamah. Yang dirubah itu sebenarnya nuraninya. Dalam bahasa Ibrani kata nesyamah diterjemahkan roh. Ketika Alkitab berkata roh manusia pelita Tuhan, nah kata roh di sini nesyamah. Kata nesyamah bukan hanya hendak menunjuk unsur kehidupan seperti roh, tapi juga unsur kesadaran. Bagaimana seseorang memiliki kesadaran ilahi? Ini yang penting, saudara. Jika belum memiliki kesadaran ilahi, berarti belum menemukan kemuliaan Allah. Jika belum memiliki kesadaran ilahi, berarti masih berdosa atau meleset. Alkitab berkata, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan. Kehilangan. Hustereo. Lack of. Kekurangan. Dalam bahasa aslinya. Kehilangan kemuliaan Allah. Kurang kemuliaan Allah. Tidak mencapai target. Tidak mencapai sasaran. Meleset. Menyimpang. Luncas. Dalam begitu dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai hamartia. Dosa. Nah, saudaraku sekalian. Proses keselamatan itu terjadi atau harus berlangsung selama kita hidup di dunia. Proses itu membuat seseorang akan menjadi anak Allah. Artinya menjadi anak Allah itu bernatur seperti Allah. Dalam Ibrani 12 dikatakan mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Jadi bukan hanya membuat orang jadi orang beragama yang ke gereja, nah, itu kalau begitu hanya sekedar agama. Christianity is not religion but the way of life. Jadi kekristenan bukan sekedar membuat orang beragama menjadi baik pergi ke rumah ibadah,
tapi merubah naturnya, merubah kodratnya. Dari natur manusia jadi natur Allah, dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Ini maksud Tuhan menciptakan manusia, saudara, yaitu bagaimana ya manusia menjadi makhluk yang bernurani ilahi, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, baik yang dipikirkan, diucapkan, dilakukan, tidak ber

saya gerbong-gerbong yang ditarik oleh lokomotif di depannya. Tuhan Yesus lokomotifnya, lalu gerbongnya ditarik dengan begitu mudah. Bisa digambarkan bahwa orang percaya gerbongnya Tuhan Yesus, lokomotifnya. Tetapi kalau gerbong itu menolak untuk ikut, tidak bisa juga. Jadi jangan mensimplifikasi atau menyederhanakan, saudaraku, ya, kata selamat, kata percaya. Jangan mudah berkata, ya, bukan karena perbuatan baik kita selamat, lalu kita boleh berbuat tidak baik. Saudara harus cerdas memahami hal ini. Walaupun barangkali, ya, saudara bukan seorang yang pernah duduk di bangku sekolah teologi, ya, walaupun saudara bukan seorang teolog formal yang dicetak melalui pendidikan sekolah tinggi teologi, ya, melalui kebenaran firman yang saudara pahami, terakumulasi terus, ya, pernik-perniknya saudara pahami sampai membangun bangunan kebenaran, saudaraku. Dan itu yang membuat saudara mengerti keselamatan dengan sejati. Nah, kalau kita sudah bicara demikian atau sejauh ini sampai level ini, kita menjadi prihatin, sangat prihatin. Banyak orang Kristen yang sudah merasa dirinya selamat sehingga tidak pernah melakukan perjuangan. Tidak pernah sungguh-sungguh melakukan perjuangan. Kalaupun ada perjuangan, perjuangannya tidak proporsional. Ini kan sama juga menyesatkan, saudaraku. Ada orang yang berkata, "Nggak usah berjuang, Pak, sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu." Ini kan orang-orang yang mau menang sendiri tapi bodoh. Ketika dikatakan dalam firman Tuhan, Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, itu kan didahului dengan kalimat, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakanlah di sini, katergezeste, tidak sama dengan ayat yang berikut, karena Allah lah yang mengerjakan. Allah yang mengerjakan itu energon, energeo. Yang pertama, katergezeste artinya selesaikan. Yang kedua, kata kerjakan berarti dia memberi potensi. Dia memberikan energi, energeo. Saudara, jelas ini firman saudara. Dan ayat sebelumnya dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, menaruh pikiran perasaan di dalam diri kita itu kan tidak bisa otomatis. Tidak jebret gitu Tuhan taruh pikiran perasaannya lalu kita bisa berubah. Wah, kalau begitu jelas kita seperti robot yang ditaruh chip atau diprogram. Itu salah sekali, saudara. Kan di dalam firman Tuhan di Filipi 2 ini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan seterusnya. Enggaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran, loh. Di dalam Kristus tersedia anugerah keselamatan. Karena itu taruh pikiran perasaan Kristus di dalam kamu. Oleh anugerah tersebut, saudaraku, kita dimungkinkan memiliki pikiran perasaan Kristus. Tidak otomatis. Jadi kita bisa mengerti mengapa dalam kitab Roma dikatakan, kenakanlah Kristus. Jelas sekali, kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Itu jelas, kita yang harus mengenakan. Kenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Kita yang harus mengenakan, saudaraku sekalian. Jadi bukan otomatis kita bisa mengenakan, saudara. Kita tidak bisa otomatis mengenakannya kalau kita tidak mengenakannya sendiri.
kenakan

Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya. Memuaskan hawa nafsu, keinginannya. Ini kan masalah pribadi, bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus. Mengenakan pribadi Kristus artinya kita belajar mengenai Dia. Mencontoh, meneladani Tuhan. Mengenakan cara dan gaya hidupnya. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. And stop paying attention. And stop paying attention to your sinful nature. Berhenti memperhatikan kodrat dosamu. And satisfy His desire, untuk memuaskan keinginannya. Kita yang harus berjuang. Dengan perjuangan ini berarti kita mengenakan pribadi Kristus. Dan proses ini luar biasa sulit dan beratnya. Nah, kalau jemaat sudah merasa selamat karena menjadi Kristen, merasa selamat karena sudah ke gereja, sudah merasa selamat karena percaya Tuhan Yesus, walaupun percayanya sebenarnya baru percaya identitasnya, percayanya padahal baru percaya sejarahnya. Ini sesat. Mereka tidak sungguh-sungguh berjuang, ya. Kata-kata firman Tuhan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Siapa yang mematikan, Saudara? Kita sendiri. Dan inilah yang disebut sebagai menyangkal diri. Kalau kamu tidak menyangkal diri, kamu tak layak jadi muridku. Menyangkal diri artinya sikap yang berkata tidak terhadap hasrat, hasrat kemanusiaan yang ada pada kita. Supaya kemanusiaan kita diubah menjadi keilahian Tuhan. Artinya bukan jadi Tuhan. Kemanusiaan kita yang syarat dengan kodrat dosa menjadi manusia yang penuh dengan kodrat ilahi. Luar biasa, Saudara. Pelayanan harus fokus ke sini, Saudara. Semua pemberitaan firman Tuhan harus fokus bagaimana membuka rahasia Injil. Membuka rahasia Injil. Siapa Tuhan Yesus itu? Bagaimana Dia itu? Siapa manusia dan bagaimana seharusnya manusia hidup? Harus dibuka dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau jemaat di gereja diarahkan bagaimana memperoleh berkat Tuhan, bagaimana mengalami mujizat, bagaimana merasakan kuasa Allah, tanpa disadari menyimpang. Ini bisa meleset, Saudaraku. Asli ini meleset. Sebab fokusnya yang seharusnya bagaimana menjadi manusia Allah diarahkan kepada berkat-berkat jasmani. Bagaimana mengalami berkat dan kuasa Tuhan. Dan mereka berpikir Tuhan senang kalau anak-anak Tuhan percaya kuasanya dan mengalaminya. Saudara, saya bukan mengajak saudara tidak percaya kuasa Tuhan dan mengalaminya. Tetapi saya mengajak saudara sesuai firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mengalami kita yang menyenangkan Dia dalam seluruh perilaku, tindakan, dan perbuatan kita ini. Ini loh yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan kehendaki. Jadi kita harus berjuang. Dan gereja menuntun. Menuntun jemaat kepada kebenaran. Dan gereja harus memiliki orang-orang yang bisa menjadi teladan, contoh, sampel yang jelas, Saudaraku. Nah, jadi tidak sederhana kekristenan itu. Jangan disimplifikasi. Harus dipahami secara utuh dan lengkap, supaya kita memiliki bangunan berpikir yang benar dan menjadi anak-anak Allah yang sungguh-sungguh menyenangkan Dia. Saya percaya kalau saudara dengan rendah hati menyambut firman ini, dengan rendah hati menerimanya dan bersedia berdamai dengan Tuhan dan diubahkan Tuhan, saudara akan melihat indahnya hidup ini, Saudaraku.
kita menyongsong terus kehidupan yang indah di bumi bersama Tuhan. Walaupun mungkin kita bukan orang kaya, walaupun mungkin kita orang yang memiliki banyak persoalan-persoalan hidup seperti yang lain, tetapi damai sejahtera Allah melampaui segala akal, menguasai kita, dan kita masih memiliki pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan mengakhiri seluruh kembara hidup di bumi ini, mengakhiri seluruh perjalanan kemusafiran kita, perjalanan kemusafiran kita di bumi, dan kita boleh masuk ke dalam kerajaannya. Hidup ini perjuangan. Hidup bukan, the world is not our playground. Hidup bukan tempat kita bermain-main, tapi hidup tempat kita berjuang. Strive, struggle to be like Christ. Berjuang, berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Inilah tujuan keselamatan, saudaraku. Tujuan keselamatan yang benar. Bagaimana kita menjadi manusia Allah yang layak menjadi saudara bagi Tuhan Yesus. Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kita harus berani menanggalkan semua kesibukan-kesibukan yang tidak perlu kita lakukan. Kita harus berani meninggalkan teman, sahabat yang tidak takut akan Allah yang tidak menggiring kita kepada keselamatan. Banyak, saudaraku sekalian, hal yang saya mau kemukakan kepada saudara sekalian. Temukan, saudaraku sekalian, kebenaran-kebenaran itu. Saudaraku sekalian yang kekasih, kami sungguh bersedia untuk membantu saudara mengenal kebenaran seperti ini lebih banyak. Hubungi kami supaya saudara-saudara sekalian bisa mendapatkan kebenaran, ya. Dan kami akan membagi kebenaran nirlaba. Kami tidak membisniskan ini, kami tidak menjual belikan ini, tapi kami akan membagikan firman kepada saudara, supaya saudara-saudara sekalian menerima firman yang murni dan benar-benar mengalami keselamatan yang sejati. Menjadi kebahagiaan kami bisa hadir dalam acara ini, memberkati saudara-saudara semua. Sampaikan kebenaran yang sama ini kepada yang lain, agar mereka juga diselamatkan, mereka juga diubahkan oleh Tuhan. Nantikan kami di program yang sama, di lain kesempatan, saudaraku. Kami akan hadir menjadi berkat. Kami akan hadir menyampaikan firman yang murni, yang mengubah saudara-saudara sekalian. Doakan agar program ini menjadi program yang sungguh-sungguh memberkati banyak orang. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sola Gratia.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Ya, ketemu lagi pagi hari ini. Hari yang sangat membahagiakan. Kiranya sukacita, kebahagiaan selalu menghampiri sahabat-sahabat semuanya. Setiap hari tentunya berkat Tuhan melimpah dan kita terima bersama-sama. Ya, hari ini kita berjumpa lagi hari Selasa 25 Agustus 2026. Cepat banget nih ya, sudah masuk hari yang ke-25 di bulan Agustus. Senang sekali bila hari ini kembali lagi Eri menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun 25 Agustus 2026. Ya, happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Hari ini spesial banget tentunya karena sahabat-sahabat juga menikmati hari libur. Nah, kita ucapkan juga selamat merayakan Hari Raya Maulud Nabi buat sahabat-sahabat itu yang merayakannya. Bertepatan dengan hari ini, saya akan kembali menyapa sahabat-sahabat di Happy Birthday hari ini 25 Agustus 2025.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Baik sahabat sekalian, tepat 25 Agustus 2026 pagi-pagi saya akan meluncur ke ruangan sahabat semuanya yang lagi kumpul bersama dengan keluarga yang masih bermalas-malasan ya. Ada banyak sahabat itu yang libur di hari ini tapi juga tetap ada yang bertugas. Semangat selalu ya. Yuk, 25 Agustus ada banyak sekali sahabat-sahabat itu yang berulang tahun ya. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap langkah sahabat. Juga memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera dan memberkati setiap rencana serta harapan sahabat ya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Go Tiam Hok di Kampung Sumur Bong. Di mana nih ya? Mungkin pernah lewat nih ya Kampung Sumur Bong Bapak Go Tiam Hok. Kemudian saya menyapa Bapak Robertus Agus Purwanto di Cilosari Dalam. Halo juga Ibu Sujianti di Gedong Songo Dalam. Sampai juga ke Gedong Songo ya. Kemudian kewalahan ada Ibu Tanti Agustina. Selamat pagi. Selamat ulang tahun yang keberapa nih? Ulang tahun hanyalah angka ya. Oke, semangat selalu untuk masuki usia yang baru. Ibu Tina di Jalan Pandanaran. Bapak Beni Demes di Jalan Sugio Pranoto. Kemudian Ibu Ramia Kusuma di Tirtoyoso, juga ada Bapak Drian Sudaryadi di Pati, Kota Pati. Kemudian Bapak Daniel Agustinus Dharma di Lempong Sari Timur. Hari ini ulang tahun yang keberapa ini sahabat itu ya? Berapapun usia sahabat, tentunya di usia yang baru ini iman sahabat semakin kuat dan juga hidup sahabat semakin dekat dengan Tuhan. Setiap langkah sahabat selalu berada dalam penyertaannya. Dan kiranya kasih dan berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup sahabat. Saya kembali menyapa untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Dan banyak yang belum tercatat namanya, silahkan yang mau mencatatkan. Mau bergabung biar disapa namanya saat berulang tahun boleh ya. Oke, Bapak Go Tiam Hok, juga untuk Bapak Robertus Agus Purwanto, Ibu Sujianti, sahabat Tanti Agustina, Ibu Tina, Bapak Beni Demes, Ibu Ramia Kusuma, Bapak Drian Sudaryadi, Bapak Daniel Agustinus Dharma. Dan pasti banyak juga sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Semangat selalu dan selamat menikmati hari libur dengan ucapan syukur bersama dengan keluarga mungkin, dengan teman atau dengan teman-teman di gereja ya. Selamat memasuki usia yang baru. Dan hadiahnya ini dia pujiannya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
8: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
9: Ya, masih menemani sahabat semuanya di hari libur hari ini ya, 25 Agustus. Lagi santai, lagi apa nih, beres-beres rumah, bersih-bersih. Ya mungkin ada yang lagi ke pasar atau lagi berencana nanti siang mau kemana nih, mau di rumah aja atau jalan-jalan ya. Baik, saya akan melanjutkan, ada Ibu Angelina Dewi Murni di Rejosari Tengah. Kemudian Bapak Agus Waluyo di Mugas Dalam, selamat ulang tahun, hari ini saya sapa lo. Di mana nih hari ini ya, makan-makan apa nih, bagi-bagi juga kan. Ibu Thomas di Elang Sari Utara, juga Ibu Joko Pratomo di Keranggan Barat. Diucapkan juga selamat ulang tahun, sahabat Agustina di Aryo Mukti, sahabat Deo di Giri Mukti, Ibu Agnes halo di Lempong Sari Raya, dan sahabat Karis Putri di Melati Utara, dan juga ada Roma Irwan di Paroki Gedangan, masih di sana ya. Oke, selamat melayani. Nah, sahabat Iktus, hari yang spesial diucapkan selamat ulang tahun, bertambah usia dalam kasih Tuhan. Tuhan selalu menyertai, menuntun setiap langkah hidup sahabat dan mengabulkan doa-doa yang sesuai kehendaknya dan memberikan kekuatan dalam setiap proses kehidupan. Selamat ulang tahun Ibu Angelina Dewi Murni, Bapak Agus Waluyo, hai. Ada Ibu Atomas, Ibu Joko Pratomo, Ibu Agustina, sahabat Deo, Ibu Agnes, juga saudari Karis Putri, dan untuk Romo Irwan. Nah, tanpa terkecuali nih ya, sahabat itu siang berulang tahun hari ini, 25 Agustus, pasti banyak ucapan yang datang untuk sahabat-sahabat memberikan ucapan selamat ulang tahun. Gimana? Semakin semarak kan dengan hadirnya puji-pujian dari 96.5 FM? Yuk kita kembali lagi nikmati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

26, ada banyak ya. Sabar aja nih sahabat semuanya sambil menikmati hidangan kecil buatan sendiri atau buatan ibu, buatan mama. Pagi-pagi sudah menyapa ya sahabat-sahabat itu yang berulang tahun. Yuk siapa lagi nih? Berikutnya 25 Agustus menjadi hari yang spesial untuk Bapak Agus Mulyatmoko di tempat tugas PWDC. Juga Ibu Sri Hari di PWDC juga. Selamat pagi, saya sapa. Sudah sampai tempat tugas? Pasti ucapan selamat ulang tahun datang ya. Untuk menghampiri sahabat yang berulang tahun. Sahabat Adinsa di Mendut Utara, sahabat Anggi di Bugangan, juga Ibu Hengki Toreh di Kuala Mas, selamat ulang tahun. Sahabat Tommy di Kampung Subuh, sahabat Binda di Kedong Songo, sahabat Arif di Petelan Selatan diucapkan juga selamat memasuki usia yang baru. Sahabat Christian Rulianti di Demak, halo Kota Demak, senang sekali bisa sampai ke Demak. Dan juga sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini dalam kondisi lemah tubuh, tetap semangat ya untuk memasuki usia yang baru. Dan percayalah bahwa Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan sahabat semuanya yang hari ini sedang menyelesaikan studinya. Aduh kok gak selesai-selesai gitu ya. Berdoa dan kerjakan apa yang menjadi tugas sahabat ya. Sukses selalu studinya. Bersama dengan keluarga juga yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun, pernikahan, langgeng terus sampai kakek nenek. Baik sahabat sekalian, saya akan hadiahkan lagi puji-pujian untuk sahabat semuanya. Untuk Bapak Agus Mulyatmoko, Ibu Sri Hari, sahabat Adinsa, sahabat Anggi, Ibu Hengki Toreh, sahabat Tommy, sahabat Binda, kemudian sahabat Arif, dan sahabat Christian Rulianti. Semuanya diucapkan selamat ulang tahun ya. Oke, meluncur ke ruangan sahabat di hari libur ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, pengalaman yang baru di hari ulang tahun sahabat tahun ini ya. Semoga sukses semuanya. Selamat menikmati puji-pujian dari 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Ictus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

Oke, oke, masih bersama di Happy Birthday hari ini 25 Agustus, hari libur ya. Banyak ucapan selamat ulang tahun yang datang dari sahabat, rekan, orang tua juga ya. Dan juga pasti ya banyak makanan ya. Buatan sendiri untuk diri sendiri, ada juga ternyata dari saudara ya. Berikutnya masih menyapa untuk 25 Agustus. Ada sahabat Bapak Sumardi di Anggraini. Juga untuk Bapak Ang Hok Bi di Brondongan, apa kabarnya? Selamat pagi, selamat ulang tahun. Ibu Tabita di Jalan Tanjung. Selamat ulang tahun hari ini 25 Agustus Bapak Yohanan Agus Adrianto di Kedondong. Juga Ibu Yani di Tambak Mas, ada Ibu Surani di Kokosan, Ibu Siang An di Beruang Utara, dan juga Ibu Leni Hasugian. Diucapkan selamat ulang tahun hari ini, kiranya hidup sahabat dipenuhi orang-orang baik. Juga langkah sahabat selalu diberi arah, hatinya diberi ketenangan. Setiap perjuangan sahabat berakhir dengan kebahagiaan. Dilancarkan usahanya, kesehatannya diberikan. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat itu yang saat ini dalam keadaan sakit, diberikan pemulihan dan diberikan kesehatan ya. Selamat ulang tahun untuk perjalanan yang cukup banyak sekali tantangan, rintangan, tapi kasih Tuhan selalu menyertai sahabat semuanya sehingga sahabat ditambahkan usia baru hari ini 25 Agustus 2026. Nah, sahabat sekalian, sapaan pagi hari ini buat sahabat-sahabat yang berulang tahun dan belum dicatat ya. Selamat ulang tahun, semangat selalu memasuki usia yang baru. Para orang tua dengan usia yang sudah lanjut tetap terus semangat memberikan suri teladannya kepada yang muda dan juga memberikan selalu mendukung dalam doa-doanya buat yang muda-muda. Oke, selamat ulang tahun untuk Bapak Sumardi, Bapak Ang Hok Bi, Ibu Tabita, juga Bapak Yohanan Agus Andrianto, Ibu Yani, Ibu Surani, Ibu Siang An, dan juga Ibu Leni Hasugian. Yang sudah tercatat sudah saya sapa, yang belum tercatat selamat ulang tahun, selamat mensyukuri usia baru, selamat meraih mimpi yang belum tercapai. Usai sudah perjumpaan kita di Happy Birthday hari ini 25 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat kembali melakukan aktivitasnya, selamat bersantai, selamat merayakan hari ulang tahunnya di hari ini ya. Oke, terima kasih, selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya di hari libur. Tuhan berkati.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sahabatikus, judul wisdom saat ini adalah uang. Uang sahabatikus selama ini terus dicari oleh banyak orang. Tetapi pada beberapa waktu yang lalu, di Jepang sahabatikus ada sebuah kisah menarik tentang seorang wanita yang berusia 40 tahun yang menebarkan uang sejumlah 2 juta yen. Nah sahabatikus, uang sebesar itu disebarkan di depan banyak orang yang sedang berbelanja di sebuah toko supermarket.